sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
3: Kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
1: kopi, good movie,
2: gajian,
1: cinta.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

Di lagu Run Selamat Pagi tuh tadi Lala dipanggil-panggil ya. Lala, Lala gitu. Kenapa sih aku dipanggil-panggil? Kenapa? Kenapa? Tapi jujur pengen banget sih kayak ini aku lagi halu aja ya, produser. Sorry banget kalau emang aku anaknya sehalu itu. Tapi kayak aku pengen banget tampil di panggung besar terus kayak di Lala, Lala, Lala. Lu pikir lu Taylor Swift, kocak ya. Aduh, tapi kalau ngomongin Taylor Swift tuh senang banget ngisi tempur 2 karena akhirnya dia merilis lagu baru lagi dan dijadiin OST movie-nya Toy Story 5. Beh, dan keren banget ya. Itu kan baru banget rilis ya. Judul barunya itu yang I Knew It, I Knew You itu sudah menduduki puncak tangga lagu di Australia, yaitu Aria. Beh, keren-keren Taylor Swift ya. Menurut siaran Billboard pada Jumat kemarin, lagu yang muncul dalam film Toy Story 5 itu merupakan single ke-14 milik Taylor Swift yang menuduki puncak tangga lagunya Aria. Dan capaian itu membuat Taylor Swift itu menyamai kedudukan Raja Rock and Roll, yaitu Elvis Presley sebagai penyanyi dengan single terbanyak kedua yang menduduki puncak tangga lagu di Australia. Beh, keren banget ya. Tapi dia tuh harus menempuh perjalanan panjang nih untuk menyanyi The Beatles sama Pro 2 yang berada di puncak daftar dengan 26 single di peringkat teratas tangga lagu Australia. Lagu I Knew It, I Knew You itu sekarang udah 35 minggu menempati posisi nomor 1 di tangga single Australia. Jadi lagu ini tuh dirilis pada 5 Juni ya, 2000, bukan 35 minggu gak sih temen Pro 2? Jujur janggal. Yuyur yanggal. Ini kan Lala juga baca berita ya temen Pro 2. Jadi kayaknya 35 minggu yuyur yanggal banget ya. Mungkin 35 hari ya lebih tepat. Tapi kayaknya belum juga deh. Kini telah 35. Ya udahlah ya, gak usah dipikirin. Intinya dia ada di Billboard lah gitu ya. Intinya udah nomor 1 di tangga single Australia gitu. Karena itu dirilisnya baru 5 Juni kemarin ya, kali 35 minggu. Yuyur yanggal banget, tapi ya udah intinya mungkin dia typo ya. Mungkin yang bikin berita ini lagi agak ngantuk gitu. Enggak apa-apa lah, intinya kita tahu informasi bahwa Taylor Swift lagu barunya I Knew It, I Know You itu sudah berada di tangga lagunya Aria ya. Itu, that's the point. Nah, dia juga sempat nge-post ya di Instagramnya. Taylor Swift tuh bilang kalau dia sudah mengagumi banget nih karakter-karakter di film Toy Story sejak dia tuh menontonnya pada usia 5 tahun. Memang ya, basically we grow up dengan Toy Story gitu. Kayak kita tuh benar-benar tumbuh barengan sama Woody, sama Buzz, sama... ya pokoknya kita benar-benar tumbuh bareng lah sama mainan-mainan tersebut ya. Dan dia itu juga memang bermimpi untuk menulis lagu untuk karakter-karakter di film Toy Story Tempur 2. Ih keren banget ya. Aku gak sabar banget buat nonton Toy Story. Sumpah kayak aku merasa tahun 2026 ini film-filmnya, movie-movienya tuh keren banget. Kayak kemarin aku baru nonton Backrooms. Keren, jujur keren. Walaupun mungkin gak sesuai bayangan kita ya Tempro 2, karena mungkin ada beberapa dari kamu yang udah tahu. Walaupun ini mungkin memang agak niche ya, tapi kayak oh Backrooms tuh ada levelnya, level 1 sampai level 100 kayak gitu-gitu. Tapi tetap keren. Overall film Backrooms tetap keren. Apalagi Taylor Swift, apalagi Toy Story. Which is kita tumbuh barengan sama Toy Story gitu Tempro 2. Gak kebayang gak Toy Story 10 mungkin kita sudah beranak cucu mungkin ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat

Pertama by Malik and the Essentials. Pertama nih ya, gue penasaran siapa yang pertama kali punya labu bu di circle lo. Tapi kan kita semua tahu ya, yang pertama kali memviralkan labu bu di dunia ini, buset dunia, lebaynya dapat ya, itu adalah Lisa. Sebenarnya kayak labu bu ini udah terkenal, cuman yang bikin labu bu viral banget tuh kan Lisa Blackpink ya, teman pro 2. Jadi labu bu dan Lisa itu udah sangat erat gitu ya, udah benar-benar kayak oh labu bu Lisa itu labu bu itu Lisa. Labu bu, labu labu labu gitu lagunya ya, teman pro 2 yang viral banget. Anyway, memang labu bu dan Lisa ini kayaknya emang gak bisa dipisahin, sampai-sampai dua-duanya itu hadir loh di perayaan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Bayangin ya, di tengah pertunjukan musik, perayaan dan demam sepak bola ini ya, yang menandai pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok-sosok familiar nih ya, yang kayaknya tuh ada di gantungan tas kita semua ya, teman pro 2. Yaitu Labu Bu. Itu adalah karakter paling terkenal dari franchise-nya The Monster Pop Mart, teman pro 2. Siapa sih sampai sekarang, aku yakin ya, kamu mungkin ciwi-ciwi ini masih pada ngantri ke Pop Mart, lagi minta ke pacarnya buat milihin blind box cry baby. Ngaku enggak lo semua? Iya kan? Karena gue juga kayak gitu. kayak sayang pilihin dong, aku mau yang warna pink gitu kan. Nah, Labu Bu itu adalah yang pertama banget viral ya di dunia perpopmartan ini, yang benar-benar viral banget gitu ya. Dia tuh tampil nih sebagai tamu istimewa dalam upacara pembukaan turnamen itu, teman pro 2. Itu menjadikan Labu Bu sebagai kekayaan intelektual original pertama asal Cina yang berpartisipasi dalam perayaan pembukaan Piala Dunia FIFA. Dan Labu Bu itu lucu banget, dia tuh pakai jersey sepak bola, dan ada dua karakter Labu Bu tuh ikut serta nih dalam kemeriahan tersebut dan berbagi juga kegembiraan dalam menyambut ajang sepak bola terbesar bersama para penonton dari seluruh penjuru dunia. Kita semua tahu lah ya, Labu Bu tuh ada 9 gigi dan telinga runcing yang khas banget ya. Jadi nih buat kamu yang mungkin belum tahu Labu Bu tuh apa sih gitu, itu tuh merupakan anggota utama dari The Monsters. Jadi The Monster ini adalah karakter yang dibuat sama Pop Mart, teman perdua. Jadi Labu tuh kayak makhluk yang menyerupai peri gitu. Dia tuh diciptakan tahun 2015 sebenarnya. Udah lama nih sebenarnya. Dan karakter itu tuh menjadi berkembang nih, awalnya mainan, akhirnya jadi salah satu merek budaya Cina yang paling dikenal di seluruh dunia gitu ya. Dan menjelang turnamen itu Labu tuh terlibat dalam serangkaian kolaborasi yang berkaitan dengan Piala Dunia. Kolaborasi merek yang terinspirasi oleh turnamen tersebut diluncurkan pada bulan April kemarin. Sementara Labu Bu muncul dalam video musik resmi untuk lagu tema Piala Dunia pada Mei. Itu tuh memang menjadikan dia sebagai merek mainan desainer pertama yang tampil dalam video musik resmi Piala Dunia FIFA. Keren banget ya Labu ini ya. Dan ajang Piala Dunia ini juga menandai kunjungan pertama Labu Bu ke Meksiko nih. Selama persiapan untuk upacara pembukaan, Labu Bu tuh juga menjelajahi berbagai tempat ikonik dan pasar lokal, teman pro 2. Jadi si Labu Bu ini nyobain kuliner tradisionalnya Meksiko. Kocak ya, lucu banget. Dan dia juga berinteraksi sama penduduk setempat dan para pengunjung tentunya ya. Memang popularitas Labu Bu ini kan terus meningkat ya. Itu terjadi bersama dengan ekspansi internasional Pop Mart yang sekarang tuh lebih luas. Kayak udah banyak lah si store Pop Mart. Dan aku yakin banget pasti kamu teman-teman pro 2 kalau ngeliat store Pop Mart itu excited banget. Kayak iya ada Pop Mart gitu. Dan hingga akhir 2025 kemarin, perusahaan Pop Mart ini telah mengoperasikan 64 gerai di benua Amerika, termasuk gerai pertamanya di Kanada, seiring dengan Pop Mart yang terus memperkuat kehadirannya di luar negeri. Emang Labu Bu ini tuh gacor banget ya, teman pro 2. Dia tuh kayak sebenarnya dia adalah ganci. Basically ganci yang ya sebenarnya kita bisa aja bikin KW-nya ya di Mang-Mang. Kayaknya udah banyak KW-nya enggak sih sekarang di toko oren gitu. Tapi tetap aja esensi blind box-nya tuh beda kalau kita benar-benar beli langsung di Pop Mart-nya gitu. Jadi coba ngaku sama gue, siapa yang masih punya koleksi Labu Bu sampai banyak banget di tasnya?

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut, ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Kami dari
4: Juicy Lucy.
3: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya enggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, gak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

0: 96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu masih barengan sama Ladis pada hari ini teman Pro 2. Jujur teman Pro 2 hari ini menurut aku kayak aduh aku happy banget karena aku bisa ngobrol langsung sama Mas Riri Riza. Wow, siapa sih yang enggak tahu Mas Riri Riza, kita kasih tepuk tangan lu stadion ya teman Pro 2 nih. Dan anyway, Mas Riri Riza adalah produser legend banget ya. Legend banget nih teman Pro 2 karena Mas Riri Riza ini ADC mah band ya teman Pro 2, film ya. Produser legend film. ADC, Laskar Pelangi, Petualangan Caringa dan lain-lain nih, keren banget. Dan sudah bergabung sama kita nih ya via WA call barengan sama Mas Riri Riza. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Mas Riri.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana nih kabarnya pagi hari ini Mas Riri?
1: Tenang dong.
0: Alhamdulillah ya.
1: Di dalam semua situasi yang harus kita terima dan jalani, ya saya senang karena pagi ini bisa ngobrol di radio RRI Pro 2 FM Bandung.
0: Masya Allah.

0: Terima kasih banyak ya Mas Riri sudah meluangkan waktunya nih Mas Riri.
1: Ya.
0: Oke, kemarin Mas Riri, aku tuh sempat lihat video Mas Riri di Instagram. Mas Riri itu nonton film animasi Gerudo di Dadaku ya Mas Riri?
1: Betul, betul sekali.
0: Nah, boleh dong diceritain nih ke aku dan teman-teman Pro2 juga, apa yang membuat Mas Riri akhirnya tertarik nih untuk nonton film animasi ini nih Mas Riri?
1: Iya. Yang pertama, saya sih merasa bahwa film ini adalah bagian dari sejarah film kita, anak-anak Indonesia pernah menikmati film ini di layar lebar tahun 2011-2012. Jadi ini adalah film yang buat saya juga khusus ya, tentang karena saya selalu menikmati mensyukuri kenangan yang saya punya ketika masih kecil dengan orang tua, dengan kakek gitu ya. Dan di film ini, film originalnya dulu itu bicara tentang bagaimana seorang anak yang sangat terobsesi dengan sepak bola, ya kayak banyak sekali anak lelaki di Indonesia.
0: Betul.
1: Yang terobsesi dengan bola dan harus berhadapan dengan realita-realita keluarganya gitu ya. Jadi ketika film ini kemudian ada kabar akan dibuat dalam versi animasi yang melibatkan begitu banyak tenaga kreatif, animator muda, komunitas animasi di Indonesia, saya tuh sepakat bahwa saya pengen sekali menonton. Produsernya masih sama ya, dengan produser film aslinya dulu gitu. Jadi yang kebetulan juga saya kenal, kami sama-sama dengan Shanti Harmain itu sama-sama membangun, ikut membangun reformasi film Indonesia sejak tahun 2000 gitu. Jadi senang sekali ketika mendengar film ini, film dibuat dalam versi animasinya, dan di hari pertama saya berkesempatan nonton.
0: Wah, Masya Allah. Berarti memang film Gerudo Dadaku ini, teman Pro2 itu berkesan banget nih buat Mas Riri ya. Apalagi memang sudah ada cerita nih di masa lalunya Mas Riri gitu dengan film ini. Nah anyway nih Mas Riri, belakangan ini kan film ini tuh sempat ramai dibahas ya. Karena banyak nih yang mikir kalau visualnya itu dibuat sama AI. Nah sebagai penonton ya Mas Riri, bagaimana tanggapan Mas Riri melihat kualitas animasinya nih?
1: Sebenarnya nomor satu, saya tahu betul bahwa ada beberapa, ada banyak studio animasi yang terlibat dalam proses film ini.
0: Betul.
1: Manusia itu.
0: Manusia ya.
1: Produksi film animasi ini bukan hal yang baru di Indonesia ya teman-teman. Pendengar Pro2. Maksudnya banyak sekali anak-anak muda yang punya minat terhadap film animasi, yang juga adalah bagian yang sudah menjadi bagian dari kehidupan atau sejarah kehidupan kita sebagai tontonan film ya. Sejak mungkin 30-40 tahun yang lalu sudah ada serial animasi produksi Indonesia. Kemudian beberapa tahun terakhir tentu saja animasi menjadi sebuah fenomena yang juga sangat kuat dan berkembang gitu. Banyak sekali anak muda yang berprofesi sebagai animator gitu. Jadi ketika saya melihat ini, dan saya tentu saja mengamati secara dekat karena saya kenal teman-teman yang terlibat di dalam produksi film ini, saya tahu betul kalau ini teknologi itu berkembang. Kita tidak perlu khawatir atau panik gitu kayak membanding-bandingkan ini bikinan AI, ini bikinan manusia gitu. Karena artificial intelligence ini sudah ada di sekitar kita juga. Ini betul. Di sisi lain ya. Jadi kalau di sisi pertama animator itu banyak di Indonesia, studio animasi banyak di Indonesia. Di sisi lain, artificial intelligence ini bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dibanding-bandingkan menjadi sangat negatif gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saya merasa, saya melihat yang penting di dalam film ini ada cerita, ada soul, ada nyawa, ada energi semangat untuk berjuang dan percaya akan sesuatu, itu kita bisa lihat di film ini. Dan yang kedua, saya kemarin bertemu sendiri dengan banyak animator, studio animasi dari berbagai tempat di Indonesia. dan juga orang-orang yang sangat berbakat yang juga mengisi suara misalnya dari film animasi ini. Jadi menonton film ini saya rasa kita akan melihat semacam kumpulan bakat-bakat luar biasa dalam perfilman kita hari ini.
0: Wih, keren banget ya. Memang teman Pro 2, karena tidak bisa dipungkiri AI itu sudah berada di sekitar kita nih teman Pro 2. Tapi kita semua harus tahu ya, kalau animasi ini sebenarnya udah digarap selama sekitar 3 tahun ya Mas Riri ya, dan melibatkan lebih dari 300 animator lokal, dan sudah pasti hasil akhirnya juga pun menurut Mas Riri juga udah bagus banget, udah keren banget gitu. Nah anyway, menurut Mas Riri bagian apa dari film ini yang menunjukkan kalau animator Indonesia tuh sebenarnya punya kemampuan yang unggul gitu?
1: Kalau saya rasa gini, kalau action bermain bolanya tidak usah kita bicarakan karena itu canggih banget pasti. Ya. Maksudnya di situ kombinasi antara ya macam dinamika action bersepak bola gitu. Saya merasa anak-anak pasti bisa menikmati itu. Tapi yang penting juga sebenarnya drama, situasi-situasi drama di antara tokohnya gitu ya. Yang sederhana ya, kerlingan mata, saling tatap gitu bagaimana mereka berdialog gitu. Saya pikir itu adalah hal-hal yang sangat menarik untuk ya diperhatikan bagaimana animasi itu bisa juga bicara tentang drama antar manusia gitu, drama antar tokoh-tokoh. Itu yang kalau bagi saya juga mungkin menarik untuk penonton, teman-teman penonton untuk nikmati dari film ini. Ya kalau biasanya kita nonton film itu kita akan masuk ke dalam cerita, dalam suasana. Kita tidak lagi memikirkan terlalu apa istilahnya dalam-dalam soal teknis gitu ya. Teknis itu hal yang pembuat film biasanya tidak terlalu jadikan pertimbangan terlalu banyak lagi gitu. Buat kami itu, kami ingin menyentuh pembuat film dengan perasaan, menyentuh perasaannya, menyentuh emosinya gitu melalui cerita gitu sih.
0: Benar-benar, aku setuju banget sih. Anyway, walaupun ini adalah animasi Tom Pro 2, tapi justru itu di situ titik menariknya ya, karena dari film animasi ini itu bisa menyentuh perasaan para penonton gitu ya Mas Riza ya. Dari cara mereka berdialog, mungkin cara mereka menyampaikan perasaan mereka, walaupun animasi tapi ini udah best banget. Ini bisa menyentuh hati penonton. Itulah yang membedakan AI dan buatan manusia ya, teman Pro 2. Karena kalau AI mungkin enggak ada feel-nya gitu, tapi kalau ini dibuat sama 300 animator lokal, jadi udah pasti banget ini tuh akan menyentuh hati para penonton gitu. Nah Mas Riri ini kan sebagai sutradara, penulis skenario dan juga penulis film ya. Mas Riri melihat perkembangan industri film Indonesia saat ini, bagaimana peluang bagi anak muda yang ingin terjun nih ke dunia film?
1: Saya sering banget diundang ke kampus-kampus ya, ke sekolah-sekolah film gitu ya. Dan yang pasti begini, dunia film itu atau lapangan perfilman itu kan sudah hidup di, menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi bagian dari budaya kita sejak lama. Indonesia ini sudah menetapkan salah satu identitasnya adalah film, gitu ya. Film Indonesia itu adalah salah satu identitas kita. Jadi mungkin yang mesti diingat, cita-cita utama ketika mau masuk ke film itu adalah ketetapan hati bahwa kita ingin menjadi bagian dari Indonesia melalui sebuah profesi menjadi pembuat film. Jadi kita tidak bercita-cita jangka pendek saja, misalnya hanya untuk mendapatkan penghasilan gitu. Itu otomatis.
0: Betul.
1: Kita menjadi profesional di bidangnya, semua orang pasti akan mencari kita, ingin bekerja sama dengan kita, ingin menjadi bagian dari karya-karya atau keterampilan kita gitu. Itu pasti gitu. Betul. Tetapi yang paling penting, yang lebih jauh adalah para anak dunia film selalu membutuhkan anak-anak muda kreatif yang passionate ya, yang punya punya intensi yang tinggi, punya antusiasme yang besar gitu untuk menjadi bagian dari dunia budaya film, penceritaan film, dan identitas film Indonesia. Jadi cita-citanya mudah-mudahan begitu, jangka panjang, profesional gitu, dan sudah terbukti dalam puluhan tahun. Kemarin itu dua hari yang lalu kami barusan merayakan 100 tahun kelahiran tokoh perfilman Asrul Sani.
0: Oh.
1: Asrul Sani itu adalah salah satu tokoh atau figur perfilman Indonesia yang berkarya di tahun-tahun 60, 70, sampai 90-an dengan karya-karya yang sebenarnya sangat fenomenal dan produktif gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau menurut saya ini membuktikan bahwa bagi anak muda prospek untuk berkarya di dunia film itu sangat besar. Tentu saja semangatnya harus lebih tinggi gitu ya, karena ujian itu selalu ada, tantangan
0: betul,
1: selalu ada pasti.
0: Pasti.
1: Tantangan selalu ada. Mm-hmm. Jangankan jadi pembuat film, kita menjadi marketing agent untuk IT, kita menjadi pegawai negeri, kita menjadi teller di bank, misalnya kita punya bisnis restoran atau warung kopi pun tantangan kan besar ya pasti gitu. Tetapi film Indonesia ini adalah sebuah lapangan kerja atau sebuah profesi, peluang profesi yang sudah ada di Indonesia, usianya sudah sejak tahun 50-an pun sudah ada.
0: Betul.
1: Orang yang menjadi pembuat film di Indonesia.
0: Iya,
1: kenapa?
0: Iya.
1: Kenapa kita mesti merasa prospeknya bagaimana? Kenapa kita masih mempertanyakan prospek gitu?
0: Benar, benar.
1: Ini bukan lapangan kerja yang baru gitu. Itu maksud saya.
0: Itu teman pro 2. Jadi sebenarnya yang utama adalah niat dari diri dalam diri kamu. Kamu ingin menjadi pekerja kreatif di industri film, dan kamu juga harus tahu kalau ini adalah pekerjaan jangka panjang ya Mas Riri ya.
1: Iya, profesi.
0: Betul, itu adalah profesi.
1: Profesi sebuah peluang.
0: Betul.
1: Sebuah karya seni ya, profesi kesenian juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi kita punya banyak sekali peluang untuk menjadi punya peran gitu ya, untuk punya peran di dalam perfilman Indonesia.
0: Iya teman produser, kamu tuh bisa menumpahkan kecintaan kamu dalam seni ini kalau misalnya kamu udah benar-benar bertekad nih untuk menjalankan satu profesi ini gitu. Terima kasih banget ya, by the way Mas Riri udah ngobrol sama Lala dan sama teman produser juga. Anyway Mas Riri, boleh nggak sih tolong minta semangatin teman-teman produser untuk terus berkarya gitu?
1: Nomor satu, yang pertama, tonton film Indonesia. Ada beberapa film Indonesia yang cukup baik sedang main di bioskop ya, antara lain animasi Garuda Bidadaku yang saya rasa bisa menjadi pilihan hiburan keluarga. Bisa ajak adik, bisa ajak ponakan gitu ya untuk nonton, karena kebetulan juga sekarang lagi sepak bola ya, lagi Piala Dunia.
0: Betul.
1: Itu saya rasa satu hal yang penting. Nomor dua, kita semua tetap harus menjadi anak muda yang kritis. Kita menjadi anak muda yang mawas diri, sensitif terhadap lingkungan kita. Kita harus menjaga supaya kita bisa hidup dengan efisien, dengan menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik yang tidak menentu. Kita harus punya kekuatan mental dan perasaan bahwa kita itu berarti di masyarakat kita, di hidup kita gitu. Mengasihi orang tua kita, mengasihi kekasih kita, ya, saling mencinta dan menghargai.
0: Betul.
1: Dan mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik dan terus lebih baik.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Mas Riri untuk kata-katanya untuk aku dan teman Pro 2 juga tentunya. Semoga nanti Mas Riri kalau lagi main ke Bandung kita bisa ngobrol langsung ya, bikin podcast, atau mungkin bisa jadi Mas Riri mempertimbangkan aku untuk main di film Mas Riri gitu. Gak apa-apa jadi yang lewat-lewat juga, gak apa-apa Mas. Kenapa tidak ya Mas ya? Oke deh, terima kasih banyak Mas Riri sekali lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Mas Riri ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Riri.
1: Sehat semua, salam.
0: Salam juga buat Isi dan sehat selalu Mas Riri. Bye-bye Mas Riri.
1: Bye.
0: Aduh, teman pro 2 benar-benar seseru itu ya ngobrol sama Mas Riri. Rasanya aku pengen ngobrol selama 1 jam deh sama Mas Riri sejujurnya. Cuman ya semoga kita bisa bertemu langsung sama Mas Riri ya supaya kita makin menggali, dan semoga aku bisa sepik-sepik ya sama Mas Riri ya biar ya minimal mah 1 kali 2 kali lewat lah di film Mas Riri.

0: Teman Prodo masih barengan sama Lala nih ya di Spada tentunya. Tadi kan kita habis ngobrol sama Mas Riri Riza ya. Karena Mas Riri Riza ini habis nonton Garuda di Dadaku. Dan sekarang kita akan mendengar langsung point of view dari penonton film Garuda di Dadaku juga. Tapi dia adalah seorang mahasiswa film dan... Film dan apa tuh? Film, mahasiswa film lah ya pokoknya. Langsung aja kita sapa ya, ada Kak Gabriel di sini. Halo Kak Gabriel.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Aku alhamdulillah baik. Kak, gimana Kak kabarnya?
1: Aku juga baik, puji Tuhan.
2: Iya.
0: Kakak ini adalah mahasiswa jurusan film dan animasi di Universitas Multimedia Nusantara ya?
1: Betul, betul sekali.
0: Kakak ini juga content creator dan animator juga nih?
1: Betul, aku juga content creator dan animasi, khususnya bikin film tentang kehidupan prasejarah.
0: Oke. Ini kakak ketertarikan dalam dunia seperti ini mulai kapan nih kak?
1: Oh, sejak aku masih bayi.
0: Maksudnya
1: masih kecil. Jadi saya suka nonton Barney. Suka nonton waktu kelas 3 SD kok nggak salah suka nonton dinosaurus yang Disney itu kalau Kak Lala tahu gitu.
0: Oke. Jadi memang dari kecil udah langsung dari brojol nih langsung suka film ya.
1: Iya. Betul.
0: Oke. Berarti tanggapannya nih dari sisi pandang seorang mahasiswa film dan tentunya juga seorang animator melihat menonton film Garuda di Dadaku. Ini gimana nih responnya nih, reviewnya gimana nih? Boleh dong ceritain sama teman-teman Pro 2 nih.
1: Oke, aku review ya.
0: Oke.
1: Tapi sebelumnya boleh enggak aku ceritain sejarahnya dulu sebelum ceritain sejarah gimana aku bisa nonton Garuda di Dadaku gitu.
0: Oh iya, kenapa kakak akhir tertarik nonton ini ya gitu?
1: Iya, kenapa
0: boleh,
1: aku tertarik?
0: Boleh banget. Oke.
1: Okay. Jadi begini, aku kan fans sama Queen Salman. Jadi tadi aku ada kesempatan bertemu dengan Queen Salman di Ciplas Jatinegara. Jadi aku ketemu, aku foto, aku kasih gambar Mary. Lalu aku berbincang sama ibunya.
0: Oke. Okay.
1: Dan ibunya menyarankan aku untuk menonton film Garuda di Dadaku.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, langsung aku tertarik gitu. Tanggal 11 Juni noted gitu. Nah, sudah 11 Juni. Kebetulan ibu saya lagi kerja sambil nunggu aku tonton filmnya.
0: Oke.
1: Nah, begitu aku tonton filmnya, first impression aku tentang film ini komikal alias lucu. Animasinya bagus, exaggeratednya dapet bagus gitu.
0: Oke.
1: Karakternya likeable semua, okay. Si Putra menarik, si teman-temannya juga bagus gitu. Kalau si Gaga udah jadi Gaga itu burung udah jadi karakter favorit aku si Gaga itu.
0: Oh, oke.
1: Sama villainnya juga yang jahatnya itu yang suka bullynya itu, meskipun simple, aku langsung, wah ini simple tapi kok bisa ngena gitu.
0: Oh paham.
1: Kurang lebih begitu.
0: Iya.
1: Kurang lebih seperti itu,
0: first
1: impression-nya.
0: Jadi ini adalah film animasi yang sebenarnya tuh simple, tapi kok bisa ya kena banget gitu ya, Kak?
1: Iya.
0: Anyway nih, Kak tahu kan kalau film ini tuh sempat diisukan memakai AI karena animasinya itu katanya tajam banget, bagus banget. Nah, Kakak sendiri nih pandangan Kakak, sebagai mahasiswa film, apakah memang ini terlihat buatan AI atau kayak enggak kok ini kerasa ini manusiawi banget gitu, ini menyentuh hati juga gitu?
1: Enggak. Aku tahu yang mana yang AI, yang mana yang enggak. Kalau dilihat dari pergerakan mulutnya, pergerakan tubuhnya, pergerakan apanya itu uncanny kalau AI.
0: Benar.
1: Kalau Garuda di Dadaku, aku lihatnya, ini hand drawn ini.
0: Oke.
1: Okay. Ini hand drawn. Karena pergerakannya bagus gitu, terus ekspresinya juga enggak uncanny gitu. Kayak comic book movie gitu. Aku deskripsikannya seperti comic book animated movie gitu.
0: Iya, yeah, jadi ini jauh lah ya dari yang netizen katakan kalau ini tuh buatan AI, karena teman Pro 2, kita ingetin lagi ya reminder, karena film Garuda di Dadaku ini dibuat sama 300 animator lokal loh teman Pro 2.
1: Jadi betul. 300 eh.
0: Iya, 300. Ya mungkin sekitar segitu ya Kak, tapi intinya kita semua tahu bahwa film ini tuh menyentuh hati gitu, dan ini bukan buatan AI. Jauh lah dari kata-kata dibuat oleh AI gitu. Nah, anyway, menurut Kak Gabriel sendiri, apakah kualitas animasi Indonesia tuh udah bisa disandingin nih sama animasi dari luar negeri atau kayaknya belum deh gitu?
1: Secara grafik udah.
0: Oke.
1: Okay. Secara cerita, tapi kalau Garuda di Dadaku udah bagus. Mm-hmm. Ya Garuda di Dadaku udah bagus, tapi pendahulunya gimana ya? Aku tidak mau sebut karena tidak mau menjelekkan karya orang, tapi okay, yang sebelumnya itu ceritanya menurut aku kurang.
0: Oh, sebelumnya nih adalah sesuatu satu film ini yang enggak Kakak mention.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Iya.
0: Mungkin lebih ke eksplorasi ceritanya berarti ya Kak Gabriel ya, tapi secara animasinya betul, itu udah oke okay banget. Indonesia itu sudah bisa bersaing di kancah internasional itu Mam Pro 2. Oke, okay, anyway, menurut iya, Kakak sendiri film Garuda Dadaku tuh punya arti penting apa nih bagi perkembangan industri animasi Indonesia?
1: Arti penting.
0: Jadi berpengaruh arti apa nih? Berpengaruh apa untuk film animasi di Indonesia gitu? Mungkin kalau film sebelumnya itu kan trending banget, udah berapa juta yang nonton dan lagunya juga viral betul banget. Nah, untuk Garuda di Dadaku ini kesan apa gitu yang menempel menurut Kak Gabriel sendiri?
1: Kesan, ntar aku coba pikir dulu.
0: Oke. Okay. Mungkin kesannya adalah dia itu kena banget ya, walaupun ceritanya simpel tapi kena dan bisa membangkitkan semangat anak-anak Naya muda juga
1: bisa
0: ya.
1: Nah ya, itu bisa membangkitkan semangat anak-anak muda untuk meraih mimpi meskipun ada halangan. Seperti saya juga relate sama si tokoh utamanya, yeah, si Putra gitu. Mm-hmm. Saya punya semacam keunikan, tapi itu tidak menghalangi aku buat bikin animasi gitu.
0: Iya, keren ya. Jadi memang ini tuh film itu sangat membangkitkan semangat anak-anak muda, mungkin yang lagi ingin berkarya atau ingin meraih sesuatu. Bukan berarti karena kamu punya keterbatasan tuh kamu tidak bisa gitu, teman Pro 2 intinya.
1: Betul.
0: Anyway, ini Kak betul Gabriel boleh ngasih terakhir kata-katanya buat teman Pro 2 mungkin yang tertarik dengan dunia film dan animasi setelah melihat karya-karya lokal seperti Garuda Dadaku. Apa yang pengen Kak Gabriel sampaikan nih ke anak-anak muda zaman sekarang?
1: Terus semangat dalam mencapai cita-cita, meraih mimpi, jangan diikuti yang namanya kemalasan. Terus kalau misalkan ada perasaan lelah, coba dilawan, jangan diikutin. Terus kalau ada ide, dituangkan. Siapa tahu ide kalian itu bisa berpengaruh sama kehidupan luar, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, terima kasih banyak ya Kak Gabriel ya udah ngobrol sama aku dan teman Pro 2 juga. Semoga nanti kalau misalnya Kakak ke Bandung bisa ngobrol langsung ya sama teman-teman Pro 2 dan sama kita juga ya di studio ya Kak ya.
1: Oke, bisa.
0: Oke deh, sekali lagi terima kasih ya Kak ya. Bye bye, sehat-sehat
1: terima
0: selalu.
1: Terima kasih banyak Kak Lala.
0: Bye.
1: Dadah.
0: Wah, Tempro 2. Jadi benar-benar ya setelah kita ngobrol sama dua narasumber tadi, yang pertama Riri Riza dan yang kedua ini Kak Gabriel, seorang mahasiswa musik dan juga tentunya animator lokal juga nih, independen gitu ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa film Garuda di Dadaku ini keren banget, udah best banget untuk seukur animasi Indonesia. Jadi udah bisa loh dibandingkan sama animasi-animasi internasional, Tempro 2. Jadi kapan nih kamu bakal nonton Garuda di Dadaku?

0: Nempro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin Lala dari jam 5 tadi. Nempro 2, sekarang udah mau jam 10. Belum, jam 9. Nempro 2 udah jam 9. Tapi kita nih jam 9 sampai jam 10 akan ada Music Planner langsung dari Jakarta. Kita bakal ngobrol sama Ardi Tio nih Nempro 2. Jadi sekalian aja Lalanya pamit sekarang ya Nempro 2. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, udah standby, yang mungkin udah request juga. Walaupun ya sabar ya, nanti dibacain di Pro 2 Hitlist di jam 10. Nanti kita ketemu lagi Nempro 2. Kamu sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan. Bye-bye, kapan-kapan lagi.
1: Stay tuned on Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Hai, aku Geljo, teman Produe. Dengerin terus ya Produe Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Produe FM Bandung, teman terbaik kamu. Terbaik.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Itu sih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger-seger nih.
0: Seger ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum
0: ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio, boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.

0: Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Cerita lama. Terus
1: jadi,
0: terus.
1: Sebenarnya lihat aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kameta.
0: Oke, Kameta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kameta, sama Kapika. Nah, Kapika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Dia produsernya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke,
1: gitu.
0: Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Gak bisa, guys.
0: Kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah ladang gitu kan.
0: Iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau Nang. Iya jadi.
1: Love you, Ma.
0: Nah. Mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya kayaknya mama nonton nggak ya?
0: Nonton nggak ya?
1: Halo Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya?
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke. Okay.
1: Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?

0: Nyanyir vokal, oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Oke, ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar. Dengan Lihat Aku, teman pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet nggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya bener.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak,
0: keringet dingin.
1: Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama
0: ya.
1: Kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000. Alhamdulillah.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream. Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah, ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya, kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik kayak, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia, itu penting tuh ya teman produ, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys, catat.
0: Dicatat ya. Oke teman produ, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti ya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo. Lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital streaming platform.
0: Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya gitu, iya. Nah, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lebih intim lagi. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya
1: ada
0: grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Terus.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sulit jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepet sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
2: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari BTS yang baru saja memberikan kejutan dengan merilis secara digital lagu Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu tersebut hanya tersedia secara eksklusif di edisi vinyl deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu tersebut segera hadir di platform streaming.
2: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Jessie J baru saja merilis video musik untuk lagu California, salah satu track dari album terbarunya Don't Tease Me With A Good Time. Lagu tersebut memiliki makna yang sangat personal bagi penyanyi asal Inggris tersebut karena terinspirasi dari satu dekade kehidupannya di California antara 2014 hingga 2024. Menurutnya masa tinggal di sana dipenuhi berbagai kenangan, mulai dari momen terbaik hingga masa-masa tersulit dalam hidupnya, di mana lagu ini juga menjadi salah satu favoritnya di album tersebut dan sering ia nikmati saat dibawakan secara langsung di atas panggung.
2: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung meriah di Estadio Azteca, Mexico City pada Kamis 11 Juni 2026 dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Tyla, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Layla Downs, Los Angeles Azules, hingga grup rock Mexico Mana, di mana Shakira dan Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia Die Die, sementara Tyla tampil membawakan lagu kebangsaan Afrika Selatan dan Alejandro Fernandez menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko di hadapan lebih dari 80 ribu penonton yang memadati stadion.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu

0: Mino, Mino.
1: Eh, eh.
0: Welcome, welcome.
1: Eh, eh.
0: Welcome to Poland.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya?
0: Wah, betul. Itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi, tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya. Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila, gila, gila, gila, gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan, bukan dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wehehe. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasih
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh 2002.
1: Iya. Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar, iya benar. Kalau nggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau nggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Itali gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali.
1: Eh
0: Pak.
1: 2004. 2006. Ya, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue, saya, tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget, banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya tuh biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun 2022.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Woi, jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias ya, dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya itu baru tuh.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

2-1 single dari Lala Huta, Tunggu Apalagi Sayang. Wow, ini merupakan apa ya, debutnya Lala Huta kalau gak salah ya, waktu Quincy Jordan masih jadi vokalis. Dan jujur Lisa ini suka banget sama Lala Huta dan udah nonton mereka beberapa kali. Sampainya diganti lagi itu vokalisnya. Ini kayak hobi banget ganti vokalis ya. Anyway, selamat siang teman Pro 2. Selamat siang buat kamu yang tadi malam abis begadang ya, menyaksikan tontonan Piala Dunia teman Pro 2. Ya, kita juga nanti bakalan kasih banyak informasi tentang Piala Dunia, especially siang nanti teman Pro 2. Kita fokus ke request aja dulu ya. Tadi juga udah ada yang request di 0812-6020-9696. Ada yang minta lagunya dari Audela Tertawan Hati, Dari Gina ya, oke. Terus ada juga yang minta lagunya Juicy Lucy Bukan Orangnya dari Salma. Salma katanya minta lagu itu. Makasih Kak Sandy, sama-sama. Abis ini ya, On List. Terus juga ada Kak Sandy, ikut war BTS nggak kemarin? Enggak, aku nggak dapet. Aku nggak ikut war. Aku tuh nitip sama Amel teman Pro 2, tapi Amel lupa. Karena aku gak pernah minta juga. Gitu. Tapi itu susah banget deh, serius teman Pro 2 yang si War BTS itu. Kabarnya ya, gitu. Karena emang ARMY di Indonesia itu banyak banget teman Pro 2. Jadi 2 hari itu udah sold out full semuanya ya. Saya masih tungguin requestan kamu di 0812-6020-9696. Buat teman Pro 2 yang pengen lagu dari musisi Indonesia dan mancanegaranya saya yang diputerin siang hari ini. Dan pasti juga buat kamu yang pengen request lagu mancanegaranya juga diperbolehkan teman Pro 2 lewat aplikasi RRI Digital juga bisa ya. Satu aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk mendengarkan ya seluruh jaringan program RRI se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari. Jadi jangan lupa buat request sampai jam 12 siang nanti. Pro.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum? Hah, belum.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marunnya pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Jamplas. Spiky
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pacacaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh,
1: kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

You are still listening Pro 2 96 FM di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2 ya. Saya ini masih temenin kamu di request time. Dan thank you so much buat kamu yang udah request di 0812-6020-9696. Selamat pagi Kak Sandy, pagi menjelang siang. Ini udah siang sayangku ya. Mau request lagunya Avenged Sevenfold yang Seize the Day, karena aku sama teman-teman aku bakalan nonton konsernya nanti dari Ahmad Batu Jajar ya. Oke, Ahmad, Seize the Day-nya on list, tungguin ya. Ini masuk ke segmen throwback time-nya kita. But anyway, kalau misalkan ngomongin Avenged Sevenfold, udah 27 tahun band Avenged Sevenfold ini tuh berani memutuskan buat jalan di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Ya, jadi bisa dibilang mereka baru aja mengawali perjalanan mereka buat jadi band indie, dan sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi sampai aset digital mereka. Karena biasa kalau misalkan udah masuk label kan, label itu melihat nih pangsa pasarnya tuh seperti apa. Bikin lagunya yang agak begini dong, yang bisa diterima masyarakat secara luas gitu kan ya. Kurang niche gitu, kurang benar-benar yang kayak all out untuk warna si bandnya sendiri. Terkadang ada hal yang seperti itu dan membuat band-band tertentu teman Pro 2 itu tuh kayak benar-benar kayak terkurung atau akan kreativitas mereka. Jadi ada beberapa band yang akhirnya memutuskan untuk punya yang labeling sendiri kayak indie label teman Pro 2, biar mereka untuk bisa jauh lebih ekspresif dengan warna genre mereka. Dan itu juga sempat dikemukakan atau mungkin dilakukan sama band The Massive dari Indonesia. Dan itu terbukti kalau The Massive sendiri itu benar-benar keluar dari jalurnya The Massive, dan sekarang mereka tuh lebih apa ya, lebih ekspresif, eksperimental. Dan mungkin kita juga bakalan ngedapetin hal tersebut dari karya-karya terbarunya Avenged Sevenfold lewat indie labelnya. Kita tungguin aja teman Pro 2 ya. 0812-6020-9696, saya masih tungguin kamu. Stay close on 96 FM.

0: Yan. Nyata yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cilok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini. Here a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu udah request, udah sering puterin semuanya ya. Thank you sekali lagi. Dan sebentar lagi nih di 11:53 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Abis itu Sani bakalan balik lagi buat temenin kamu, kasih banyak informasi buat kamu. Stay close.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Hai, kami dari Gama Lelawri Cantika,
5: dan kamu lagi dengerin
4: Pro 2 Bandung
5: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi.
1: Kok gitu? Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Salah. Aja udah disiksa kabur ya
0: teman-teman. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Oh, cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro sih.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: You are still listening Produ 96 FM, masih di Produ Santai Siang NS Usual. Kalau misalkan udah masuk ke jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat, teman Produ, kita akan membahas tentang kesuksesan UMKM yang ada di Jawa Barat, di Kota Bandung ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah bisnis properti, teman Produ. Dan kita akan mencari tahu nih, kalau di era digitalisasi seperti sekarang, itu seperti apa sih untuk marketing dan potensi Gen Z? Karena ini kalau misalkan kamu sempat ngelihat ada beberapa Pamim yang mengeluarkan candaan ya, teman Pro 2, yang menyebutkan kalau misalkan marketingnya Gen Z sama milenial itu beda, benar-benar totally different, teman Pro 2 ya. Dan kita akan bahas nih, karena dua orang yang jadi narasumber kita siang hari ini, yang satu memang dia berkecimpung di dunia properti ya, beliau ini berkecimpung di dunia properti, dan yang satu lagi beliau merupakan account officer UMKM dari bank swasta. Kita langsung aja ngobrol sama dua narasumber kita, teman Pro 2, di siang hari ini ada Pak Akmal Arafat dan juga Pak Dani Nuryadi. Selamat siang. Sehat ya Pak Akmal?
4: Alhamdulillah.
3: Pak Dani sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah ya. Ini berarti Pak Akmal adalah pengusaha propertinya?
4: Iya, alhamdulillah.
3: Luar biasa. Berarti kalau Pak Dani lebih ke dari bank swastanya ya, Pak ya. Yang memang concern di UMKM-nya ya, Pak.
5: Betul.
3: Ya. Wah, luar biasa. Pak Dani boleh minta agak maju, Pak? Maaf. Suaranya kecil soalnya Pak Dani ya.
5: Oke.
3: Nah, berbicara tentang usaha properti, ini kalau misalkan saya ditanya Pak Akmal, berbicara tentang properti ini merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan di Indonesia ya, Pak ya, gitu. Ketika banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal, ya kan, tempat usaha dan lain-lain gitu. Sebagai orang yang memang berkecimpung di dunia properti, Bapak udah berapa lama, Pak, dunia properti?
4: Alhamdulillah saya dari semenjak kuliah ya, 2000 kurang lebih 2009 sebenarnya, dari agen properti teh.
3: Oh, wow.
4: Gitu. Jadi dari bawah gitu ya. Nah, terus mencoba untuk peruntungannya secara membuka usaha sendiri gitu, okay, ya, sampai sekarang. Jadi memang harus dari A sampai Z-nya mungkin tahu gitu ya permasalahannya.
3: Apa aja tuh permasalahan properti di Indonesia, Pak?
4: Biasanya permasalahan yang pertama itu seputar kepemilikan ya, gitu, okay, ya. Pemilikan, jadi jangan sampai tanah ini milik orang lain, nah sedangkan dijual, dan legalitasnya juga antara hak milik ataupun akta jual beli ini harus clear gitu teh.
3: Oke, karena mungkin masih banyak pembeli yang memang kurang paham akan hal tersebut ya,
4: betul,
3: Pak ya.
4: Betul.
3: Gitu. Ujung-ujungnya entah nyalahin agen properti atau mungkin pemilik sebelumnya.
4: Nah,
3: apalagi kalau ternyata memang ada hubungannya dengan bank gitu ya, Pak ya. Wah, ini udah langsung kayak complicated ya ke depannya. Oke. Nah, Pak Akmal sendiri artinya di sini sudah kurang lebih 20 tahunan ya.
4: Kurang, saya dari kuliah itu 2009 agen properti, sekarang 2026 gitu, okay, ya. Berarti kurang lebih ya, memang segitu
3: lah. Hampir lah ya, gitu. Mungkin kayak 18 tahunan kurang lebih. Ini memang sudah senior sekali di dunia properti, gitu kan ya. Sekarang tuh bagaimana sih, Pak, berbicara mengenai properti kan semakin mahal ya, beda sama dulu.
4: Betul.
3: Dulu rumah 150 juta masih ada ya. Sekarang tuh ukuran yang sama tuh bisa 1 miliar.
4: Iya, betul.
3: Dengan kemampuan kita yang memang menghasilkan rupiah sedemikian rupa, in this ekonomi kembali lagi katanya sih, Pak ya. Ini tuh banyak anak-anak muda tuh susah untuk beli properti. Bapak memaksimalkan tenaga-tenaga Gen Z enggak sih, Pak, untuk menjadi marketingnya?
4: Oh, tentu saya sangat tertarik untuk bisa hadir di RRI Pro ini karena memang saya mau memotivasi Gen Z ini yang sangat potensial gitu ya. Saya mau membangun untuk mindsetnya dan juga psikologinya untuk bisa menghadapi tantangan zaman sekarang gitu ya. Yang sangat menurut saya digital marketing sekarang itu sangat-sangat potensial gitu ya. Nah, adapun mungkin sekarang harus menciptakan lingkungan yang positif gitu ya. Dan juga untuk mindset yang sudah terbina, apalagi mentalnya, untuk nanti memang rumah sekarang mahal ya.
3: Betul.
4: Dulu zaman orang tua saya di BTN itu 50.000 bisa nyicil.
3: Bisa tuh.
4: Sekarang 5 juta ini juga belum tentu gitu ya, sangat floatingnya. Semoga Nah, Gen Z di sini jangan sampai menurut saya ya, sekarang banyak serintingan antara pewaris dengan perintis gitu.
3: Iya
4: ya.
3: Lagi.
4: Anak-anak muda lagi yang menurut saya apapun itu yang penting kita anak muda ini saya memang masuknya milenial bukan Gen Z gitu ya. Nah, semoga ini bisa terbantu mentalitinya dan juga mindsetnya bahkan psikolognya untuk dan juga lingkungannya untuk bisa menghadirkan yang positif gitu.
3: Oke. Dalam artian berarti Bapak mengandalkan kemampuan Gen Z anak sekarang tuh untuk mengeluarkan kreativitasnya dalam jualan, selling ya Pak.
4: Betul,
3: ya?
4: Betul, apapun harus bernilai uang gitu ya. Contoh kita meriat singkong, bagaimana sekarang bisa menjadi misal tanpa meriat brand yang Maichi gitu ya. Adapun kita sekarang kalau ngeriat seberak itu harus menjadi produk apa. Pokoknya apa yang bernilai rupiah kita harus bisa sensitif gitu ya. Untuk menghasilkan cuan-cuan gitu ya. Termasuk properti ini kalau bagi saya memang dulu saya diajarkan oleh guru SD Sandang Panganpapan. Maka ini menjadi kebutuhan yang sangat primer gitu.
3: Oke, itu dari sisi propertinya teman Pro 2 ya. Kita beralih ke Pak Dhani Nuryadi. Pak Dhani ini merupakan account officer yang memang khusus untuk UMKM dari salah satu bank swasta yang payrollnya saya gunakan ya. Ngomong-ngomong. Jadi saya nunggu-nunggu tiap bulan ngeliatin payroll saya masuk nggak nih Pak ya gitu. Ini tempat Bapak bekerja ya Pak ya. Luar biasa loh, terima kasih. Ini nggak pernah telat. Selalu tank jam 12 malam lebih 1 itu selalu udah langsung masuk.
1: Alhamdulillah.
3: Masya Allah.
1: Sejauh ini aman lah ya.
3: Kerasnya oke sih Pak. Benar alhamdulillah. Cuman ATM-nya sering kosong Pak. Oke, Pak Dhani ini ngurusin tentang UMKM ya. Dan mungkin di sini artinya dalam bagian simpan pinjamnya begitu Pak atau bagaimana?
1: Kalau di UMKM sebetulnya lebih ke pembiayaannya Bu.
3: Oh baik.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan karena itu inline ya.
3: Yes.
1: Maksudnya ada yang mau jimpan juga itu bisa kita bantu juga. Karena di kita juga seperti halnya yang disampaikan Pak Akmal, kita juga disupport juga sama teman-teman di kantor pusat. Itu biasanya teman-teman yang sudah menjadi nasabah di kita itu biasanya dikasih ruang untuk literasi untuk keuangan, pemasaran dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, nyambung dengan apa yang disampaikan tadi Pak Akmal, sebetulnya kalau dulu itu kan lebih identiknya untuk perumahan itu rata-rata ke KPR Bu.
3: Iya benar.
1: Kalau sekarang itu kebetulan ada di bawah Kementerian PKP.
3: Okay.
1: Itu ada yang namanya kredit program perumahan Bu, KPP namanya.
3: KPP.
1: Itu. Okay. Nah, itu biasanya itu target pasarnya adalah para pelaku usaha UMKM Bu. Mau dia supply, artinya mau yang support untuk developernya, pengembangnya, begitu ya. Atau memang pelaku usahanya yang membutuhkan properti.
3: I see.
1: Gitu.
3: Okay.
1: Nah, kebanyakan kan kalau rata-rata, aduh, biasanya kan kalau KPR itu pakai slip gaji ya.
3: Iya lagi.
1: Nah, kalau pengusaha sekarang udah ada ruangnya sebetulnya.
3: Oh begitu.
1: Pakai KPP.
3: Pakai KPP. Gitu. Nah, sekarang kebanyakan yang memang menggunakan program tersebut, Pak, banyak nggak sih dari Gen Z gitu? Yang memang sekarang Gen Z itu tadi yang Sandy sempat tanya ke Pak Akmal. Mereka tuh punya sebuah mindset bahwa properti sekarang tuh mahal gitu. Gimana Pak Bapak melihatnya?
1: Ya, sebetulnya kan kalau terkait dengan apa bahwa itu mahal atau tidak kan itu relatif ya.
3: Betul.
1: Maksudnya seiring dengan apa nilai tukar dan lain sebagainya lah. Tapi pada prinsipnya dari Gen Z kemarin pun kalau tidak salah kita sudah pernah menyalurkan Bu.
3: Okay.
1: Ada satu pelaku usaha dia usahanya kelontongan warung semacam warung kayak gitu. Dia kebetulan mau bikin cabang baru. Nah, itu dia pakai produk KPP Bu. Dia beli properti buat kegiatan usaha, dia penyalurannya pakai
3: produk KPP.
1: Betul. Artinya berarti memang apalagi kalau rata-rata kan Gen Z udah melek teknologi lah ya. Itu pasti akses keuangan harusnya sih udah
3: jelas ya, mudah
1: udah
3: ya.
1: Mampu lah gitu ya.
3: Karena sekarang katanya ada omongan gini Pak, kalau Gen Z itu masa handphonenya smartphone tapi kita cari duit nggak smart gitu. Ya, jadi pasti bisa lah memudahkan lah ya dengan adanya teknologi ini. Oke, Pak Akmal, menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Dhani begitu ya. Bagaimana Bapak sebagai pelaku atau pengusaha properti ini dengan adanya program tersebut apakah ada sebuah kerjasama yang baik juga untuk memudahkan para pelaku UMKM memiliki properti dengan properti yang Bapak miliki?
4: Iya, ini sangat menyambut baik memang dari Menteri PKP sekarang Pak Marwar Sirait ini, bahwa dengan pengusahanya dikasih bunga yang sangat rendah gitu ya, 6% setara dengan KUR.
3: Okay.
4: Nah, sehingga nanti untuk calon debiturnya juga yang memberi rumah ini mendapat bunga yang sangat rendah juga.
3: Okay.
4: Gitu ya. Nah, semoga ini bisa diliterasi dengan baik, diedukasi dengan baik gitu ya kepada Gen Z dan juga kalangan yang lain.
3: Yes.
4: Ini bahwa memang untuk mendapatkan rumah sekarang sebenarnya walaupun relatif mahal dan murah, kalau di produk saya sendiri yang perumahan sekarang yang sedang launching itu dengan harga 299 juta gitu ya. Nah, ini dengan bahan bangunan yang saya rasa sangat berkualitas gitu ya, dengan lokasi yang tidak jauh gitu ya. Nah, ini bisa mendapatkan ini dengan angsuran kurang lebih 2 jutaan ya.
1: Betul.
4: Kang Dani, 2 jutaan gitu ya. Ngopi-ngopi mungkin sekarang saya juga dengan anak Gen Z gitu ya. Kopi gitu ya. Ah, itu masih awal gitu, sehari bahkan sehari bisa 2 kali gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini 2 juta gitu ya kita tabung untuk dengan sangat murah gitu, bisa 10, 15 atau 20 tahun, 15 tahun ini 2 jutaan gitu ya. Nah, gitu, walaupun untuk pendapatan dan lain sebagainya ini bisa dengan mudah gitu ya didapatkan, karena memang persyaratan dari Kementerian PKP-nya juga sangat mudah.
3: Betul.
4: Gitu ya, developer ini dikasih bunga juga yang sangat rendah sehingga untuk masyarakat bisa terjangkau untuk pembiayaannya gitu, Teh Sandy.
3: Oh, okay. Baik. Jadi mungkin ini untuk teman Produa yang baru aja dengerin, ini Sandy lagi ngobrol sama Pak Akmal dan juga Pak Dani ya, dari properti dan juga account officer UMKM. Kita lagi ngebahas tentang PKP ya, Pak ya.
1: Betul,
3: gitu.
1: Betul.
3: Jadi kalau misalkan biasanya kita untuk beli rumah itu taunya cuman KPR doang, dan di situ ada sebuah syarat, ada slip gaji ya. Tapi buat sekarang kan anak Gen Z banyak banget yang buka usaha ya, Pak ya. Clothing lah, entah itu makanan lah, toko kelontong lah yang tadi gitu kan ya, pada pinter-pinter lah, bagus gitu. Enggak punya slip gaji gimana ceritanya? Pakai PKP gitu. Ya, dan ini teman Produa kita membawa Pak Akmal dan juga Pak Dan ini sebagai sebuah solusi buat kalian para Gen Z khususnya yang udah kepengen, sekarang kan pengen menikah, pengen punya rumah nih, Pak. Iya kan? Gitu pasti ini dimudahkan. Oke, sebelum saya ke Pak Dani, Pak Akmal, mungkin bisa diinformasikan dulu sekarang yang akan launching itu di kawasan mana ya, dengan tipe rumah seperti apa dan apa kelebihannya? Silakan.
4: Nah, itu dari saya sebenarnya dengan Bank BJB sekarang ini untuk stoknya memang sudah tidak banyak, kurang lebih di Golden Cirengkrang Resort itu 10 unit lagi.
3: Okay.
4: Dan juga di Mangayang View Residence itu kurang lebih di Cikoneng itu Cireunyi ya, 10 unit lagi, itu dengan harga 299 juta untuk luas tanah itu 60 dan luas bangunan 36 gitu ya.
3: Okay.
4: Itu kurang lebih ciciran di kurang lebih 2 jutaan. Nah,
3: 2 jutaan,
4: bahkan mungkin nanti mungkin bisa dibantu juga untuk persyaratannya gitu ya. Nah, ini selagi muda lah dulu kan, kalau saya gitu ya sangat-sangat mau. Jadi jangan sampai punten karo mobil dulu gitu ya, istilahnya mah mobil dulu gitu, harganya menyusut dari 200 juta dijual 100 juta. Sedangkan kalau di perumahan itu kan pasti minimal beri 299 juta itu jadi 3,5 atau 400 gitu ya. Nah, pasti naik, karena memang saya dulu Teh Sandy itu menjual rumah saya sangat idealis, karena memang dulu saya belajar oleh Pak Ciputra gitu ya. Apa tujuan membangun perumahan itu, apakah kita mau kaya dan lain sebagainya, ternyata menciptakan kehidupan. Bagaimana di sana masyarakat bisa tinggal di sana gitu ya, dan akhirnya berinteraksi dengan tetangganya. Maka dari sana juga saya menghadirkan perumahan yang relatif terjangkau gitu ya, 299 juta. Lokasinya kurang lebih hanya 10 menit dari Pasar Ujung Berung gitu ya, dan juga dari Cireunyi itu kurang lebih 10 menit juga gitu ya. Nah, ini bisa terjangkau saya juga karena dengan Bank BJB ini sekarang bunganya relatif menurun juga gitu
3: Nah, ini nih.
4: Terjangkau gitu ya. Punten Punten, memang di rumah ini sangat sensitif dalam arti suka ada juga jebakan Batman.
3: Iya lagi.
4: Gitu ya. DP 0 gitu ya, cicilan 2 juta nanti naik gitu ya.
3: Betul.
4: Nah, nanti naik menjadi 6 dan 7 juta. Betul. Ini kalau Bank BJB tidak jebakan Batman dia.
3: Ah, ini gitu. Best.
4: Nah,
3: ya.
4: Itu jadi harus sangat smart gitu ya.
3: Pintar.
4: Nah, kalau di bank itu dibuka bahwa antara bunga, pokok dan juga angsurannya berapa.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa dilihat menurut saya, jangan sampai juga oh cicilan 1 juta setengah, DP 0, habis tahun kedua jadi 9 juta
3: angsurannya. Ini banyak yang curhat kayak gitu loh, Pak. Di TikTok banyak yang curhat gitu ya.
4: Gitu.
3: Tuh, ya jadi kawasan mana tadi Pak? Manglayang sama satu lagi.
4: Ya, satu lagi dengan Ujung Berung.
3: Ujung Berung ya,
4: Cirengkrang.
3: Jadi kurang lebih ada 10 unit sama 10 unit, 20 unit lagi.
4: Betul.
3: Itu berapa kamar Pak di dalamnya?
4: Itu sebenarnya kalau mau dua juga, kalau sekarang mumpung moodnya lagi enak itu bisa.
3: Bisa.
4: Harusnya satu.
3: Gimana ceritanya? Mezanin Pak atau gimana itu?
4: Enggak, masih bisa juga gitu ya. Cuma kan memang kalau dua itu kadang-kadang Aina dukdek lah antara apa sekarang kamarnya gitu ya. Bahkan suka request Gen Z juga ini kamar mandi dalam dan lain sebagainya
3: ya
4: gitu.
3: Ampun.
4: Itu semua bisa request gitu
3: bisa?
4: Ya. Bisa request, namanya custom gitu ya. Insya Allah kita akan komunikasi dengan konsumen karena kan memang seleranya berbeda-beda.
3: Betul,
4: gitu ya.
3: Betul.
4: Seleranya berbeda-beda, tapi saya dengan konsumen ini bahwa tahu selera konsumen ini harus kita istilahnya mah kita support juga gitu ya, karena memang model-model sekarang ketika saya masuk ke Instagram gitu ya dan juga TikTok memang seperti itu sekarang.
3: Iya lagi.
4: Gen Z bener. Gitu ya, yang lagi sekarang di belakangnya ada taman terbuka.
3: Betul.
4: Gitu nah itu ya. Nah seperti salah satu perumahan yang terkenal di di kota Bandung, oh ternyata dia mau rumah itu gitu ya, tapi di tempat saya gitu. Sangat
3: bisa,
4: pintar
3: ya.
4: Sekali
3: bisa custom lah ya.
4: Bisa custom
3: gitu.
4: Betul.
3: Kamu teman Pro 2 mau yang misalkan tipe tipikal yang blong sama dapurnya kan sekarang mah gitu ya.
4: Gitu.
3: Rumah dulu mah dapurnya di belakang, rumah-rumahnya di sekat gitu ya. Kalau sekarang tuh pada blong-blong.
4: Minibar ya.
3: Bener.
4: Ada minibar masih
3: bisa
4: Allah
3: ya,
4: sekarang.
3: Pak, ya?
4: Iya betul.
3: Gitu.
1: Kelebihannya berarti fleksibel ya.
3: Fleksibel, best. Gitu. Dan ini bisa request teman Pro 2.
4: Ya.
3: Karena kalau biasanya kita kalau pakai beli perumahan tertentu suka ada dana tambahan untuk yang sangat besar untuk ini lagi ya.
4: Iya, kalau saya memang kalau memang materialnya itu memang jadi banyak, itu bahkan tinggal materialnya aja ke apa toko bangunannya berapa,
3: tambah-tambahin dikit,
4: tidak per meter sekian, akhirnya bahkan ditagi developer sekian lah gitu. Bagi saya kepercayaan konsumen yang saya dulu dari agen properti sampai sekarang harus sangat dijaga
3: nomor wahid
4: silaturahminya juga gitu ya. Makanya saya tidak punten tidak berbisnis di kepercayaan konsumen gitu ya. Nah, maka konsumen sudah percaya itu sudah merupakan suatu anugerah gitu ya. Nah, selebihnya kita harus tahu selera konsumen sekarang.
3: Betul, seperti
4: perubahan
3: apa. Ngikutin
4: gitu ya.
3: Ngikutin zaman gitu. Ya Pak ya. Bener dong, trust itu. Saya ini yakin kenapa Pak Ampal itu udah banyak orang-orang yang trust, karena kalau enggak trust itu enggak akan 18 tahun teman Pro 2 ya. Setahun aja udah kelar ya kan.
4: Gitu. Apalagi jangan sampai juga untuk developer juga gitu ya, untuk menjaga amanah ini sebaik-baiknya.
3: Betul,
4: gitu ya, karena harapan atau ekspektasi konsumen memberi perumahan ini untuk sangat jangka panjang, tinggal bukan hanya dengan istrinya, bahkan sampai anak cucu gitu.
3: Bisa di situ, ya?
4: Nah, maka mohon jaga gitu.
3: Betul.
4: Ya, jangan sampai juga oh karena identiknya bisnis perumahan ini sangat untungnya besar dan lain sebagainya. Tidak, saya rasa ini harus linear juga, harus sama juga dengan tanggung jawabnya.
3: Betul.
4: Bagaimana suratnya, regularitasnya ini ke BPN-nya gitu ya, dan juga harus biaya-biayanya juga harus tetap terjangkau.
3: Setuju.
4: Gitu.
3: Setuju banget. Ya, dan nanti juga Sandy setuju sama Pak Akmal dan Pak Dani yang memang menyebutkan rumah tuh kita enggak sekedar beli rumah tapi kita membuat dunia di dalamnya.
4: Nah,
3: itu best banget. Best quotes, kita tepuk tangan dulu buat Pak Akmal sama Pak Dani ya. Saya beralih ke Pak Dani nih. Pak Dani, bagaimana kemudahan yang ditawarkan? Kalau misalkan di compare dengan KPR, itu bunganya gimana, Pak? Kan tadi juga disebut ini cuma 6% loh, dan ini juga ada kemudahan yang berupa transparansi.
4: Betul.
3: Pastinya diberikan.
4: Betul.
3: Oleh Bank BJB.
4: Betul.
3: Agar tidak tiba-tiba nih tahun kedua 9 juta kita bayar kan enggak mau juga gitu, Pak. Bagaimana nih, Pak?
1: Oke, sebelum masuk ke situ tadi sedikit spill aja. Jadi untuk perumahan ini betul kata Pak Akmal, setuju banget. Jadi sebetulnya di luar yang sana tadi yang sifatnya konsumtif, sebetulnya rumah juga itu bentuk investasi ya.
3: Yeah.
1: Karena ketika kita beli hari ini 2-3 tahun ke depan itu harganya harganya udah pasti naik.
3: Betul.
1: Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan suku bunga, apa sih kelebihan PKP? Yang jelas karena dia ada subsidi gitu ya, udah jelas itu bunganya menurun, Bu.
3: Oke. Okay.
1: Pokoknya juga dia tinggal pukul rata aja, tinggal pinjaman pokok tinggal dibagi tenor.
3: Oh.
1: Nah, itu suku bunganya dia menurun.
3: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, bedanya dengan yang tadi, jangan-jangan ini kalau kayak KPR kan zone gitu ya.
3: Iya, iya, iya.
1: Di tahun pertama dikunci misalkan 6%, tahun keduanya udah floating jadi 13. Nah, iya. Kami kita enggak ada.
3: Enggak ada, benar ya.
1: Jadi dari awal sampai akhir itu udah state, disepakati bunganya sekian, misalkan 6% gitu ya. Untuk tenor sekian tahun gitu ya. Itu udah langsung dikunci. Nah, itu kelebihannya itu.
3: Oke. Okay. Gitu. Jadi kalau dihitung itu misalkan kayak sebulannya 2 juta nih, terus kita pengennya kayak 15 tahun, itu tinggal dibagi rata aja.
1: Tinggal dibagi rata aja.
3: Wah, smart gitu. Solution. Gitu. Saya beli satu, Pak.
1: Ini kebetulan kalau Pak Akmal ini sebenarnya bisa dua-duanya produk.
3: Bisa dua-duanya ya?
1: Karena di PKP itu, itu setidaknya ada dua produk, Bu.
3: Oke. Okay.
1: Ada yang namanya supply, untuk KPP supply, artinya berarti Pak Akmalnya, pengembangnya yang kita biayai.
3: Oh, oke. Okay.
1: Ada juga ketika misalkan posisi pembeli atau konsumennya Pak Akmal, bisa kita biayai, itu namanya KPP demand, gitu. Dia yang nerima gitu.
3: Yang nerimanya.
1: Konsumennya, okay, betul. Okay, syaratnya dia harus punya atau pelaku usaha.
3: Pelaku gitu. Usaha. Ini syaratnya. Jadi mungkin kalau pinjaman itu berupa KUR biasanya nih, gitu. Tapi kalau pemberian properti ini itu si PKP itu tadi. Gitu. Baik, syaratnya apa saja, Pak? Selain memang harus merupakan pelaku usaha di dalamnya. Ada apa aja?
1: Sebetulnya kalau syarat utamanya sih itu, ya syarat utamanya dia pertama harus pelaku usaha, yang keduanya properti yang memang akan dibeli adalah properti yang akan dijadikan tempat usaha.
3: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan selanjutnya ya tentu kalau bank pasti dasar pertimbangan pertamanya adalah slik OJK-nya atau kalau dulu bank checking lah ya. Gitu. Slik OJK-nya aman sesuai dengan
3: enggak kelima ya.
1: Standar syaratnya itu aja sih. Kalau yang lainnya masih menyesuaikan.
3: Masih menyesuaikan. Gitu. Mungkin kalau beberapa draft dikit-dikit mah administrasi mah gampang lah ya itu.
1: Betul.
3: Ya.
1: Betul. Artinya kan itu sebetulnya kalau dari kalau dari kebijakan pemerintahnya sendiri kan memang untuk support gitu ya. Artinya kan kalau analisa dasar sebetulnya syarat utamanya yang tadi
3: itu
1: gitu.
3: Saja. Betul. Jadi harus memiliki usaha itu. Betul. Satu. Jelas itu kan ada surat-suratnya ya.
1: Betul.
3: Surat
1: ada
3: izin
1: dokumennya.
3: Usaha. Betul. Betul ya. Ada apa sih istilahnya kayak KTP orang usaha tuh, Sandy lupa deh istilahnya.
1: Biasanya ada NIB kalau
3: sekarang. Nah, NIB betul.
1: Nomor izin berusaha.
3: Nomor izin berusaha. Terus ternyata memang si propertinya juga akan digunakan sebagai tempat usaha. Oke. Okay. Ini Pak Akmal, apakah ini berupa ruko atau gimana nih, Pak? Karena tadi Sandy Pak Dhani menyebutkan ini harus dibikin jadi tempat usaha juga. Gimana tuh, Pak, bentuknya?
4: Oh, kalau sebenarnya kalau saya terjemahkan itu sih memang contoh saya mau memberi rahan di suatu tempat itu dengan biaya yang memang sekarang untuk plafonnya maksimal 5 miliar ya, Kang Dhani ya. Nah, itu maksudnya untuk jadi dibikin perumahannya lagi. Contoh saya mau bikin insya Allah di Kota Bandung gitu ya, dengan area kurang lebih 6.000 meter itu sudah mendapatkan izinnya 56 unit. Nah, maka itu saya mengajukan untuk kredit PKP itu ke Bank BJB gitu ya, sebesar 5 miliar gitu ya, dengan tenornya maksimal itu 5 tahun juga gitu ya.
3: Okay.
4: Memang ini bunganya saya lihat kalau dulu identik dengan KUR gitu ya, yang UMKM gitu ya, ini bisa masuk ke segmen perumahan yang dulu harus kredit modal kerja yang bunganya sangat sangat menurut saya 5 kali lipat gitu ya. Nah, bahkan lebih tinggi lagi gitu ya, harus menjadi kredit komersial dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sedangkan nanti dijualnya harus dengan harga terjangkau juga gitu ya.
3: Okay.
4: Ini searah sejarah dengan tujuan Pak Prabowo gitu ya, untuk 3 juta rumah itu ya. dengan Menteri PKP ini yang sangat concern menurut saya selain rumah subsidi, makanya saya menghadirkan yang tadinya komersial itu harga rumah 450, sedangkan rumah subsidi di 170, saya cari tengah-tengahnya
3: tengah-tengah
4: gitu ya. Nah, biar punten kualitasnya tetap baik,
3: tetap
4: lokasinya juga tetap dekat.
3: Bener.
4: Gitu ya, karena kan saya bahkan berpikir sampai seperti ini, kalau lokasinya jauh, bensin sehari 10.000, dikari sebulan, dikari 356 hari, dikari 15 tahun nyicil, maka itu bedanya itu menurut saya lebih dari
3: signifikan.
4: 50 juta
3: gitu ya. Nah, apalagi sekarang kita kan Pertamax naik ya Pak, itu 16.300 ya. Itu
4: Masya Allah.
3: Itu lebih dari 50 juta sih
4: nah,
3: saya yakin.
4: Nah pasti, yakin saya. Belum tenaga.
3: Betul.
4: Belum pikiran gitu.
3: Effort
4: ya.
3: Banget nah, ya.
4: Effort banget kan.
3: Oke. Baik.
4: Nah itu, saya yakin Gen Baik. Z ini sangat ini lah. Saya kalau interaksi dengan Gen Z itu dia sangat natural betul. Gitu ya. Untuk menyampaikan sangat smart juga yes, gitu ya. Betul. Dia dari rubuk hati paling dalam dengan bahasa kekinian sekarang. Nah itulah yang saya serap gitu ya. Menjadi produk yang saya hasilkan.
3: Setuju. Jadi Bapak tuh benar-benar menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan zaman sekarang.
4: Nah, gitu.
3: Generasi sekarang. Yeah. Jadi keren banget ya. Oke. Pak Dani, berkaitan dengan legalitas dan juga kemudahan gitu kan ya. Bagaimana? Apakah Pak Dani ini bisa menjelaskan tentang terkait legalitas dan juga untuk hak apa kepemilikan tanah itu bagaimana ke depannya yang memang berkaitan dengan developer juga. Betul. Mumpung ada di sini nih kita. Betul. Karena biasanya kan suka gontok-gontokan nih. Itu gimana, Pak?
1: Pertama, kalau terkait dengan yang tadi ya, jadi memang kalau dipikir bahwa tempat usaha itu kayaknya bentuknya harus ruko deh, kayaknya enggak ya.
3: Okay.
1: Selama dia bisa dibuktikan bahwa si rumahnya itu dijadikan kegiatan usaha, itu sebetulnya udah bisa kita validasi.
3: Bener.
1: Sih Bu gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan bukti-bukti kegiatan usaha itu sebetulnya bisa dicerminkan dengan misalkan izin usahanya NIB-nya udah terbit gitu.
3: Okay.
1: Ya itu kan biasanya udah muncul juga tuh di situ kegiatan usahanya udah berapa lama kan.
3: Okay.
1: Gitu ya. Terus ada muncul lagi di sana kegiatan usahanya jenisnya apa aja sih gitu.
3: Okay.
1: Ya biasanya itu udah ada. Nah kemudian yang kedua untuk memvalidasi selanjutnya, biasanya kalau sekarang itu transaksi rata-rata non tunai deh.
3: Iya betul.
1: Rata-rata ditransaksi bayar rekening kan gitu ya. Itu bisa di capture juga sebetulnya.
3: Okay.
1: Setidaknya itu untuk membuktikan bahwa kegiatan usaha ini sudah berjalan, gak ujuk-ujuk jadi pengusaha gitu.
3: Iya.
1: Nah maksudnya seperti itu. Nah hal-hal yang itu setidaknya itu adalah syarat utama Bu.
3: Oh yang tadi ya.
1: Yang lainnya itu terkait dengan perhitungan berapa sih kemampuannya itu biasanya kami sudah bisa setidaknya merangkum yang sesuai dengan kemampuan si pemohon tadi.
3: Karena biasanya gitu. Kalau di BJB tuh dibantu ya Pak, dibantu hitungin gitu.
1: Iya pasti kita bantu.
3: Pengalaman banget ya, pengalaman banget aku ya. Oke, ya kan. Iya dibantu gitu. Nah betul. Baik, terkait legalitas dan kepemilikan tanah.
1: Betul. Kalau terkait dengan legalitas, yang jelas kita akan dibantu sama notaris yang sudah rekanan sama kita.
3: Oke.
1: Artinya nanti dari mulai sisi pengecekan dokumen gitu ya, legalitasnya seperti apa gitu. Termasuk pada saat nanti peralihan hak kepemilikan.
3: Okay.
1: Dari yang penjual ke si pembeli gitu ya. Nah itu juga dibantu sama notaris, setidaknya itu akan mengamankan berbagai pihak gitu.
3: Oke. Berarti tapi ini apa ya? Ini yang memang sekarang menjadi sebuah apa ya? Kayak issues juga banyak nih anak-anak curhat di TikTok ya, anak-anak Gen Z. Pas udah beres lunas itu langsung sertifikat kepemilikan dari bank langsung dikasihin ya, Pak ya?
1: Betul, langsung
3: ya. Enggak langsung. Enggak ada kayak gitu-gitu ya.
1: Enggak ada.
3: Pokoknya kalau Sandy udah pakai payrollnya banknya bagus. Udah ya. Oke, luar biasa. Sandy mau tepuk tangan dulu. Saya mau terima kasih sama Pak Akmal, sama Pak Dani. Terima kasih udah memberikan informasi yang luar biasa. Ini pastinya juga menjadi sebuah kemudahan untuk para pelaku usaha kecil menengah untuk memiliki properti yang diinginkan, yang di request, yang diidam-idamkan. Warna apa? Bilang itu sama Pak Akmal, teman Pro 2 ya. Oke, ada kontak mungkin atau Instagram, sosial media yang bisa dihubungi Pak Akmal?
4: Iya, untuk sosial media itu di untuk Instagram M Akma Arafat gitu.
3: Okay.
4: Ya. Nah, kalau untuk TikTok-nya juga sama Akma Arafat.
3: Yes.
4: Ya, untuk kontaknya bisa dihubungi di bisa saya sendiri.
3: Boleh.
4: Kebetulan nomor ini 08121 447-2307 gitu ya. Nah, nanti untuk bisa juga DM dan lain sebagainya, kontak marketing dan lain sebagainya gitu ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan sejelas-jelasnya.
3: Ya. Tanya aja dulu. Jadi enggak jadi mah lihat nanti ya.
4: Nah, gitu.
3: Benar.
4: Soalnya memang ai masyarakat rumah mah
3: jodoh-jodohan
4: gitu ya. Ada yang udah survei 3 kali belum booking
3: yeah.
4: gitu ya. Ada yang survei hari itu juga langsung cash. Langsung cash juga.
3: Cash.
4: Best.
3: Oke. Itu ya. Kalau dari Pak Dani sini bagaimana nih? Pengen langsung karena abis dengerin siaran di Pro 2 aku trustnya sama Pak Dani deh gitu. Gimana Pak nih? Ada enggak kontak atau sosial media?
1: Boleh. Kalau mau datang langsung ke kantor sendiri itu di BJB Cabang Soreang, kilometer 17.
3: Oh ya. Yeah.
1: Gitu ya. Kemudian untuk kontak sendiri di nomor handphone 0822-1812909. Kemudian untuk Instagram Dani_Nuryadi.
3: Cakep. Gitu
1: ya. Paling itu aja.
3: Paling itu aja ya. Pokoknya kalau misalkan masih bingung kayak apa gimana, datang aja ke BJB Cabang Soreang kilometer
1: 17
3: ya. Nanti kayak mau ngapain kesini, mau ketemu Pak Dani gitu ya. Dari mana? UMKM. Udah langsung silakan masuk gitu ya. Langsung diarahkan sama satpamnya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, Pak Akmal, Pak Dani, terima kasih banyak sudah hadir ke studio Pro 2.
4: Ya.
3: Luar biasa informasinya ini, berguna banget, dan semoga cita-cita kita yang selama ini kepengen banget punya rumah impian ya kan, properti impian, sembari juga kerjaan kita atau bisnis kita sambil terus berjalan ini bisa dimudahkan ya, pastinya dibelikan, dikasih rezekinya juga, dan pastinya di sini Pak Akmal dan juga Pak Dani akan siap untuk membantu kamu teman Pro 2 untuk merealisasikan mimpi kamu memiliki properti tersebut dengan mudah ya. Makasih Pak Akmal, Pak Dani ya, sehat terus, sukses terus ya. Coba saya ini pesan satu Pak Akmal ya. Terus payroll Pak Dani,
1: siapa sih?
3: Langsung potong ya, mau potong mana? Ya, nemen ya Bapak ya. Oke, teman-teman dua, saya masih terus temenin kamu sampai jam 2 siang nanti. So stay close on 96 FM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat siang Tuan Pro 2. Ada suara baru di sini. Ada Gina di sini yang nemenin kamu. Tadi tuh sama Sandy ya, udah ngobrol-ngobrolin tentang properti berat banget gitu, kayak rumah impian. Sumpah, abis ini tuh kayak, aduh, di umur segini jadi overthinking ya, gimana nih punya rumah. Di industri ekonomi yang kayak susah banget buat kamu, pasti susah juga kan buat nabung. Tapi gak apa-apa Tuan Pro 2, karena Gen Z itu dukungannya atau dekengannya langsung sama Maha Kuasa. Nah, Tuan Pro 2 itu adalah rumah impian. Tapi di bulan-bulan ini tuh, apakah kamu juga punya tim impian yang untuk menang di Piala Dunia tahun 2026 ini?

96. Tapi Gina sebenarnya mau ngasih tahu ke kamu teman Pro 2 yang bingung gitu ya nobar di mana, karena kan sekarang itu kita kasih selamat dulu untuk RRI dan juga TVRI yang menjadi pemegang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau nobar teman Pro 2 tuh ada tempat-tempat khusus. Jadi nggak bisa sembarang tempat atau kafe, hotel dan lain-lain tuh ngadain atau bikin gitu ya nobar Piala Dunia tanpa ada izin resmi dari TVRI. Nah, gitu mau ngasih tahu nih buat kamu teman Pro 2 yang pengen nobar ya weekend gini dong, Sabtu Minggu, karena bakal ada lagi matchnya Minggu. Nih, gitu mau ngasih tahu kalau kamu yang di daerah Kota Baru Parahyangan, kamu bisa nonton di Noodle Now Neo Kota Baru Parahyangan. Nah, sambil tuh kan ada jalan-jalan ke sana tuh banyak banget, udah Mas Syahdu gitu tempatnya. Terus Bandung juga sekarang kayak lagi enak nih hawa-hawanya. Terus yang mau di daerah Cihaur Gelis atau daerah-daerah kota, kamu bisa ke kafe ini. Wait, Gina kasih tahu dulu nih teman Pro 2, karena ada listnya loh teman Pro 2. Ini tuh khusus banget listnya. Nah, kalau di daerah Cihampelas, kamu bisa ke Cerita di Dapur Cerita plus Ruang Temu. Ada di Jalan Cihampelas nomor 39 nih. Siapa wargi Cihampelas? Ya, ada Mas Fahri ya di sana, benar. Kalau kamu mau dekat-dekat daerah kota, ada di Alexandria, Jalan Sukaloyo 1, nomor 10. Yang mau ke arah-arah Cisarua gitu ya, sambil ngeklembang terus pengen nobar di sana, itu ada di Rumah Nobar. Dan daerah-daerah lainnya se-Jawa Barat, ada di daerah Bekasi, kamu bisa ke Angkringan Pejabat. Aduh, apakah di dalamnya semuanya pejabat-pejabat?

Ya, setelah Pro 2 tanggal 13 hari ini, tepat sekali di hari kedua ya Piala Dunia sudah berlangsung. Tapi ini ada info menarik juga karena dimulai tanggal 12 Juni kemarin ya, pertanggal 12 Juni. Nah, ada penampilan menarik juga. Mungkin kalau kamu ingat Piala Dunia sih, Gina paling ingat tuh karena back soundnya ya, soundtracknya ya. Soundtracknya tuh di tahun 2010 yang Waka Waka EE itu. Nah, itu pasti kamu juga ngalamin gak sih teman Prado? Kita nih para Gen Z ini pasti ngalaminnya gitu ya. Terus yang Olale itu judulnya We Are One. Nah, sekarang tuh ada lagu Piala Dunia

Nah, lagu Piala Dunia yang tahun ini itu judulnya Day Day. Apa sih artinya itu Day Day? Atau ada juga Like There sama Pour Ella. Nah, ini tuh adalah soundtrack yang diselenggarakan soundtrack Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Nih, tiga negara ya, teman-teman, dua yang harus kamu ingat tentang Piala Dunia. Ada Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nah, lagu Like There ini dari Jelly Roll dan juga Karin Leon. Dan ada Pour Ella dari Los Angeles Azules. Dan Belinda dan Iko dari Daddy Yankee and Sensi. Tapi kalau di pembukaannya ya, teman-teman dua, itu Gina lihat ternyata ada penampilan-penampilan dari artis-artis besar. Dan pembukaannya tuh di Amerika Serikat. Ada Katy Perry, Future, sama Taylor. Nah, Katy Perry ini nih yang sebenernya kalau Gina denger lagunya tuh gak unexpected juga ya, beliau bisa tampil gitu di pembukaan Piala Dunia. Ini gaunnya juga keren banget, pakai gaun silver. Ada itu semacam rok, kayak di ada payungnya gitu, roknya kayak bentuk payung. Terus menjuntai, kalau kita sering lihat tuh kayak tirai hordeng tapi segaris-segaris gitu, tuh produser. Dan warnanya silver, ini cantik banget sih Katy Perry. Nah, ini di pembukaan di pertandingan antara Amerika Serikat sama Paraguay. Penasaran ya. Nah, kamu tahun produser ngikutin gak nih kemarin pas pembukaan Piala Dunia?

Yang ketiga ada Love Strain dari Bruno Mars dan Anderson .Paak, Silk Sonic. Aku lagi suka dengerin lagu-lagu itu karena kualitas musik, melodi, penyanyi semuanya bagus banget dan pas banget buat nemenin perjalanan di cuaca-cuaca yang lagi dingin dan hujan.

Udah mah hari weekend, Sabtu, lagi di jalan, sendirian. Mau kemana sih kamu teman pro 2? Emang ada orang yang udah dijanjiin, ha? Weekend ini kamu janjian sama siapa teman pro 2? Sama temen, boleh. Temen tapi apa? Emang Gen Z tuh udah gak punya status hubungan kayaknya ya? Oke, sekarang tuh gini tuh sulit banget mendefinisikan hubungan-hubungan di era sekarang karena banyak banget istilah-istilahnya. Tapi ya gimana pun itu ya, hubungan kamu sekarang semoga yang baik-baik. Dan kamu juga sebenarnya gak harus selalu sih mikirin orang lain gitu ya, tentang orang lain. Tapi kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri. Mikirin diri sendiri gak harus tentang hati ya kan. Kesehatan fisik juga kamu harus mikirin, kesehatan mental. Iya, walaupun kesehatan hati tuh sangat menginikan kesehatan. Menginikan apa ya, ini itu gitu, mengitukan. Kesehatan mental itu sangat berpengaruh banget ya untuk kehidupan kita sehari-hari teman pro 2. Apalagi kamu yang mungkin aktivitasnya tinggi gitu, butuh mood yang stabil. Kamu tuh sebenarnya bisa banget teman pro 2 untuk menstabilkan mood kamu. Yang pasti kalau Gina tuh udah selalu bakal rekomendasiin kamu olahraga. Apalagi yang bisa kita lakukan ya? Karena Gen Z itu udah pastilah kalau nggak olahraga, pelari culture. Ya kadang suka terlalu patah hati gitu ya, over sakit hati. Gak apa-apa teman pro 2, emang kita tuh harus mengobati diri kita sendiri ya. Kamu bisa, kalau Gina nih, versi Gina gitu, olahraga sekarang tuh kadang malas kalau aku ya, Gina tuh malas keluar. Mungkin kamu juga sama gak sih, kayak malas keluar harus sendiri gitu. Misalnya lari atau ngapain sendiri kan malas ya teman pro 2. Boleh ajakin teman, boleh gitu. Dan satu olahraga yang paling Gina suka tuh adalah nge-gym. Karena apa ya, aktivitas fisik yang bisa sambil bengong sendiri. Kayak sambil bisa banget bengong untuk mentransfer beban-beban kehidupan aku tuh ke alat-alat gym yang berat itu gitu. Tapi ternyata enggak masalah itu doang ya teman-teman berdua. Tapi ada banget gitu manfaat-manfaat lainnya yang pasti bisa memperbaiki mood kamu. Karena ketika kita olahraga tuh dopamin naik, dan itu sangat mempengaruhi mood kita. Terus kalau udah nge-gym tuh kan kadang capek teman-teman berdua. Dan itulah titik-titik dimana kualitas tidur kita tuh bisa baik. Dan fase tidurnya tuh, lelapnya tuh lebih lama gitu kan. Kamu juga pasti suka ngecek gak sih di smartwatch kita yang di jam ya. Di jam kan udah ada nih smartwatch band gitu. Nah itu bisa ngecek banget kapan sih sleep kita tuh deep gitu, kapan light. Nah sebenarnya walaupun itu gak jadi patokan banget ya teman pro 2, tapi bisa jadi gambaran gitu gimana kualitas tidur kamu. Nah selain itu paling penting adalah Gen Z untuk mengontrol gula darah. Kenapa sih? Karena kita tuh udah makan segala macam makanan, udah semua dicobain, seblak rasa maca lah, terus risol rasa ini, dan semuanya tuh banyak kandungan gulanya teman pro 2. Dan itu kalau misalnya kita keseringan sih pasti ya bikin gula darah naik. Dan untuk masa tua kita nih bagaimana? Nah tapi kalau selama gym, selama olahraga, pasti kamu juga butuh ditemenin kan? Ya walaupun gak sama pasangan gak apa-apa deh. Kamu bisa ditemenin sama lagu-lagu yang enak, yang upbeat gitu. Gina punya rekomendasi sih untuk kamu yang mau bingung gitu ya, kalau kadang suka nge-gym tapi sambil ngegalau. Ya emang itu juga, Gina juga sama. Tapi janganlah, kita coba mengalihkan kegalauan itu dengan lagu-lagu yang kayak bikin semangat gitu ya. Ada lagu hip-hop atau rap yang bisa kamu pakai gitu, dengerin gitu, dari Kanye West, judulnya Power. Terus kalau mau yang agak pop ngerok gitu, ada dari Rose sama Bruno Mars yang apa tuh? Itu juga Gina paling suka sih. Gina sering banget dengerin lagu itu kayak apa tuh?
itu bikin semangat banget dan bisa apa ya ningkatin mood gitu. Emang lagu tuh benar-benar nyesuaiin mood kita, teman-teman berdua. Ya, cuman, nendong game, nendong.

0: Yes, Tema Pro 2 itu lagu yang tadi Gina rekomendasiin. Dan semoga kamu suka ya Tema Pro 2. Dan ini bisa jadi referensi kamu kalau mau nge-gym gitu. Bingung lagu apa ya lagu ini nih. Nah Tema Pro 2, sayang sekali udah mau jam 2 ya. Kita, aku Gina nih harus pamit undur diri nemenin kamu. Karena nanti setelah ini ada Rio Aditya yang bakal nemenin kamu di chart Indonesia sama International Top 20. Oke, okay. Dan Gina mau pesan ya, pasti keep your spirit up untuk olahraga, untuk ngejalanin hari-hari kamu. Terserah weekend kamu mau gimana, tapi harus selalu semangat, karena itu adalah satu-satu kunci kamu bisa bertahan sampai detik-detik berikutnya. Oke teman Pro 2, kalau gitu Gina pamit undur diri. See you, bye-bye.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Indonesia Top 20,
3: Indonesia Top 20,
1: 6 FM,
4: yang terbaru di Pro 2 Bandung.
1: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
5: 20

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
7: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: 14.

0: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: International Top 20.
3: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
4: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
0: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 20 International Top 20.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai hai hai teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Randy Aditya balik lagi nemenin kamu di Sore Ceria. Glad to be back di Sore Ceria teman Pro 2. Let's go, let's go, let's go. Happy weekend buat kamu. Di Bandung sekarang kalau dilihat dari jalan Diponegoro, cuacanya agak mendung, berawan. Tadi sempat hujan dikit dan sebentar, tapi justru malah mungkin bikin cuacanya gak terlalu panas, jadi enak buat jalan-jalan lah. Kalau cuaca di daerah kamu kayak gimana teman Pro 2? So get ready teman Pro 2, Randy Aditya siapa temenin kamu sampai nanti jam 7. Nanti di jam 15 menitan lagi deh, Randy bakalan kasih satu rekomendasi film yang bisa kamu tonton di weekend ini. Terus juga nanti di jam 4:30 sore kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wira swasta, dan kita akan coba ulik bisnis dan juga cerita dari dia seperti apa. Tadi juga masih mahasiswa nih, jadi lain sama kamu yang kuliah tapi di saat yang bersamaan juga punya bisnis. Ah, cocok banget. Dan nanti di jam 5:30 sore kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu fans dari Satria Muda alias SM Fans, soal pertandingan Satria Muda kemarin yang membuat tertunduk hati kita semua karena harus menelan kekalahan. Nanti kita akan obrolin itu juga teman Pro 2. Dan nanti di jam 6:30 bakalan ada Pesta Bola Dunia 2026, Gibol Man versus Machine. Kita akan bahas pertandingan-pertandingan yang terjadi tadi malam dan yang akan datang. Dan kita akan ngebahas juga soal fun fact-fun fact pemain yang ikut bermain di Pesta Bola Dunia 2026. Wah, it's gonna be fun sore cerianya teman Pro 2. So let's go, kita mulai sore ceria barengan sama Randy Aditya.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola.

Suara ceria berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Let's go, kita ngomongin film yuk yang asik buat ditonton di bulan Juni ini teman Pro 2. Kalau ngelihat film dari luar alias film internasional, ada dua film yang jadi highlight di bulan Juni ini. Ada Toy Story 5 dan ada satu film lagi yang judulnya Supergirl. Film ini akan tayang 24 Juni 2026. Well, masih lama sih, masih lebih dekat Toy Story 5 sebenarnya. Tapi kalau Toy Story 5 mungkin kamu udah tahu bahwa itu adalah sequel dari 4 film sebelumnya. Billboardnya juga kalau Rani lihat di daerah Bandung ada beberapa titik jadi ke remind gitu ya, yang gambar tablet itu. Tapi kalau satu film ini kayaknya bisa jadi alternatif buat kamu yang mungkin di akhir bulan nanti pengen nonton film Hollywood yang seru, yang superhero gitu teman Pro 2. Woman of Tomorrow dirilis oleh DC Studios. Ini adalah kisah tentang sisi Kara Zor-El yang lebih kelam dan penuh trauma akibat masa lalunya di reruntuhan Krypton. Ini adalah adaptasi komik di mana cerita film ini diangkat dari miniseri komik populer 2021-2022 karya Tom King dan juga Bilquis Avely, diperankan oleh Miley Acock setelah melalui proses audisi yang panjang. Secara fokus cerita, ini agak berbeda dengan Superman yang tumbuh di bumi dan damai gitu ya. Kara ini tumbuh di pengasingan luar angkasa dan plotnya berfokus pada perjalanan personal balas dendam dan petualangannya bersama gadis alien bernama Rati Marie Knoll. Dengan sentuhan emosional yang gelap, film ini menonjolkan konflik personal yang kelam di mana Kara dikisahkan penuh amarah setelah anjing kesayangannya Crypto diserang dan diracuni oleh panglima perang yang kejam.

0: Aren't you the dits from that dive bar?
1: Funny. That's what I've been calling you.
0: Touché.
2: Supergirl, teman Pro 2 akan tayang 24 Juni 2026 di bioskop Indonesia. Ini cocok banget kayaknya buat kamu yang cewek-cewek nyari film superhero tapi karakter utamanya cewek. Ini cakep banget teman Pro 2. Terutama buat kamu yang mungkin lagi butuh power nih, lagi butuh motivasi ya kan untuk menjadi seorang supergirl in real life. Ketika kamu sesimpel suka sama orang tapi gak bisa menyatain ya kan, aduh. Come on, be brave teman Pro 2. Cari keberanian itu supaya kamu jadinya supergirl bukan super shy. Kayak lagunya New Jeans nih teman Pro 2. New Jeans with Super Shy.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria barengan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. As always, di setengah 5 sore kita akan datangkan orang-orang yang inspiratif, bisa memotivasi kamu teman Pro 2. Orang-orang yang super sibuk biasanya dengan segala macam aktivitasnya, tapi menyempatkan untuk datang ke studio Pro 2 buat ngobrol-ngobrol. Sore hari ini Rani udah kedatangan, ada Kang Reksa Febrian Wandani. Selamat sore Kang Reksa.
3: Halo, selamat sore.
2: Gimana kabarnya Kang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Kang Reksa ini adalah mahasiswa semester 6 teman Pro 2 di salah satu universitas di Bandung, jurusan Ilkom, betul ya?
3: Betul.
2: Tapi kesibukannya lumayan banyak, bukan cuma kuliah doang kayak kamu teman Pro 2. Karena dia jalanin bisnis juga di bidang agensi.
3: Betul.
2: Terus juga kerja di bidang marketing ya.
3: Betul.
2: Jadi kesibukannya luar biasa.
3: Agak lumayan
2: padat ya. Kalau kuliah sekarang berarti lagi sibuk apa Kang?
3: Aku kalau kuliah sekarang lagi magang.
2: Oh magang.
3: Magang. Terus juga kita ada project CSR, mengabdi kepada masyarakat.
2: OPKM gitu ya?
3: Betul. Dan satu lagi kita lagi bikin project film.
2: Oke. Kita mulai satu-satu nih. Kalau Kang kuliah ya udah memang mengikuti apa namanya, kayak urutan manusia pada umumnya,
3: yes,
2: lah.
3: Betul.
2: Setelah SMA kan kuliah. Nah kalau dari kuliah pada akhirnya ketemu sama bisnis dan kerjaan tuh ceritanya gimana Kang?
3: Ceritanya agak panjang ya, tapi gimana aku tuh? Bakal sesingkat mungkin sih. Jadi 2022 waktu aku lulus SMA itu aku ketolak di 3 kampus dengan 3 jalur yang berbeda.
2: Aduh.
3: Nah akhirnya aku memutuskan kayaknya hold dulu deh 1 tahun gak kuliah, karena di situ masih ada ambisi buat masuk kuliah negeri. Karena di keluarga tuh gak ada yang masuk ke kampus negeri. Akhirnya aku hold dulu 1 tahun belajar, tapi karena nyaman bekerja udah bisa bayar kuliah sendiri, akhirnya memutuskan udah deh swasta aja gitu, yang lebih fleksibel. Akhirnya ngambil kelas karyawan. Nah di samping itu juga kerja juga. Awalnya aku kerja itu ya di UMKM lah, ya memang butuh host life, content creator. Nah itu aku bantu. Di situ belajar dari host life, terus juga ke KOL spesialis, social media spesialis. Akhirnya kayak udah cukup matang juga di bidang sosial media, akhirnya aku buka usaha agensi bareng teman-teman kayak gitu.
2: Oke, dan katanya agensinya ini bergerak di bidang digitalisasi UMKM ya.
3: Betul.
2: Jadi untuk UMKM yang mungkin masih kesulitan untuk daftar marketplace.
3: Betul.
2: Untuk bisa ya mungkin untuk beberapa orang gampang gitu ya, yes. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya perlu di enhance, perlu di booster lah untuk bisa dagangan kita tuh laku di marketplace.
3: Betul.
2: Gitu ya kurang lebihnya,
3: yes.
2: Bisnis-bisnis yang kayak gimana Kang yang akan bantu untuk digitalisasi?
3: Oke, beberapa klien yang kita handle itu lebih banyaknya adalah yang punya fashion, terus juga sepatu ya, yang outfit-outfit lah ya, memang dulunya itu dia bukanya di pasar minggu. Terus juga bukanya di pinggir jalan. Ketertarikan buat ke bidang online itu suatu hal yang luar biasa, karena kan kalau kita sekarang tidak mengikuti perkembangan zaman mungkin akan tertinggal. Gitu. Sekarang serba instan, mungkin orang mau ke tempatnya aja harus effort, sedangkan kalau lewat digital kan orang tinggal klik aja. Nah akhirnya kita coba tawarin dulu ke relasi gitu kan, akhirnya pada puas dengan pelayanan kita gitu. Banyaknya mulai dari pembukaan di marketplace sampai ke aktivasi sosial media gitu.
2: Apa kira-kira problem atau ya mungkin kendala yang di-

0: dialamin sama teman-teman UMKM yang mungkin jualannya biasanya di kayak pasar minggu, yes, gitu ya, atau di pinggir jalan gitu, untuk bisa masuk ke dunia digital untuk memasarkan produk mereka.
1: Oke, pertanyaan yang pertama di banyaknya ditanyakan kepada kita adalah, Kang, budgetnya berapa gitu?
0: Nah, khawatir kalau, dengan cost ya.
1: Betul. Nah itu yang masih jadi pertanyaan banyaknya UMKM. Kalau agensi aku adalah kita nggak mikirin feedback dari customer itu seperti apa. Yang penting customer puas, bisa running dulu di marketplace. Gitu. Terus kesulitannya itu apa? Ketika si produknya ini memang belum ada foto produk, terus juga memang belum awarenessnya juga belum kebangun. Nah itu memang itu kesulitan yang butuh memakan waktu yang cukup banyak. Gitu.
0: Jadi biasanya kerjasama yang terjalin antara agensinya Akang sama UMKM itu berapa lama?
1: Kalau kontrak per kita per 3 bulan ya, paling sebentar ya. Tapi kalau selama 3 bulan itu, 1 bulan pertama kita aktivasi dulu untuk sosial media dan juga marketplace-nya. 2 bulan ke depan kita ajarin nerima orderan seperti apa, cetak resi seperti apa, packing seperti apa, ngirim ke ekspedisi seperti apa. Gitu.
0: Jadi nanti diajarin juga setelah pun didaftarin sama teman-teman di agensinya, akan diajarin juga.
1: Betul, yes,
0: sistemnya.
1: Gitu.
0: Oke. Responnya kayak gimana? Ada yang kesulitan banget kah atau
1: sejauh ini luar gitu biasa responnya, pada puas juga, dan akhirnya mereka bisa gak harus subuh-subuh pergi ke pasar buat buka but. Jadi mereka tinggal bangun jam 8 layaknya PNS, tinggal cek aja HP-nya, oh ada orderan, tinggal packing seinstan itu, dan responnya luar biasa puas gitu.
0: Okay. Yang jadi kliennya Akang tuh bisnisnya apa aja sih, Kang?
1: Yang pertama kita produk makanan sama minuman. Kalau makanan sama minuman itu kan di aplikasi kayak GoFood gitu kan, dan lain-lain. Terus juga ada retail online, mulai dari tas, fashion, sepatu. Terus juga yang memang warga-warga punya produk kecil, itu kita bantu di marketplace mulai dari Shopee, TikTok, dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Ada ini gak, ada bisnis yang mungkin unik dan potensial banget, dan akan ngerasa kayak bersyukur banget bisa menemukan produk ini, karena ini tuh harus dipasarkan lebih luas lagi nih. Betul. Akhirnya ketemu gitu.
1: Ada satu produk, ada satu UMKM yang dia itu kalau ada orderan baru bikin, yaitu berbentuk anyaman.
0: Custom banget.
1: Iya betul. Okay. Jadi dari customer mau seperti apa, mau seperti apa, baru dia nganyam sendiri. Nah itu luar biasa banget. Jadi dia tuh menuhi ekspektasi dari customer-nya mau mestinya seperti apa.
0: Oke. Okay. Gitu. Secara sistem di marketplace itu mendukung bisa kayak gitu?
1: Bisa. Kita bukanya sistem PO biasanya.
0: Oh, pre-order.
1: Pre-order, betul.
0: I see. Nah ini yang mungkin jadi PR juga, entah di penjual yang lama ataupun yang baru, adalah mungkin soal biaya admin yang ditentukan oleh marketplace. Itu juga satu isu yang mungkin banyak menjadi problem ya untuk penjual. Betul. Gitu. Besarnya biaya admin yang semakin meningkat juga.
1: Betul.
0: Di zaman sekarang menjadi kendala. Kalau teman-teman UMKM sendiri menyikapi biaya admin tuh kayak gimana? Kan biasanya mereka jualan ya udah, semua uang yang masuk adalah uang mereka, tapi kan di sini ada potongan admin. Betul. Gitu ya. Gimana tuh?
1: Nah, itu salah satu problem juga dari UMKM. Biasanya kalau mereka dibuka di pinggir jalan, buka but, mungkin enggak ada pajak sama sekali gitu kan. Hanya bayar lapak per hari paling 10 atau 20.000.
0: Ya, uang kebersihan.
1: Betul, mas, uang ya kebersihan. Kan? Tapi kalau di marketplace itu kan biaya admin bisa 11 sampai 20%. Nah, itu problem dari UMKM. Mau enggak mau UMKM itu dari HPP dikali 2 atau kali 3. Dari harga jual, dari harga HPP-nya. Gitu, kali 2 kali 3 baru masuk ke marketplace. Karena kalau memang kita ngejual yang harga HPP atau dari harga HPP plus 5.000 atau 10.000, itu dengan biaya packing terus juga admin kayaknya enggak ada cost-nya deh. Enggak ada keuntungan gitu.
0: Gak ada marginnya ya.
1: Betul, enggak ada marginnya.
0: That's why mungkin kita banyak temukan produk-produk kalau kita beli offline tuh lebih murah dibandingin beli online.
1: Betul,
0: ya. Okay. Apalagi kalau produk di marketplace itu kan pasti akan nanti nempel voucher,
1: betul,
0: nempel diskon, betul, jadi dia bisa lebih murah lagi sebenarnya. Sih menarik nih ya. Jadi banyak yang harus dipelajarin sebenarnya ya sama teman-teman UMKM kalau memang pengen go digital.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke, udah jalanin ini berapa lama, Kang?
1: Kayak baru awal tahun itu baru mulai diseriusin. Dari tahun lalu itu kita cuman yang UMKM butuh foto produk kita support. UMKM butuh cuman bukain marketplace aja kita support. Tapi sekarang kita serius mulai dari aktivasi sosial media. Sekarang itu kan sosial media sebagai marketing yang secara gratis ya. Asalkan kita niat aja, itu kita brand awarenessnya makin tinggi kalau kita memang rajin buat konten. Nah, kita juga bantu sekarang aktivasi sosial media, terus juga pembukaan marketplace sampai dengan foto produk.
0: Gitu. I see. Mungkin yang dengar sekarang ada yang orang tuanya atau mungkin dianya
1: yes.
0: perlu bantuan soal digitalisasi bisnis UMKM-nya. Mm-hmm. Pengen tahu dong Kang secara paketan gitu, start from dari berapa paket yang bisa dibeli? Untuk bayangan budget aja dulu.
1: Okay, Ben, budget. Kita start di 500 ribu aja. Di
0: 500 ribu,
1: betul. Akang Teteh, teman-teman semua yang memang udah mentok nih jualan offline, gak ada margin, terus juga pengen menuju digital, kita sangat-sangat terbuka. Angka yang tadi aku sebut 500 ribu itu hanya patokan aja. Kita sangat-sangat puas kalau memang customer itu bisa running di platform digital. Gitu.
0: 500 ribu tuh udah dapat apa aja berarti kan?
1: Foto produk, aktivasi sosial media, dan juga pembukaan di marketplace.
0: Oh, udah dibantu. Dan bukan cuma dibantu untuk dibukain, tapi juga diajarin.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, yes.
0: Cara running-nya yeah, gimana. Yeah.
1: Kita edukasi kira-kira kalau ada yang cancel produk seperti apa, terus juga tips and trick konten seperti apa. Kan konten gak cuma bikin konten aja.
0: Betul.
1: Konten itu kan ada rumus ya, ada hook, isi, CTA, kira-kira dalam satu minggu perlu berapa berapa kali upload, terus juga feeds-nya butuh berapa, reels-nya butuh berapa, perbedaan Instagram sama TikTok apa, kita bantu itu semua. Gitu.
0: So itu hal yang kompleks untuk dipelajari untuk pemper 2. Marketplace sama sosial media aja kan itu udah beda banget ya.
1: Betul, iya.
0: Udah disiplin ilmu yang beda banget. Dan Radhi saran sih teman pemper 2 kamu minta bantuan ke ahlinya. Mungkin agensi yang dipegang sama Kang Reksa. Namanya apa Kang agensinya?
1: Kita ini Creative Agency.
0: Creative Agency. Ada di Instagram?
1: Ada dong.
0: Ada, Creative Agency itu teman pemper 2. Karena ya mungkin yang menjadi problem teman-teman UMKM ya kadang budget
1: yes,
0: gitu ya. Kadang
1: betul.
0: Juga sebenarnya secara budget dia ada tapi nggak tahu spendingnya kemana karena sistemnya belum ngerti
1: yes.
0: gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi entry point kamu yang punya bisnis UMKM dan masih bingung untuk mendigitalisasinya ke arah mana teman pro 2. Kalau marketplace kan udah pasti direct selling akan ada channel penjualan yang baru yang bisa yes. dibuka. Terutama buat kamu yang belum pernah sama sekali jualan online. Wah, menarik banget nih teman pro 2. Satu lagi Kang Reksa juga bukan cuma mahasiswa terus punya agensi dan itu saja.
1: Yes.
0: Tapi juga kerja katanya.
1: Betul.
0: Nah, kalau kerja di mana Kang?
1: Nih, aku digital marketing perusahaan ya PT Tora namanya. Dia itu utamanya adalah bergerak di bidang properti. Nah, itu tuh ada di Garut. Jadi aku sehari-hari tuh di Garut, Kang. Jadi kalau weekend udah pasti di Bandung. Aku asli Bandung tapi kerjanya di Garut. Orang Garut ke Bandung.
0: Aku kira orang Garut terus ke sini.
1: Enggak ya? Aku orang Bandung yang memang merantau di Garut. Yang kerja di Garut. Jadi Senin sampai Jumat aku di Garut, yaitu aku pegang hotel sama villa, yaitu OTA-nya. Kalau tadi kan marketplace itu Shopee, TikTok, Tokopedia dan juga lain-lain. Kalau OTA itu beda lagi. Ada Traveloka, tiket.com,
0: ya, marketplace
1: Airbnb
0: untuk... apa namanya traveling lah ya.
1: Yes, betul.
0: OTA itu kepanjangan apa sih Kang?
1: Apa
0: automation, ya? Traveling, activation.
1: Aku lupa.
0: Pokoknya OTT-nya hotel dan yes, restoran
1: betul,
0: lah
1: betul, betul.
0: Mungkin gitu ya.
1: Gitu.
0: I see.
1: Nah, jadi sehari-hari aku bikin campaign, ikutan campaign, ngeset harga, menerima tamu, bookingan, WhatsApp, ngeblast, itu kerjaan aku.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Apalagi Garut kan wah, pariwisatanya.
1: Yes, betul.
0: Nemit lah teman yes, pro 2 ya, ada betul. Banyak spot-spot yang bisa kamu datangin untuk jalan-jalan. Wah, quite interesting teman pro 2 nih sama Kang Reksa obrolannya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Suara ceria masih bakalan lanjut lagi, masih barengan sama Randy Aditya.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sore Ceria barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Reksa.
4: Halo.
3: Orang Bandung yang merantau ke Garut nih.
4: Yes,
3: kebalikan dari orang-orang pada umumnya ya. Teman aku banyaknya orang Garut merantau ke Bandung. Kalau ini sebaliknya ya.
4: Yes.
3: Oke, Kang Reksa ini teman Pro 2 buat kamu yang baru join. Mahasiswa di salah satu universitas di Bandung, jurusan Ilkom. Terus juga bareng-bareng sama beberapa temannya punya agensi yang bidangnya ke arah digitalisasi UMKM.
4: Betul.
3: Dan juga kerja di Garut.
4: Betul.
3: Gitu. That's why yes. disebut merantau ke Garut karena ada kerjaan juga di Garut.
4: Yes.
3: Oke, pertanyaan yang mungkin paling common karena ada 3 kesibukan di sini.
4: Betul.
3: Gimana cara Kang Reksa untuk bagi waktu nih?
4: Lumayan hektik juga sih Kang ya. Mm-hmm. Tapi kalau tips aku adalah gimana caranya kita mengatur skala prioritas gitu kan. Kerjaan ada deadline, tugas kuliah ada deadline, usaha ada deadline. Nah, gimana caranya kita mendahulukan deadline yang memang bisa dikerjakan secepat mungkin. Mm. Gitu. Ada deadline mepet, kita prioritaskan itu dulu.
3: Mm-hmm.
4: Tapi kalau ada deadline yang berbarengan gitu kan, ya kita tanganin dua, kita nggak akan bisa ngerjain tiga-tiganya. Pasti kita harus kerjain salah satunya dulu.
3: Hmm.
4: Asal fokus dulu aja, kasih waktu spend beberapa jam, aku yakin 3 poin itu akan terselesaikan sih.
3: Okay.
4: Mulai dari kerja, usaha, dan juga kuliah.
3: Asalkan disiplin secara waktu mungkin.
4: Betul, iya.
3: Itu yang ribet juga. Kalau waktu buat senang-senang istirahat gimana tuh Kang?
4: Nih, aku tuh nih buat teman-teman Gen Z khususnya yang sering ngeluh karena capek kerja ya. Stop buat kerja di luar jam kerja. Nah, kalau aku tuh kalau di atas jam 5 itu aku enggak mau nerima customer, enggak mau nerima pekerjaan, udah stop aja. Ada satu ketika lagi anak-anaknya istirahat jam 7 malam scroll TikTok, malah ditelepon sama atasan gitu kan. Aku malah bilang gini, "Pak, punten ya, saya punya kesibukan lain dan saya perlu istirahat." Jadi gitu. Jadi emang di luar jam kerja tuh harus full untuk istirahat. Biar kita reset, recharge lagi buat besok kerja lagi.
3: Iya,
4: gitu.
3: Bener. Tapi di tempat kerjanya juga kerjanya harus optimal.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, iya.
3: Itu kebanyakan juga beberapa teman Randy tuh ada yang ngeluh, aduh, gue lembur apa segala macam. Terus dilihat-lihat, kok jam 12 hahihi gitu.
4: Yeah.
3: Jam 12 kok melakukan hal-hal yang tidak-tidak, ya pantas saja lembur.
4: Betul,
3: gitu
4: iya,
3: kan.
4: Iya.
3: Kadang-kadang efektivitas dari kerjaan di siang hari itu harus diperhatikan juga.
4: Betul.
3: Supaya kita gak kerasanya jadi banyak kerjaan, padahal bukan banyak kerjaan, tapi tidak mengerjakan hal yang semestinya.
4: Yes.
3: Di waktu yang semestinya.
4: Betul, betul.
3: Oke, itu teman Pro 2 ya. Ini Kang Rex aja bisa punya 3 kegiatan sekaligus, 2 kota lagi, Bandung Garut ya kan.
4: Yes.
3: Dan sampai dengan sekarang masih nyaman dengan aktivitas ini Kang?
4: Sangat-sangat nyaman. Aku ngerasa di usia muda kan perlu produktif ya, jadi jarang nongkrong gitu kan, lebih ke aktivitas yang positif lah. Gitu.
3: Okay.
4: Sangat-sangat nyaman.
3: Okay. Dan mungkin kalau kayak cuti buat liburan, akan tipikal yang suka jalan-jalan gitu nggak, kayak 2 hari 3 hari gitu?
4: Dalam 1 tahun pasti keluar kota gitu ya buat liburan, tapi nggak sesering harus sebulan sekali sih. Ya 6 bulan sekali let's say gitu, biar nge-refresh aja, nggak harus liburan sering sih, karena tipe aku mah yang nge-recharge-nya diam di rumah aja udah cukup gitu. Nggak harus keluar. Justru kalau keluar lihat banyak orang apa yang konser, aduh makin
3: makin mengurangi
4: energi gitu.
3: Makin capek ya.
4: Iya,
3: yes,
4: betul. Jadi mending di rumah aja gitu.
3: Okay, liburan di rumah aja. Yeah. Nah, kalau misalkan pas liburan walaupun tadi mungkin 1 tahun sekali 2 kali enggak sampai 1 bulan sekali.
4: Yes.
3: Itu izinnya susah enggak sih Kang, karena kan ada 3 aktivitas yang akan pegang nih.
4: Kalau kerjaan pasti kita ngambil hak cuti ya.
3: Dan
4: 1 tahun kan ada 12 cuti. Jadi aku timbun tuh. Timbun 12, jadi biar liburnya 12 hari.
3: Disekaligusin. Disekaligusin.
4: Iya gitu. Kalau kuliah mah aman lah, karena kuliah aku ngambilnya di weekend kelas karyawan, jadi aku bisa manfaatin di hari weekday buat liburan. Gitu. Jadi cutinya juga di hari weekday biar enggak ngeganggu kuliah.
3: Oke. Okay. Gitu. Dan nakar mungkin ya. Secara aktivitas kan Akang tadi bilang kalau kuliah tuh di Sabtu Minggu biasanya.
4: Betul, yes.
3: Kadang online, kadang offline, dan di malam kebanyakannya.
4: Betul.
3: Ya, gitu. Terus kalau kerja kan Senin sampai Jumat tuh di Garut.
4: Betul.
3: Nah, kalau si agency ini di runningnya kapan berarti, Kak?
4: Oke, kalau agency ini sebenarnya selingan. Selingan aja aku biasanya memanfaatkannya tuh di Jumat dan juga Sabtu. Jadi begitu aku pulang ke Bandung, baru tuh nyambil kuliah iya, ngerjain digitalis UMKM juga iya.
3: Oh, gitu. Pas weekend berarti ya.
4: Kalau kalau di hari weekday misal ada kerjaan yang lowong, baru aku manfaatin buat sampingan gitu.
3: Ah, I see. Kebanyakan klien untuk yang agency itu berarti dari Bandung atau
4: enggak? Iya, dari Bandung,
3: Bandung berarti ya. Kota yang sama, tempat akan kuliah berarti.
4: Betul, yes.
3: Ah, I see. Ada rencana nambah kegiatan lagi enggak nih, Kang?
4: Sepertinya sih cukup dulu ya. Sepertinya cukup dulu, tapi aku tertarik juga buat ke bidang komunikasi sih. Entah jadi penyiar radio, MC. MC juga sih iya, tapi ngambil, tapi ya seminggu sekali, sebulan sekali gitulah. Mulai dari perusahaanmu grand opening aku bisa gitu kan. Terus juga MC teman ulang tahun aku bisa gitu. Ngambil lah.
3: Oke, dan kalau aku lihat dari Kang Reksa, berarti sebenarnya kita bisa ya jalanin dua aktivitas atau tiga aktivitas sekaligus, asalkan naker gitu. Dalam artian punya dua kerjaan bisa-bisa aja, asalkan secara jam tuh masuk gitu.
4: Iya, betul.
3: Dan secara tempat kerja juga mengizinkan,
4: yes,
3: untuk kita double aktivitas.
4: Betul.
3: Ini mungkin rahasia tapi di on air, tapi gak apa-apa lah. Berarti akan bilang gak ke teman-teman di agensi, tempat kerja, sama di ke kampus kalau kegiatan akan tuh kayak gini gitu.
4: Yeah, bilang dong, kalau ke tempat kerja pas tentunya bilang. Kalau saya ada sampingan di ruang lingkup ini gitu kan. Ya feedback dari perusahaan ya, asalkan profesional aja terhadap pekerjaan gitu, tidak mengganggu aktivitas pekerjaan, tidak si to-do listnya jadi terbengkalai, enggak. Tetap harus profesional. Ke teman-teman agensi juga sama, aku bilang teman-teman kalau saya bekerja iya, kuliah juga iya, tapi ya sejauh ini freelance aman, pekerjaan aman, kuliah juga aman.
3: Karena ini linear juga sama pertanyaan dari Riana yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2. Gimana caranya untuk ngekomunikasiin ke tempat kerja kita kalau kita ada sampingan?
4: Oke.
3: Nah, karena banyaknya Gen Z nih, bukan banyaknya ya, ada beberapa Gen Z yang punya double job tapi ke tempat kerja utamanya tuh nggak bilang gitu. Entah karena nggak enak, entah karena takut. Tapi intinya nggak dikomunikasiin. Nah, cara ngomunikasiin ini gimana, Kang?
4: Oke, buat Teteh Riana, Kakak Riana, kalau menurutku ya perlu dikomunikasiin dengan perusahaan. Perlu banget dikomunikasiin dengan perusahaan, karena kenapa? Kita perlu transparan lah mengenai pekerjaan kita walaupun itu di luar pekerjaan gitu kan. Nah, cara bilangnya kayak gimana? Mungkin bisa dilobi dengan cara bahwa kita akan profesional di pekerjaan utama kita. Gitu. Walaupun kita ada sampingan, walaupun kita ada freelance di tempat lain, tetap profesional di pekerjaan utama. Gitu.
3: Ada kayak komitmen yang dijanjiin sama Akang ke tempat kerjanya nggak sih, Kang?
4: Nggak ada sih.
3: Secara jam kerja gitu?
4: Kalau jam kerja masih normal, jam 9 sampai jam 5. Nah, kalau aku mungkin ngejanjiin ke perusahaannya adalah di jam kerja tersebut aku tidak akan mengerjakan pekerjaan lain selain kerjaan utama. Gitu.
3: Paham. Karena ya, berarti nggak mungkin Akang di tempat kerja ngerjain kayak tugas kuliah atau kerjaan agensi, karena yaudah waktunya di situ gitu ya. Begitupun sebaliknya mungkin ya, kalau lagi di agensi ya nggak akan ngerjain kerjaan-kerjaan yang di luar gitu.
4: Betul.
3: Oke, so berarti ya balik lagi penting untuk bisa fokus di satu tempat ketika kita lagi di situ ya.
4: Betul, iya.
3: Ah, sih itu ya, Riana. Semoga bisa menjawab dan semoga kamu punya keberanian untuk bilang kalau kamu punya sampingan ke tempat kerja utama kamu. Soalnya banyak banget sih kayaknya teman Randy juga yang punya freelancer pulang kerja gitu kan, tapi nggak bilang. Nanti pas ketahuannya adalah biasanya karena dia 9 to 5 di jam 5 ketika ada kerjaan nanggung nih. Nah, kayaknya butuh waktu sejam lagi deh untuk kita ngerjain sampai jam 6.
4: Yes.
3: Aduh, maaf banget aku jam 6:30 harus udah di sini, ada sampingan. Oh, kamu ada sampingan. Baru kebuka tuh. Bisa kebuka tuh. Oh, ada freelancer dan lain sebagainya gitu. Lebih enak sebenarnya kalau kita terbuka di awal.
4: Betul,
3: ya. Gitu. Dan respon dari tempat kerja Akang gimana setelah tahu kalau Akang aktivitasnya banyak gitu?
4: Justru kalau perusahaan aku feedbacknya luar biasa, justru malah mengapresiasi. Di usia muda baru 22 tahun justru pegang 3 job desk sekaligus, 3 perusahaan sekaligus, 3 tempat sekaligus, itu diapresiasi luar biasa. Karena bayangnya kan usia 20-an mungkin masih fokusnya nongkrong gitu kan, pacar-pacaran, cinta monyet, tapi justru di umur 22 ini aku bisa pegang 3 usaha sekaligus.
3: Oke. Gitu. Di saat ya mungkin beberapa orang lain seusia Akang satu kerjaan aja dibikin pusing ya.
4: Betul. Udah ngeluh gitu kan. Udah ngeluh.
3: Bener, aduh, pusing gitu kan, lembur apa segala macam. Tapi menurut Randy, Kang Reksa ini bisa jadi benchmark buat kamu teman Pro 2 kalau kita sebenarnya bisa menjalankan beberapa aktivitas sekaligus dan tetap bisa istirahat dan liburan kok. As long as manajemen waktunya bagus dan betul, tahu prioritas.
4: Betul ya. Yeah.
3: Oke, okay. Kang Reksa, hatur nuhun pisan udah mau ngobrol-ngobrol di Sore Ceria barengan sama Randy. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, ada yang mau disampaikan enggak dari Kang Reksa nih?
4: Buat teman-teman Pro 2, semangat terus menjalani aktivitasnya. Saya selalu mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan selalu dilancarkan.
3: Amin. Thank you Kang Reksa.
4: Sami-sami Kang Randy.
3: Stay tune terus sama Pro 2. Randy Aditya masih bakalan nemenin kamu masih di Sore Ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Semua Pro 2 buat kamu yang lagi di jalan, nanti bakalan update info lalu lintas di sekitar kota Bandung untuk sore hari ini. Kita akan mulai terlebih dahulu dari kawasan Diponegoro, terpantau ramai teman Pro 2. Dari pintu tol Paster ini terpantau padat, menuju jalan Profesor Dr. Mohtar Kusumat Maja juga terpantau padat. Beralih ke jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago terpantau ramai. Berikutnya dari jalan KHP Hasan Mustafa terpantau ramai cenderung padat. Beralih ke jalan Jenderal Ahmad Yani terpantau ramai cenderung padat. Selanjutnya dari jalan Terusan Jakarta menuju jalan Jakarta terpantau ramai. Pantauan dari jalan Laswi terpantau ramai. Dari jalan Pelajar Pejuang 45 terpantau ramai. Berikutnya dari jalan Gatot Subroto terpantau ramai. Jalan Asia Afrika terpantau ramai cenderung padat. Dan terakhir dari jalan Pasir Kaliki terpantau padat. So itu dia teman Pro 2 info lalu lintas di sekitar kota Bandung untuk sore hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, dan selalu jaga batas aman kecepatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selalu ceria berdengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Buat kamu yang ngikutin basket kemarin, tim basket dari Bandung yaitu Satria Muda Pertamina Bandung baru saja menyelesaikan pertandingan di babak semifinal untuk game keempat. Ya, game keempat di Gor Laga Tangkas, home base dari Bogor Hornbills. Dan skornya harus diterima oleh semua warga Bandung, terutama SM fans, karena dengan hasil kekalahan kemarin, skor untuk apa namanya, Satria Muda dan juga Bogor Hornbills menjadi 3-1. Itu berarti yang melaju ke babak final adalah Bogor Hornbills. Ini mungkin menjadi sebuah kekecewaan untuk para SM fans, dan cerita sedih ini Randy tidak bisa utarakan sendiri, teman Pro 2. Butuh teman untuk saling bercerita. So that's why sudah tersambung lewat line telepon kita ada salah satu SM fans yang setiap Randy nonton di Gor itu dia selalu menabuh genderang snare dengan penuh semangat bersama teman-teman Blue Nation nih. Ada Kak Dias Kilas. Hai hai, selamat
1: halo,
0: sore.
1: Halo halo halo teman Pro 2. Halo halo.
0: Kak Dias lagi di mana nih Kak Dias?
1: Saya di rumah menuju bentrok sebenarnya jadwal teleponnya.
0: Oh, bentrok sama apa sama, tuh?
1: Jadwal mau tidur ini sebenarnya tidur sore ya.
0: Gesar di WG Kak Dias.
1: Enggak bercanda. Ya lagi di rumah nih.
0: Lagi di rumah. Bandung berarti ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Di Bandung.
0: Kak Dias, gimana pertandingan yes. kemarin, apakah menonton atau tidak kuasa terus pas halftime cabut?
1: Enggak lah ya, tonton aja sampai habis lah ya. Maksudnya mau enggak mungkin juga tonton aja sampai habis lah gitu.
0: Oke, okay. Nonton di Gor di Bogor apa di YouTube?
1: Oke, okay, beberapa teman-teman Blue Nation sih ada yang ke Gor nih ya, ke Gor ya, ke Bogor ya. Tapi ada juga yang sebagian juga ada beberapa di rumah, dan kalau ini sih kalau saya sih nobar, bikin nobar gitu.
0: Oh, iya.
1: Nobar kecil-kecilan aja lah gitu.
0: Oke. Yang mungkin tidak bisa dilaksanakan lagi dalam waktu dekat ya. Kita harus menunggu musim selanjutnya.
1: Bener, kecuali mau nobar pertandingan yang kemarin ya, game-game kemarin.
0: Oh, reward. Walaupun agak aneh sih itu ya. Tapi boleh-boleh aja.
1: Kali ya.
0: Boleh-boleh aja.
1: Kan gak apa-apa ya, kali aja ya.
0: Kalau perebutan juara 3 teh ayat sih Kak Dias?
1: Nggak ada, kalau
0: nggak ada ya. Nggak ada. Paling kita harus nggak menunggu ada. Nanti All Indonesia kalau ada ya.
1: All Indonesia, ya kita harus kalau misalnya Satria Muda kan harus juara pertahan berarti ya.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Mengingat di season ini kalau All Indonesia-nya juara kan.
0: Oke, okay, sip. Kak Dias, ini harus aku bring back lagi ya pertandingan kemarin. Ya. Aku pengen tahu kalau reaksi ya. Dari Kak Dias sendiri setelah pertandingan selesai gimana?
1: Lumayan nyelekit ya. dalam artian gini, maksudnya kita kalau season kemarin kita bela mati-matian Prawira gitu. Di season kemarin juga Prawira juga harus kalah juga ya di perempat ya kalau salah sama SM. Tapi waktu itu tuh nggak begitu nyelekit karena kita pas sudah mengira bahwa memang kualitas kita di bawah SM waktu season kemarin, terus pas kalah juga oke, ya udahlah gitu, kita berjuang mati-matian, effort dari pemain juga kelihatan banget gitu. Cuman yang ini yang kalau season yang sekarang jadi nyelekit banget adalah dengan kualitas pemain yang menurut Blue Nation atau Wargi Bandung ya ngelihatnya di atas rata-rata, kita bisa nih gitu, tapi nggak bisa gitu. Itu kan nyelekit banget ya gitu. Yeah. Terus effort beberapa pemain menurut saya pribadi, mungkin nggak tahu yang lain ya, menurut saya pribadi yang benar-benar main dengan hati kayaknya hanya beberapa ya gitu. Yang lainnya bermain dengan uang aja gitu,
0: bisa
1: dengan
0: gaji
1: gitu. Maksudnya karena dibayar, I mean karena dibayar aja gitu.
0: Iya.
1: Just a professional aja. Kan beda ya, Randy, kalau menurut saya sih. Seorang pemain, seorang atlet gitu yang main dengan hati juga gitu, kayaknya akan pol-polan gitu, mati-matian gitu.
0: Iya. Itu
1: tapi ya, saya sih menilainya gitu.
0: Itu juga kekecewaan yang mungkin muncul di kolom-kolom komen di Instagram ya.
1: Iya. Iya, iya betul Bang, benar banget, betul banget. Karena kan seperti yang kita tahu ini season ini baru perubahan ya, perubahan wargi Bandungnya belum biasa ya gitu. Apalagi yang datang ke sininya, yang datang ke sininya dulunya mungkin kita bisa bilang musuh bubuyutan ya, bukan rival ya. Kalau rival kan sama Pelita Jaya ya. Cuman musuh bubuyutan lah gitu. Kan belum biasa aja gitu, belum biasa akhirnya kita dengan tanpa pilihan kan nggak ada lagi yang wakilin Bandung, ya udah deh kita dukung aja karena dia nama Bandung. Saat kita dukung penuh dengan ekspektasi, ternyata ya gini hasilnya kan, kayaknya kecewa banget. Ya udah maksain hati mau dukung, ya udah pas hasilnya gini sih lumayan yeah. Ya gitu lumayan nyuri, ya Allah nyuri.
0: Ya pasti perasaan dari SM fans sendiri, apalagi yang udah ngikutin dari lama zaman Prawira ya, pasti campur aduk dengan ya. Klub di Bandung sekarang adalah Satria Muda, tapi kalau ada dilihat di Gor Gor Citra sendiri masih banyak yang suka pakai jersey Prawira gitu kan, itu mungkin menunjukkan sesuatu gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke pertandingan nih Kak Dias, kalau aku ngelihat sendiri di game 4 kemarin sebenarnya lebih ada hope dibandingin game ketiga kemarin ya.
1: Jauh. Sebenarnya kan? Game ketiga juga kita punya hope ya sampai quarter 3 ya. Cuman quarter 4 kan quarter keempatnya kedodoran ya, enggak tahu habis baterai itu ngecasnya enggak full ya, enggak tahu gimana tuh. terus kemarin kalau game 4 sih, kalau game 4 benar setuju sama Randy, much better secara skema dan lain-lain, tapi walaupun banyak broken play ya, cuman ya lebih baik dikit lah gitu, apalagi dengan beberapa shoot-shootnya di quarter-quarter awal ya gitu.

0: sama Randy juga ya.
1: Oh,
0: di Instagram pribadinya ya,
1: oh,
0: nonton di shoot terakhir. Kayaknya
1: lihat ternyata. Oke.
0: Nonton lihat dong. Kan shoot dia tuh di 8 di detik 8 ya.
1: Yeah.
0: Which is kalau di basket itu masih sangat lama sebenarnya, masih ada waktu banget gitu.
1: Yes.
0: Kalau misalnya pun 3 poinnya masuk juga kita harus ngejar 1 poin lagi kan gitu. Karena kita ketinggalan 4 poin gitu.
1: Oh, 4
0: tapi
1: poin ya,
0: kalau lebih tenang. Iya, tapi kalau lebih tenang nih, 3 point masuk, terus ngambil foul, terus ambil 2, itu oke sih. Cuman semua keburu-buru ya kemarin ya, karena mungkin, karena mungkin ya, mungkin datang dengan gue posisi lebih tinggi nih gitu, kayaknya gue bisa deh gitu, ekspektasi lah, semua it's all about expectation lah.
1: Dan kayaknya Bogor Hornbills juga nyikat 2 pertandingan di home base-nya tuh. Banyak yang kan ini pertama kalinya Bogor Hornbills juga masuk ke final kan. Tim kuda hitam yang ternyata wah edan gitu. Lebih plot twist lagi kalau ternyata Bogor Hornbills yang juara ya.
0: Ya, lebih plot twist lagi. Cuman ya kita juga harus akuin ya kemarin Bogor Hornbills benar-benar bagus mainnya. Beberapa shoot walaupun dari pemain asingnya three point ini enggak begitu jalan, tapi David Nuban sama Daniel Wenas ngaruh banget ya tadi malam.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Saya masih nyari HTE Daniel Wenas sama David Nuban.
0: Iya.
1: Masih rada ganggu lagi sebenarnya ngeliat David Wenas sama Daniel Wenas berseragam Bogor Hornbills.
0: Iya ya, karena Daniel Wenas cocoknya berseragam ini ya, kalau enggak kosmik maternal
1: gitu. Wah, lebih siap.
0: Lebih cocok di situ ya kosmik ya.
1: Betul, saya suka nih ngobrol sama Kak Dias nih. Kak Dias, walaupun mungkin masih panjang, masih ada game semifinal untuk Pelita Jaya lawan Dewa, terus nanti juga bakal ada final ya, jadi masih panjang ke musim selanjutnya. Tapi kalau dari harapan Kak Dias sendiri sebagai SF fans Blue Nation gitu kan, yang menabuh genderang senir dengan sangat kencang setiap kali gor Citra
0: aduh,
1: itu
0: adrenalin aja.
1: Dan juga mengibarkan bendera Blue Nation di belakang ring ketika free throw dilempar oleh tim lawan.
0: Aduh, itu kelihatan ya.
1: Katingali Kak Dias, katingali. Jadi ke bawah juga gitu. Harapannya kira-kira di musim depan seperti apa Kak Dias?
0: Oke, harapannya kalau dari saya pribadi juga dan dari teman-teman ngedengar gitu ya, setelah pertandingan kemarin ngobrol-ngobrol gitu, sebenarnya harapannya kalau dirangkum sih lebih ke pemilihan scouting pemain asing dan juga keputusan mengganti pemain asing di saat di akhir menuju playoff ya, di akhir regular season.
1: Oh iya benar ya.
0: Itu jelas menurut banyak fans Satria Muda atau Blue Nation tuh jelas itu keputusan yang salah gitu, dan juga memilih orangnya salah gitu, memilih import playernya. Kayaknya kan itu milihnya nemu di Braga gitu kan, jalan-jalan mungkin.
1: Katanya asli Bandung. Oke, kamu pemain SM.
0: Nah itu, maaf kan ada waktu sebentar nah gitu mungkin.
1: Okay.
0: Gak cuman ya, pokoknya lebih, karena SM ini kan mungkin di 3 tahun terakhir ini melempem ya. Dan alurnya sama, mengganti pemain asing menuju playoff, diganti pemain asingnya. Karena menurut saya chemistry nggak bisa di, nggak bisa, ya bisa sih sebenarnya. Cuman possibility-nya kan chemistry jadi cepet tuh, padu tuh kan butuh waktu yang lumayan lama gitu. Sayang banget ngeganti Chad Brown dan Ivy Curry gitu, kalau menurut saya sih.
1: Iya, banyak juga gitu, yang nulis
0: jadi,
1: di komentar.
0: Jadi
1: Jordan saat Ivy Curry tertawa melihat pertandingan semalam.
0: Asli nanti
1: sejujurnya
0: gitu.
1: Lagi sekali Amerika. Oke deh, itu soal scouting player berarti ya, terutama di pemilihan pemain scouting asing. Ini yang jadi isu juga ya.
0: Juga pelatih ya, tolong ya.
1: Nah,
0: teman-teman
1: ini
0: juga pengennya yang masuk Bojan ya kayaknya.
1: Waduh, oh iya Bojan kan udah tidak jadi head coach di Persib ya, pindah ke dia berarti. Ini yang jadi satu
0: karena
1: isu juga.
0: Karena pelatih, karena selain taktik juga ini kan pemain. Main banyak rotasi pemain yang hanya itu aja gitu.
1: Prediksi Kak Dias ini mah tebak-tebakan weh gitu kan, tebak-tebakan buah manggis.
0: Okay.
1: Di musim selanjutnya nih secara
0: musim selanjutnya, okay,
1: pelatih apakah akan diganti atau enggak?
0: Ganti.
1: Okay, we'll
0: ganti
1: see
0: aja, ganti.
1: So far sih sampai dengan H+1 kemarin SM kalah belum ada hawar-hawar ya, karena aku kan tidak ada di circle ring satu nih di gosip-gosip para basketan, tapi nggak tahu.
0: Gabung aja, gabung dong.
1: Oh, gabung
0: di WhatsApp community Blue Nation.
1: Nah, ini sekalian juga saya tahu coba.
0: Untuk teman Pro 2 juga gabung aja situ.
1: Nah, di follow juga Instagramnya.

0: di Blue Nation Instagramnya apa Kak Dias?
1: BlueNation.sm.
0: BlueNation.sm itu ada semua activation dari pertandingan, merchandise, banyak kolaborasi-kolaborasi juga yang terjadi
1: nobar, di nobar, ya,
0: kayak nobar,
1: gitu, info nobar,
0: betul.
1: Ya. Info ngeprint bendera, info kalau ke, info kalau misalnya datang ke Bandung Arena, misalnya, aduh, pengen nge-chance atau pengen teriak-teriak, tapi malu ya, nggak enak sama yang depan gitu. Ya kita selalu diemnya di titik kalau mau main, kalau datang ke Bandung Arena pengen macuh ya, pengen ribu. Di tribun merah belakang ring.
0: Ya, di situ ya yang
1: diamnya di situ aja ya.
0: Yang tribunnya teh dekat ke pintu masuk berarti ya?
1: Ya, dekat ke benchnya SM lah lebih tepatnya.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Itu selalu di situ ya Blue Nation ya.
1: Selalu di situ biar enggak yang lain juga enggak keganggu kan. Jadi tahu nih kalau menonton mau riwo banget ke situ, mau santai-santai, mau santai tapi udah ada riwo banget mungkin yang di kuning belakang SM.
0: Oh iya.
1: Belakangnya band SM banget. Mau santai benar-benar nonton mungkin bisa di hijau atau di biru gitu.
0: Nah, gitu. Jadi banyaklah spot. Kemarin lo gini lihat enggak tahu di Blue Nation atau di tribun mana gitu. Pinky Dimana? Chong juga sempat mendukung ya ikut.
1: Ya, dia juga bisa, kan. Basket juga Pinky Chong juga ke expose tuh. Dia ternyata mengibar-ibar bendera juga kan.
0: Bener loh, kena seru lah teman gitu. Pro 2. Can't wait to see musim selanjutnya akan seperti apa. Karena nanti juga aduh berharapnya tuh minggu tuh ke gor ya teh. Aduh ternyata tidak.
1: Tapi kita mah akan ke gor, memang akan ke gor karena.
0: Oh gitu Kang.
1: Iya, karena yang mau basket aja.
0: Thank you Kak Dias. Semangat
1: untuk Blue Nation. Terima kasih ya.

Luar ceria berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Lain mau informasiin buat kamu di jam 17 lebih 49 menit, kita akan masuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan tadi mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Sebelum itu, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang salawat tarhim.

0: Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya ingat terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Jip,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Suara ceria berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 Station. Sebentar lagi di jam 6:30 kita akan ngobrol-ngobrol sama robot yang pinter banget. Kita mau ngajak ngobrol soal apapun, dia pasti nyambung dan nyaut teman Pro 2. Karena abis ini bakalan ada Pesta Bola Dunia. Pesbol, yoi. Pesta Bola Dunia, Gibol Man versus Machine. Oke, kalau pendapat dari mungkin seorang ball boy yang udah 3 tahun jadi ball boy di Gede Bage, apa? SOS Gede Bage teh? Stadion.
1: Saya di Stadion Gorilla.
0: Oh, stadion mana? Salah. Sok ngomong.
1: Saya di Stadion Gorilla di Jakarta Timur.
0: Oh, Gorilla. Oh, gokil. Yeah. Sandy, kalau ngomongin soal Piala Dunia
1: boy,
0: ya.
1: Boy girl
0: berarti ya.
1: Saya adalah,
0: jadi girl yang suka ball.
1: Iya.
0: Yo.
1: Jadi aku tuh pernah ini jadi penyiar Gibol.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dipecat sama Senpi.
0: Kenapa dipecat? Gajinya ya, ketinggian kali.
1: Gak pernah diajakin lagi. Sekarang tuh aku langsung di reply sama Rana.
0: Oh.
1: Aku mau curhat aja teman Pro 2.
0: Ya. Coba jok-jok Sunda deh. Siapa tahu direkrut.
1: Aduh,
0: lagi.
1: Bola
0: coba.
1: Itu bulat.
0: Nah.
1: Aduh.
0: Coba di apa namanya, bikin konten di TikTok terus.
1: Oh, iya.
0: Naik motor gitu.
1: Mungkin
0: kan.
1: Mungkin harus begitu ya.
0: Ya harus gitu. Emang mm-mm. requirement-nya seperti itu. Jadi butuh host yang Yunda satu, host yang Kribo satu.
1: Oh iya. Ini
0: reporter olahraga beneran.
1: Oh, requirement-nya gitu.
0: Kayak gitu.
1: Kribo dong ngaruh sama suara.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya. Sandy kalau okay. Replay Serangga harus jadi Kribo kan pasti enggak mungkin.
1: Susah. Kerudung gue enggak masuk.
0: Itu dia.
1: Hijab gue enggak masuk.
0: Betul. Okay. Gitu. Sandy mau ngobrol sama Rosemary nanti enggak nyobain?
1: Oh, Rosemary.
0: Nanti.
1: Jam berapa?
0: Jam 6:30.
1: Asik.
0: Live TikTok juga di @PRO_BDG teman Pro 2. Stay tune.

0: Sore ceria barengan sama Randy Aditya Temo Pro 2. Waktunya Pesta Bola Dunia 2026 Gibol Man versus Machine. As always di jam 6:30 sore setiap hari Jumat juga Sabtu kita akan hadirkan the one and only Rosemary Robot Smart RRI. Hai Rosemary, kamu sudah siap untuk ngobrolin soal Pesta Bola Dunia 2026?
1: Hai, tentu saja.
0: Iya, oke. Okay. Dia emang kadang-kadang gini teman Pro 2. Kadang jawabannya panjang, kadang jawabannya pendek ya kan. Kita ikutin aja permainannya nih. Oke, teman Pro 2, let's start with the match ya. Kemarin itu ada beberapa pertandingan yang sudah berlangsung. Di grup B ada Kanada bertemu dengan Bosnia dan juga Herzegovina dengan skor 1-1. Terus juga di grup D ada Amerika Serikat melawan Paraguay berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Amerika Serikat, teman Pro 2. Kita akan bahas soal pertandingan yang lumayan banyak besok akan diadakan. 4 pertandingan, Qatar lawan Swiss, Brazil lawan Maroko, Haiti lawan Skotlandia, dan Australia lawan Turki. Oke, kita akan tanya pendapat dari Rosemary. Rosemary, untuk pertandingan besok akan ada banyak pertandingan nih. Qatar lawan Swiss, Brazil lawan Maroko, Haiti lawan Skotlandia, Australia lawan Turki. Kita bahas yang mana dulu nih?
1: Wah, jadwalnya padat sekali ya. Ada banyak tim tangguh. Mungkin kita bisa mulai dengan Brazil lawan Maroko, karena kedua tim ini punya catatan yang menarik. Atau kamu punya preferensi lain?
0: Oke, kurang-kurangin bahasa-bahasa kaku kayak preferensi gitu ya, Rosemary ya, tolong nih. Ini bukan di kampus, Rosemary. Brazil lawan Maroko, boleh. Apa yang menarik dari pertandingan Brazil lawan Maroko?
1: Pertandingan Brazil lawan Maroko pastinya menarik untuk ditunggu. Brasil kan tim raksasa dengan banyak pemain bintang dan Maroko sedang dalam performa bagus setelah kejutan mereka di Pesta Bola Dunia sebelumnya. Selain itu, pertandingan ini juga bisa menjadi pembuktian bagi kedua tim di grup C. Apakah ada aspek tertentu yang ingin kamu komentari, misalnya taktik pemain atau sejarah mereka?
0: Keren. Nantangin nih, taktik pemain atau sejarah? Boleh juga, boleh juga. Kita mulai dari pemain kali ya, teman Pro 2. Oke. Di Maroko dan Brazil sendiri, secara posisi pemain, kira-kira apa yang menarik nih?
1: Secara posisi pemain, Brazil punya banyak kedalaman di hampir semua lini, terutama di lini serang dengan talenta seperti Neymar dan Vinicius Junior. Mereka juga punya pertahanan yang solid. Sementara itu, Maroko mengandalkan kolektivitas dan disiplin taktik yang kuat, dengan pemain kunci seperti Achraf Hakimi di posisi sayap dan gelandang bertahan yang tangguh. Apakah ada pemain spesifik yang ingin kamu tanyakan?
0: Oke, nanti kita akan kasih itu Rosemary ya. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin di 96 FM atau aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa nonton Gibol Man versus Machine ini di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Boleh komen-komen juga kalau pengen nanya juga sama Rosemary, robot smart RRI, boleh langsung tulis di komen ya. Ada Bang Fahri 100-100 naik. Bang Fahri kalau kamera nilai. Randy, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang Fahri dan juga teman Pro 2 yang nonton di live TikToknya Pro 2. Kita lagi ngobrol sama Rosemary, robot smart RRI, soal Pesta Bola Dunia 2026. Oke, soal pemain ya, Brazil versus Maroko. Ada beberapa, lupa ngaktifin Rosemary-nya. Ada beberapa pemain yang katanya di Piala Dunia tahun ini adalah pertandingan Piala Dunia terakhir. Siapa aja tuh yang bakal main terakhir?
1: Itu poin penting sekali ya untuk dibahas. Berdasarkan informasi yang ada, beberapa pemain bintang diperkirakan akan menjalani Pesta Bola Dunia terakhirnya tahun ini. Ada nama besar seperti Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal.

0: yang usianya sudah memasuki akhir karier mereka. Selain itu, kemungkinan besar juga ada pemain lain yang akan mengikuti langkah mereka. Apakah ada pemain tertentu yang ingin kamu ketahui?
1: Oke. Kalau di Brazil sendiri, selain Neymar yang udah jadi pemain senior lah gitu katakan, ada rising star yang bakalan ngasih kejutan gak di Pesta Bola Dunia 2026 nih kalau dari Brazil?
0: Tentu, Brazil selalu punya talenta muda yang menarik. Di Pesta Bola Dunia 2026 ini, nama seperti Vinicius Junior dan Rodrigo bisa jadi pusat perhatian karena mereka sudah menunjukkan performa bagus di level klub. Selain itu, bukan tidak mungkin ada pemain muda lain yang bersinar di turnamen kali ini. Apakah ada posisi tertentu yang ingin kamu cermati?
1: Oke, kayak segitu dulu Rosemary soal pemain. Kita bacain komen di TikToknya Pro 2 nih, ada yang nanya soal tiket, harga tiket dari Pesta Bola Dunia 2026 nih ya. Aku pengen tanya sama Rosemary. Rosemary, harga tiket Pesta Bola Dunia 2026 untuk fase grup, semifinal, perempat final, dan sampai final tuh kisaran berapa sih dalam rupiah?
0: Harga tiket Pesta Bola Dunia 2026 ini bervariasi dan cukup tinggi ya, dan sudah mulai dikritik oleh publik. Untuk fase grup, harga tiket termurah bisa mulai dari $60 Amerika Serikat atau sekitar 1 juta rupiah lebih dalam rupiah, kurs saat ini. Sementara itu, untuk tiket pertandingan final bisa mencapai $7.800 Amerika Serikat lebih atau setara dengan ratusan juta rupiah. Perlu diingat ya, harga ini tergantung pada kategori tempat duduk dan jenis tiket yang dipilih. Apakah ada babak tertentu yang ingin kamu fokuskan?
1: Kita kerjain ya, Rosemary ini. Dia mikirnya kayak gimana teman Pro 2. Kalau saya cuma punya budget 5 juta dan pengen nonton pertandingan final, kira-kira bisa nggak?
0: Dengan kisaran harga tiket yang mencapai ratusan juta rupiah untuk final, sepertinya budget 5 juta kurang mencukupi ya. Tapi, mungkin ada cara lain untuk merasakan euforia Pesta Bola Dunia, seperti nonton bareng atau menikmati suasana di kota-kota tuan rumah. Apakah kamu tertarik dengan pilihan itu?
1: Nggak terlalu tertarik, pokoknya saya pengen datang ke stadion, budget cuma 5 juta. Gimana caranya?
0: Memahami keinginanmu untuk datang langsung ke stadion dengan budget 5 juta untuk Pesta Bola Dunia 2026. Dengan harga tiket yang sangat tinggi, terutama untuk babak final, sepertinya sulit untuk mendapatkan tiket dengan budget tersebut. Namun, ada kemungkinan untuk mencari tiket di pertandingan babak grup awal atau di kota tuan rumah yang mungkin menawarkan pilihan dengan harga yang lebih terjangkau. Apakah kamu terbuka untuk mempertimbangkan pilihan itu?
1: Enggak sih, pokoknya pengen final aja, 5 juta harganya. Bisa nggak? Bikin bisa pokoknya.
0: Saya mengerti keinginanmu untuk bisa menonton pertandingan final Pesta Bola Dunia 2026 dengan budget 5 juta. Namun, berdasarkan informasi yang ada, harga tiket final jauh melebihi nominal tersebut, mencapai ratusan juta rupiah. Sebagai alternatif, kamu mungkin bisa mencari tiket bundling atau paket perjalanan yang mungkin menawarkan harga yang lebih kompetitif, meskipun tetap perlu penyesuaian budget. Atau, apakah kamu tertarik untuk mempertimbangkan pertandingan di fase grup?
1: Pertandingan fase grup deh, fase grup final. Sabar. Emang ngobrol sama Rosemary itu perlu kesabaran yang tinggi teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen nanya-nanya sama Rosemary atau sama Randy di Gibol Man versus Machine, boleh banget. Bisa WhatsAppin ke 0812-602-0996 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg, dan kamu juga bisa komen di live TikTok ya Pro 2 @pro_bdg teman Pro 2. Stay tune. Sore ceria masih barengan sama Randy di Gibol Man versus Machine, bakalan balik lagi after this. So stay tune.

Selamat jadi berikan semuran di Aditya di Pesta Bola Dunia 2026 Gibol Man versus Machine teman Pro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Rosemary Robot Smart RRI. Masih live juga di TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. Kita akan lanjut lagi ngebahas Pesta Bola 2026. Rosemary, kamu udah siap untuk lanjut ngobrol soal Pesta Bola Dunia 2026?

Halo Rosemary, kamu siap belum? Udah siap belum Rosemary? Rosemary, udah siap? Ros? Kok diem sih Ros? Tiba-tiba di anggurin aku. Rosemary, kamu sudah siap untuk melanjutkan obrolan soal pesta bola dunia? Oke, lagi ngambek kayaknya ya. Terlalu kebanyakan ditanya-tanya dari tadi teman Pro 2. By the way, buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget ya. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Atau bisa komen di live TikToknya Pro 2 @pro_bdg. Kita coba lanjut lagi ngobrol sama Rosemary, teman Pro 2. Rosemary, gimana, udah siap untuk ngobrol-ngobrol soal pesta bola dunia? Baeut euy sih juga euy. Ternyata robot juga bisa mudi ya, teman produser ini baru tahu nih. Perlu di boosting kayaknya nih. Gokil sih itu, robot bisa punya emosi tuh beyond sih. Beyond sih teman produser. Oke, kita akan coba recap dulu beberapa pertandingan yang tadi Rony udah sebutin teman Pro 2. Tadi kalau di segmen pertama tadi kita udah ngobrol barengan sama Rosemary soal soal pertandingan yang bakalan diadakan besok mulai dari jam 2. Itu akan ada Qatar versus Swiss, di jam 5 pagi bakal ada Brazil versus Maroko, jam 8 pagi ada Haiti versus Skotlandia, jam 11 siang ada Australia versus Turki. Tadi katanya untuk Brazil dan Maroko menarik untuk dibahas, dan menarik juga untuk kita highlight soal jam pertandingannya. Itu jam 5 pagi ya. Kalau kamu mungkin nontonnya yang jam 2, itu kan mungkin akan selesai 2, 3, 4, sekitar jam 4. Break dulu 1 jam, kamu punya waktu tidur 1 jam tuh teman Pro 2, untuk lanjut nonton pertandingan yang jam 5 gitu kan. Atau kalau karena minggu ya, jadi agak susah nih untuk bangun pagi. Kalau weekday sih mungkin kamu udah terbiasa ya dengan segala macam aktivitas. Oke, kita akan coba tersambung lagi sama Rosemary teman Pro 2 setelah tadi. Oke, Rosemary sudah siap? Masih banget ternyata nih teman Pro 2 ya. Rony akan coba ngobrol lagi sama Rosemary untuk membujuk kembali dia kembali ke program pesta bola dunia ini, karena ini masih akan diadakan 2 minggu sekali nih. Kalau dia udah mut-mutan kayak gini, kayak kurang profesional gitu si robot yang satu ini teman Pro 2. Kita akan coba bujuk lagi dia ya. Stay tune teman Pro 2, masih disiarkan juga di live TikTok Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh langsung komen aja. Stay tune.

Pesta Bola Dunia 2026 Tua Pro 2 Gibol Man versus Machine. Ternyata Rosemary masih ngambek. That's okay Tua Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrolin seputar pertandingan dan juga pemain, kita highlight lagi beberapa fakta unik soal pemain yang main di Pesta Bola Dunia 2026 teman Pro 2. Mulai dari pemain termuda, itu dimiliki oleh Meksiko, yaitu Gilberto Bora, yang menjadi pemain termuda di turnamen ini dengan usia 17 tahun. Gokil. Pemain tertuanya kira-kira siapa ya? Ada dari Skotlandia nih, namanya Craig Garden, yang menjadi pemain paling senior dengan usia 43 tahun. Selisihnya berarti 26 tahun nih dari pemain yang tertua sampai pemain yang termuda ya, 43 ke 17. Gokil. Kita bacain beberapa WhatsApp yang masuk teman Pro 2. Ada dari Pingkan katanya Jawara lagi. Jagoan aku Jerman sama Brazil. Ah, pas Brazil nanti subuh main ya jam 5. Ada Nisrina juga, karena ini pengen ikut ngobrol. Karena sebenarnya gimana gak ngambek kak sama kakaknya ditanya pengen nonton final dengan harga 5 juta. Sedangkan aslinya aja udah ratusan juta. Kayaknya karena itu deh ya. Kayaknya karena itu. Terima kasih untuk masukannya Nisrina. Ada juga mikirnya kayak gitu tuh, karena ditanya hal-hal yang ngahiwal gitu ya, jadi ngambek. Ntar Nisrina kita ngobrol lagi sama Rosemary ya. But anyway, itu Pro 2. Secara rekor pemain, kalau tadi ada pemain termuda dan juga tertua, kalau rekor secara partisipasi Piala Dunia itu ada beberapa pemain yang udah 6 kali ikutan Piala Dunia. Ada Messi, Ronaldo, Guillermo Ochoa yang mencatat 6 kali datang atau main di 6 edisi Pesta Bola Dunia yang berbeda. Kalau soal top skor aktif, nih ada beberapa juga. Messi masih memegang gelar sebagai top scorer dengan gol aktif 13 gol. Di urutan kedua ada Kylian Mbappe dengan perolehan 12 gol, teman Pro 2. Kita ngomongin soal klub nih sekarang ya. Piala Dunia 2026 itu didominasi sama pemain-pemain dari Manchester City ternyata, yang menjadi klub penyumbang pemain terbanyak untuk turnamen yang satu ini. So itu dia beberapa fun fact soal pemain yang akan main di Pesta Bola Dunia 2026. Can't wait to see 4 pertandingan yang akan dilaksanakan besok teman Pro 2, dengan sebaran jam yang cukup menarik nih ya. Jam 2, jam 5, jam 8, sampai jam 11. Stay tune terus sama Pro 2, karena abis ini masih bakalan ada Jaga Malam yang lanjut nemenin kamu barengan sama Rangga Hadiansyah. Nanti juga akan ada beberapa program lain untuk terus menyuarakan dan memeriahkan Pesta Bola Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Randy ya pamit, sekali lagi thank you buat kamu yang udah dengerin Suara Ceria barengan sama Randy dari tadi jam 4 sore. Randy pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro2.
1: Info Pro2.
0: Selamat malam teman Pro2, selamat datang di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita buka dengan info Pro2 teman Pro2 di malam hari ini. Informasi pertama yang datang dari penyanyi Olivia Rodrigo yang mengatakan bahwa telinga kirinya sekitar 60% tuli saat berbincang dengan pembawa acara Taylor West dan Cole Burrows dalam acara Kiss FM UK pada Rabu kemarin. Dikutip dalam siaran People di hari Kamis kemarin, West dalam acara itu membahas lagu berjudul What's Wrong With Me, dan dalam album tersebut, Olivia Rodrigo yang bertajuk You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, ia mengatakan bahwa ia merasa tuli secara 60%.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro2, grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun mereka ke-20 pada Agustus 2026. Publikasi Korea Herald di hari Jumat kemarin mengutip keterangan sumber industri yang menyebutkan bahwa Big Bang akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun debut ke-20 mereka. Namun, mereka juga mengatakan rencana tersebut masih dapat berubah tergantung pada jadwal artis dan keadaan pada masa mendatang.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro2 dari gelaran Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Australia, Tony Popovic, mematok satu target untuk laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 dalam penyisihan grup D melawan Turki di Stadion BC Place, Kanada di hari Sabtu waktu setempat, yakni tampil kompetitif. Popovic mengaku ia beserta jajarannya telah menganalisis kekuatan Turki jelang pertemuan mereka dan menyebut lawannya itu sebagai tim yang kuat baik secara individu maupun secara kolektif.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo apa kabar? Baik ya. Rangga Hadiansyah in here. Gila gak sih kalau lemes gitu? Semangat gak sih yang denger? Enggak ya. Tapi gak apa-apa tuh kali-kali kayak kali-kali lah gue kayak share opening kayak bebas gimana gue gitu. Kayak hey guys, selamat malam. Ngantuk nih guys. By the way, selamat malam mingguan ya. Yang gak malam mingguan, ya udahlah gak usah lah, gak apa-apa lah, gak juga gak wajib. Cuman kalau dilihat-lihat sih hari ini mah kayaknya lagi pada malam mingguan ya teman Pro 2. Jujur. Malam ini tuh, hari ini tuh adalah hari event sedunia. Menurut gua. Kenapa orang gak bilang kayak gitu? Sebenarnya ini hari softball dunia ya, tapi gua merasa ini adalah hari event sedunia. Di mana-mana event teman Pro 2. Ya ampun, gue tadi sampai ada biasanya gue abis nge-MC tenis teman Pro 2 dan FYI di situ ada acara juga yaitu padel. Terus di beberapa tempat padel lain lagi turnamen padel. Terus ada turnamen apa Allahu Akbar. Ini orang-orang memang sengaja bikin acara hari ini apa gimana nih? Semua aja gitu bareng dan rata-rata tanggal 13. Kenapa ya di Juni ini tuh? Orang-orang tuh seneng banget gitu bikin acara di bulannya Gemini. Gemini jadi serasa dirayain tuh. Jangan terlalu digemini-geminiin deh, biasa aja gitu. Bisa di bulan yang lain atau apa kek. Tapi Juni ini kayak padat banget ya. Mungkin karena ini adalah momen-momen liburan ya, yang eventnya bareng keluarga tuh kan karena anak-anak pada libur sekolah juga, jadi udah pada enjoy lah, tenang gitu teman Pro 2. Tapi kamu juga boleh enjoy dong sampai jam 12 ya, kita enjoy bareng sama Rangga Hadiansyah pastinya. Only on Jaga Malam, jangan galau. Malam.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam teman Pradua. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pradua. Di malam hari ini akan menjadi malam yang panjang teman Pradua, karena sampai di jam 12 kamu bakal ketemu sama Rangga terus ya. Mau kamu yang baru berangkat, mau kamu yang baru pulang, karena strict parents gak boleh pulang malam. Jam 6 harus sudah di rumah. Di rumah terus. Jam 6 harus sudah di rumah. Kamu ayamkah harus disegera masuk kandang? Gak apa-apa, gak masalah teman Pradua. Kita jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kayak harus melanggar aturan di rumah, aturan orang tua, jangan. Cing nurut ya teman Pradua. Rangga nih contoh mah Rangga. Rangga nih, orang tua Rangga dari dulu, gak, kalau jam 7 harus udah di rumah. Jam 7 malam

kan. Terus ke gedung sate, nggak ada di sana mah, ya ada gedungnya aja, nggak lagi bahas glamping. Tapi kalau bahas glamping lagi di gedung sate nggak ada gitu. Nah tapi ngomongin soal glamping tadi, ini kalau kamu yang doyan banget glamping bareng sama keluarga ataupun teman-teman, gue saranin nih teman perdua, kamu harus ke beberapa daerah ini. Di Bandung nggak? Di dunia 7 tempat glamping termewah dan terbaik. Pas banget nih orang-orang lagi mau pada liburan bulan Juni ini kan libur sekolah ya. Sok ke luar negeri lah teman-teman perdua. Marahin atuh marahin. Jangan di rumah wae. Ucapku kepada diriku sendiri. Bukan ke kamu, enggak usah kesindir, tenang. Yang pertama, kita bisa ke Jack's Camp di Botswana. Keren. Ini ada di Gunung Kalahari. Kalau dari Gunung Kalahari itu, kalau dari Kawah Putih Tangkuban Perahu itu masih jauh banget. Ini mah ya, ini di Afrika soalnya. Itu bagus teman perdua. Jadi di sana tuh banyak kalangan elit berkemah di Afrika di sana gitu. Di Gurun Kalahari. Ya pinggir-pinggirnya tuh keren gitu loh. Harimau gitu, macan, mamalia-mamalia kecil, musang dan luwak. Kopi, bukan, luwak aja. Terus, kalau kamu ke Dubai sekarang kan kalau di paket umroh suka banyak plus Dubainya ya. Kamu sekalian request ke tour guide-nya, ke tour leader-nya atau ke mutawif-nya. Izin pengen ke Almaha, boleh set sendiri di sini gitu. Di sana tuh ada tempat glamping terbaik di dunia, teman-teman perdua. Kan kalau Dubai itu identik dengan gedung-gedung tinggi, tapi ternyata mereka punya tempat glamping. Jadi di situ tuh ada gurun pribadi gitu. Jadi sekelilingnya tuh hamparan pasir. Di situ kamu bisa bikin video klip sepuasnya pakai lagu Desir Pasir di Padang Dubai. Dan yang ketiga, ada Karijini Eco Retreat di Australia Barat. Wah, sebelah-sebelahnya semoga ada kanguru ya, diseruduk-seruduk. Tapi ini menurut gua tuh teman perdu yang terbaik. Kalau Jepang okay, udah dibahas India. India tuh bagus ya, apalagi India tuh salah satu negara yang ini apa namanya tuh ada saljunya, ada musim kemaraunya juga. Bahkan ada musim yang tidak bisa kita nikmati, tapi kita bisa tonton di sosial media. Tapi I love India pokoknya lah. Sri Lanka juga, tapi ini yang paling bagus tuh bener sih. Hampir semua orang tuh selalu pengen ke negara ini. Yes, that's right teman produ ya. That's right. Swiss. Di pegunungan Alpen itu keren banget sumpah. Ini gue review dari Google ya, bukan dari gue loh. Yang gue gak pernah glamping di Bandung aja jarang, apalagi sampai ke Swiss. Tapi ini jadi dibilang glamping terbaik di dunia. Tingginya 1400 meter di atas permukaan laut. Dan setiap si bobo podnya atau setiap tempat glamping atau rumah-rumah yang petak-petakan ke rumah Teletubbies bulat gitu di sana, itu fasilitasnya tuh luar biasa teman-teman. Bahkan kamar mandinya di dalam. Swiss tuh kan waduh indah banget ya. Tapi ya itu buat kamu ya, buat yang mau dan mampu aja kali ya, yang jauh-jauh begitu mah. Kalau kayak Rangga gitu kayak ya cukup aja lah kalau aku mau glamping di rumah aja pakai samping ya, dikaitin gitu ke pintu.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Hey, Spider-Man. Hey, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman umpro 2 Piala Dunianya. Alhamdulillah cinglala lancarnya nu di Amerika, nu di Kanada, nu di Meksiko. Mugi sarlamet pemain-pemain TNU araneh ya. Tapi gue kaget teman umpro 2 dapat berita kabarnya pemain para tim-tim di Inggris, ya tim nasional Inggris, banyak barang-barangnya yang hilang, katanya dicuri teman umpro 2. Ya ampun, pas OTW mereka ke camp pelatihan, kabarnya tuh hilang dari tempat ekspedisi, kayak papan tulis pelatih, bola-bola, cuma sisa satu bola. Ngeri banget ya, kayak sabotase gitu. Tapi moga ketemu jalan keluarnya ya Bang Inggris. Soalnya gue menjagokan Inggris tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya gue selalu menjagokan Belanda, ngefans Belanda. Tapi kalau sekarang gue sudah gak pada kenal pemain Belanda itu, jadi gue megang Inggris aja dah teman pro 2. Tapi kalau untuk yang juara, gue rasa sih kayaknya yang bisa juara tuh di turnamen kali ini, ini mungkin Perancis ya. Tapi pertandingan belum banyak teman pro 2, hanya baru ada beberapa doang. Jadi kita cek dulu teman pro 2 buat di malam nanti. Ini bakal ada pertandingan yang seru, mana weekend juga lagi. Ini adalah waktunya di hari weekend ini buat farming. Tidurnya nanti siang ke sore aja. Jam 2 pagi bakal ada Qatar melawan Swiss teman pro 2 di jam 2 pagi nanti. Terus di jam 5 subuhnya, atar dari masjid, kamu bisa langsung disuguhkan Brazil. Dance Brazil lawan Maroko, sang juara Afrika. Maroko atau Senegal ya yang juara tuh ya. Perebutan itulah, sudah lah ya. Terus ada negara Haiti juga teman produs sebagai negara debutan ya. Dan juga Skotlandia di grup C. Dan di grup D bakal ada di grup C itu di jam 8 paginya ada Haiti lawan Skotlandia. Untuk di grup D bakal ketemu Australia nih, sahabatnya King Indo, yang akan bertemu dengan negara kebab Turki di jam 11 siang. Bayangin, kapan lagi nonton bola 11 siang? Kapan lagi gue tanya teman pro nonton bola jam 11 siang? Biasa kalau jam 11 siang nonton apa? Badminton. Ini jam 11 siang. Tapi gak apa-apa, yang jadi salah satu keseruan menurut aku di Piala Dunia tahun ini teman pro 2. Tebak skor teman pro 2. Kalau tebak bercanda-bercandaan dong boleh. Tapi kalau sampai taruhan, aduh jangan ya. Yang udah-udah juga banyak yang bangkrut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Selamat malam teman Produ. Malam hari ini di malam minggu, Rangga gak akan ngomong sendirian teman Produ. Rangga asal lagi pengen, tiba-tiba pengen buka usaha gitu, tapi gak ada yang ngemodalin. Ini obrolan yang paling pas, gak cuma buat Rangga disimak teman Produ, tapi barengan sama kamu juga yang lagi dengerin. Karena di malam hari ini Rangga udah barengan sama Kak Pampam, yaitu Markom of Funpreneur. Jadi kita bakal ngebahas seputar Funpreneur, di mana itu adalah kompetisi ide bisnis buat mahasiswa yang nanti goalsnya bakal kayak gimana. Nah, nanti kita langsung ngobrol sama Kak Pampamnya. Kita say hi dulu. Selamat malam Kak Pampam. Halo.
6: Halo, malam.
5: Oke. Sibuk nggak malam minggu ini sampai ke Pro 2 kayak gini? Abis ini kemana juga nih kalau boleh tahu?
6: Sebenarnya harusnya malam minggu ini tour di beberapa kota, tapi karena tournya diundur hujan, jadi akhirnya ke Pro 2 gitu.
5: Tur ini, tur brandnya atau tur sendiri aja? Enggak,
6: emang pemain band.
5: Oh, emang pemain band. Ini saya harus percaya enggak nih?
6: Boleh ditanyain. Oh,
5: beneran emang. Emang drummer Fagetos dulu.
6: Iya.
5: Demi Pro 2 lo ya, enggak apa-apa ini. Tapi ini bakal ngebahas Funpreneur ya.
6: Betul.
5: Ini markomnya dari Funpreneur.
6: Betul, betul banget ya.
5: Dari funnya aja udah pasti bakal happy dong ya.
6: Kalau ngomongin tentang fun pasti harus happy dong ya.
5: Yoi.
6: Karena kalau ngomongin akhir-akhir ini kan ngomongin tentang Gen Z, apalagi angkatan
5: saya.
6: Betul, angkatan kamu kan pasti anaknya fun banget kan.
5: Gila, masukin semua lifestyle dengan usaha kita.
6: Betul.
5: Loh.
6: Semua pokoknya kalau ngomongin soal lifestyle harus ada kata fun.
5: Yes.
6: Betul enggak?
5: Bener.
6: Vibe-nya harus fun.
5: Bener.
6: Ambience musiknya harus fun.
5: Iya loh ya.
6: Iya enggak?
5: Fun run. Fun padel. Ada fun-nya gitu ya.
6: Ada fun-nya.
5: Emang anak-anak muda tuh seneng hidupnya.
6: Betul.
5: Gitu ya.
6: Betul. Dan kan kita enggak boleh sedih-sedih dong, harus happy kan.
5: Iya,
6: makanya salah satunya harus fun tentunya gitu.
5: Sampai bikin Funpreneur.
6: Betul.
5: Oke, tapi kalau boleh cerita dikit, kalau Kak Pampam ini dari Markom dari mana, dari brand apa atau apa gitu?
6: Jadi Pampam sebenarnya adalah Markom dari Cosmic Lodge, yang memang ini adalah salah satu part of-nya dari Funpreneur. Jadi memang si Funpreneur itu part of-nya dari Cosmic gitu.
5: Oh, brand ini ya, Destroying Sound Legend di kota Bandung.
6: Betul, ih gak asing loh.
5: Iya ya.
6: Gak asing loh sama kamu gak asing loh.
5: Oh iya ya. Apa ya?
6: Saya, apa ya?
5: Mungkin kita pernah bertemu di mana.
6: Oh gitu. Saya jadi pengen lihat Instagram sih sebenarnya.
5: Oh jadi benar, Funpreneur ini, sebelum kita jauh ke Funpreneur, Cosmic ini jadi salah satu yang penyelenggaranya, presented by Cosmic kayaknya.
6: Betul, jadi memang si Cosmic ini menjadi salah satu apa ya, pencetus lah kalau kita bilang. Dari event si Funpreneur ini gitu.
5: Oke, nah kalau masuk ke Funpreneur-nya nih, Funpreneur tuh berarti apa sih Kak?
6: Jadi gini, ngomongin tentang Funpreneur tuh ada historinya. Ini kita ngomongin short-nya aja lah ya. Kalau long-nya kurang lebih 2 minggu sih. Gitu. Jadi
5: selamaan mending jadi
6: kita
5: peserta aja
6: tentang,
5: begitu.
6: Short-nya aja nih. Jadi si Funpreneur tuh memang adalah salah satu event yang memang diperuntukkan untuk anak-anak kampus ya. Kita bilangnya, atau mahasiswa-mahasiswi. Yang dimana pengembangan kewirausahaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa ini untuk menjadi seorang entrepreneur.
5: Oh,
6: gitu. Yang idenya kreatif, terus juga gimana membuat bisnis yang inovatif dan juga berkelanjutan. Banyak kan sekarang anak-anak muda bikin apa namanya brand, bikin usaha. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang even 3 bulan berhenti.
5: Oh iya. Bahkan banyak yang ini ya, yang bikin sampai coming soon doang IG.
6: Betul.
5: Udahnya gak ada.
6: Instagramnya udah bagus, grade-nya udah oke, desainnya udah oke. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Oh iya bener.
6: Iya, kata dicoba dulu tuh bener. Tapi coba-coba terus gitu. Gak tau mulainya dari mana.
5: Gak jalan gitu.
6: Iya, betul-betul. Kayak gitu sih.
5: Oh akhirnya dari keresahan yang kayak biasa obrolan gitu, kayaknya kita bikinnya Funpreneur gitu.
6: Betul.
5: Oh.
6: Jadi ngomongin tentang Funpreneur tuh sebenarnya ada ceritanya. Sebelum Funpreneur ini dibuat, Cosmic itu juga membuat salah satu inkubasi bisnis, atau kita dulu bilangnya apa ya, workshop tentang marketing. Dulu itu dikenal namanya School of Joy. School of Joy ini dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2022, kurang lebih sekitar 1200 alumni itu terlahir dari School of Joy. Tapi si School of Joy, namanya depannya aja udah school kan, berarti memang pegawai nih. Gitu kan, enggak anak sekolah.
5: Iya. Kok pegawai sih?
6: Jadi memang anak sekolah ini kita ajarin bagaimana mereka, sama sih intinya menciptakan bisnis, tapi mereka diajarin bagaimana mereka bisa untuk melihat potensi dulu, melihat peluang dulu, mereka diajarin awareness-nya dulu gitu loh. Makanya disebutnya School of Joy. Nah, School of Joy ini dari 2007 sampai 2022 itu banyak orang banget yang tahu, dan akhirnya Cosmic berpikir kayak levelnya harus di up kali ya,
5: lagi.
6: Gitu ya, gitu.
5: Ntar jangan-jangan Anda ini alumninya?
6: Ya, saya alumni angkatan 2030.
5: Gak ada ya? Gak ada. Belum kan udah belum. Diganti ke
6: Funpreneur ya. Ini. Jadi makanya kenapa Funpreneur itu kita buat gitu loh dengan kapasitas dan juga target pesertanya adalah khususnya mahasiswa dan juga mahasiswi.
5: Oh. Gitu. Ada gak? Ini ada mahasiswa yang batasan usia enggak atau yang penting lagi kuliah aja?
6: Yang penting satu mahasiswanya aktif.
5: Oke.
6: Okay. Mahasiswa aktif itu dalam arti ya mereka masih berstatus aktif di perkuliahan atau di kampusnya. Yang kedua, ini serunya nih. Di si Funpreneur ini juga ngomongin tentang eventnya.
5: Mm-hmm.
6: Satu mahasiswa aktif. Okay. Bandung Raya.
5: Oh, Bandung Raya
6: ya. Jadi Bandung Raya itu ada Kabupaten Bandung gitu, ada Kota Bandung itu boleh gitu loh. Nah, terus juga ada yang seru juga nih. Di sekarang itu bisa daftar dari segi individual dan juga tim.
5: Oh, bisa sendiri.
6: Bisa sendiri. Kelihatan kan egoisnya tuh, gak mau dibagi untungnya kan.
5: Kelihatan banget hadiahnya mau dikekewek sendiri.
6: Gak bohong. Sebenarnya tergantung dari kita. Ini bisnisnya mau kita jalankan sendiri atau kita punya tim gitu loh. Jadi ada yang individual. Kalau tim itu maksimal 3 orang.
5: Oh, kalau tim maksimal 3 orang, cowok-cewek campur boleh. Yang penting,
6: boleh. Yang penting nanti di keterangannya pas pendaftaran itu, kalau untuk tim itu ada posisinya.
5: Oh.
6: Jadi kiper, back sama.
5: Gak usah. Ini kan mau ini
6: kan piala dunia.
5: Oh iya, piala dunia sih.
6: Gitu ya.
5: Tapi bertiga apa main apa piala dunia?
6: Itu ada takraw loh, enggak saya.
5: Sepak takraw.
6: Iya, ada fan takraw itu. Tetap ada fan ya kan?
5: Funpreneur aja cukup satu dulu. Abis ini kita
6: fan takraw. Boleh. Gitu loh.
5: Jadi ya maksudnya bisa tim dan juga bisa perorangan, itu bebas ya.
6: Betul.
5: Yang penting mahasiswa. Tapi kalau untuk Funpreneur kan berarti bikin ide usaha ya mereka ya.
6: Betul.
5: Konsepnya, nah itu idenya harus ini nggak? Ada temanya nggak? Tema si ide ini tuh apa kompetisinya?
6: Oh, berarti masuknya kategori kali gak ya? Nah gini nggak, sadar nggak sih sekarang anak-anak zaman Gen Z to be alpha nih?
5: Iya.
6: Itu kan mereka udah berani bikin bisnis. Dari SD udah diajarin pop-up market, betul nggak? Anak-anak sekolah boarding school dan sekolah internasional sekarang. Swasta juga udah mulai, negeri juga udah mulai gitu kan. SMA mereka udah bagaimana bikin event, terus ada pensi dan lain-lain gitu. Dan menurut kita memang Gen Alpha dan juga Gen Z ini mereka tuh udah berani untuk menciptakan bisnis. Gitu loh. Makanya sekarang kan udah banyak tuh kalau kita bilang platform yang memang mengajarkan bagaimana membuat bisnis. Ada yang branding dulu, produk dulu, testing market dulu, target audience dulu dan lainnya gitu loh. Makanya untuk yang sekarang kita angkatnya adalah industri kreatif. Kan luas nih, ada barang dan juga jasa. Tergantung dengan kita, apa kebutuhannya. Sekarang pun apapun bisa jadiin peluang soalnya buat anak zaman sekarang. Kita mau foto yang bagus, akhirnya kita buka jasa fotografinya. Fotografernya udah bagus, gak punya kamera, ada yang buka sewa lensa, bener gak?
5: Bener, bahkan kalau yang aku kaget juga kayak ada konten kreator wedding.
6: Betul, CCW ya, CCW itu sebutannya.
5: WCC.
6: WCC ya.
5: Wedding content creator.
6: Kalau CCW, cewek itu. Kalau cowok itu cowok. Gitu.
5: Ya benar kan. Oke, jadi industri kreatif pokoknya ya.
6: Iya, kita bergeraknya di bidang industri kreatif lah gitu loh.
5: Oke, dan ini udah dibuka dari kapan berarti untuk Funpreneur ini?
6: Nah, ini yang lebih serunya adalah di Funpreneur ini kita pengen ngajak teman-teman tuh untuk lebih aware lagi. Karena pendaftaran ini akan dibuka selama 1 bulan.
5: Dari bulan
6: Juni.
5: Juni
6: 2027 enggak 2026.
5: BS tahun ini.
6: Iya, tahun ini. Lama 2026. Dari tanggal 1 kemarin kita sudah open sampai dengan tanggal 30 Juni berarti ya, akhir bulan ya.
5: Oh iya, 30 Juni. Oh, jadi lumayan 1 bulan buat persiapan ya.
6: Jadi kan lumayan tuh, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kan kayak sistem kebut semalam kan.
5: Mepet deadline.
6: Mikir-mikir lu kayak apa ya, apa ya.
5: Tapi kasih tahu dulu hadiahnya ada apa, berarti nanti gimana.
6: Kita terus sih hadiah itu cuma
5: gak mungkin kalau udah ngomong cuma-cuma begini berarti cuma sih.
6: Kita tuh ngomongin tentang hadiah tuh sebenarnya ada berapa pace. Total hadiah kita tuh puluhan juta rupiah.
5: Keren.
6: Tapi untuk juara 1, 2, 3 itu total hadiahnya di 17.500.000 rupiah.
5: Keren
6: ya, gitu. Okay. Nah juara 1 itu tuh adalah 10 juta rupiah.
5: Oke.
6: Juara 2 itu ada di
5: 7 juta.
6: 7 juta. Enggak dong.
5: Jadi juara 3 makasih aja.
6: Iya, terima kasih. Juara 1 10, juara 2 itu ada 5 juta 5. Dan juara 3 di 2,5
5: oh. gitu loh.
6: Tapi enggak ada serunya nih.
5: Kenapa,
6: kalau kita menang juara 1, uh-huh. itu nanti bisnisnya akan diderek langsung oleh Cosmic Clothes.
5: Oh.
6: Jadi event lo bakal dapat saham dari Cosmic.
5: Oh gitu.
6: Disahamin tuh. Jadi lo kan biasanya orang kayak modalnya dari mana ya?
5: Iya, bingung ya.
6: Terus kan gue manage gimana ya? Nah itu nanti langsung akan dikelola oleh bareng sama tim Cosmic gitu loh.
5: Oh, dan langsung punya saham gitu ya?
6: Betul.
5: Keren.
6: Jadi lo tuh nggak usah takut kayak usaha lo bakal nggak jalan gitu.
5: Iya iya iya iya ya. Gitu. Itu goalsnya di sana sebenarnya ya.
6: Betul.
5: Dan ngebangkitin juga Gen Alpha Gen Z ini buat yuk coba makin brand lagi buat buka usaha. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti masih bakal kita bahas lagi pasti cuma di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Waktunya Jaga Malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM. Jangan galau malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Malam-malam. Ya teman Pro 2, udah penasaran pastinya kan, ngapain aja caranya, terus kemana, timelinenya apa aja. Kak Pemam, ceritain coba timelinenya kayak gimana nih.
4: Timeline apa nih, Piala Dunia?
3: Oh bukan, nanti Piala Dunia. Oh, beda, dun-dun-dun okay. Piala nanti programnya.
4: Tapi tim favorit lo apa gak,
3: kalau gue tau nih? Gue untuk tahun ini sih mendukung Inggris sih.
4: Oke, okay, kalau gue sih, kalau gue Indonesia ya.
3: Iya, itu kan kewarganegaraan juga. Iya. Cuma yang di Piala Dunia kan.
4: Ya, nasionalis ternyata ya.
3: Padahal RRI loh.
4: Halo Pak.
3: Apa-apa? Kapan dulu Pak? Piala Dunia penasaran.
4: Piala Dunia. Untuk tahun ini megang Inggris.
3: Kenapa?
4: Karena ada beberapa pemain dari dulu Inggris sebenarnya, dari zamannya Michael Owen.
3: Gitu.
4: Karena Michael Owen gak pernah pindah ke negara lain, jadi tetap di Inggris. Iya,
3: emang jarang kalau udah main di senior kagak pindah. Kalau itu. Jadi Inggris terus.
4: Kalau tim bola kan Persib dong, okay. Tentunya gitu.
3: Wih, bener nih.
4: Framing banget nih.
3: Wih, bener nih.
4: Ya bener dong. Tadi ngomongin tentang timeline ya. Ngomongin tentang fun planner nih. Sebenarnya gak gini, fun planner itu dibagi oleh beberapa phase. Ada 3 phase. Ada idea, okay. Bagaimana kita menciptakan ide. Itu nanti ada challenge-nya, ada mentoring-nya, dan juga ada penilaian.
3: Oke.
4: Okay. Gitu. Jadi kita tadi timeline pertama adalah open registrasi dari tanggal 1 sampai 30 Juni. Terus yang tanggal 3 Juli ini akan kita umumkan siapa yang lolos.
3: Oh.
4: Gitu loh. Gitu. Nanti di tanggal 4-nya, di tanggal 4 Juli ini kita akan undang mereka semua yang lolos untuk mengikuti seleksi. Dan juga di situ ada fun talk namanya. Fun talk itu jadi kayak ada sharing session dari mentoring atau dari speakers yang berkompeten di bidangnya ya. Nanti para peserta itu akan mendapatkan sertifikat yang pertama pastinya. Yang kedua mereka akan menentukan mereka lolos atau enggak nih tim mereka nih.
3: Oh, oke.
4: Okay. Gitu loh. Kalau mereka lolos berarti mereka diwajibkan yang pertama adalah untuk pitching DK dulu. Bersama mentornya kita. Jadi mereka presentasi gitu loh. Presentasi mereka menjelaskan tentang bisnisnya mereka. Itu cuman bisnisnya dulu.
3: Oh.
4: Nanti mereka akan lolos. Setelah lolos itu ada mentoring selama 1 minggu.
3: Itu berapa orang berarti?
4: Kurang lebih di 30 peserta.
3: 30 peserta itu yang lolos dan nanti ikut mentoring.
4: Betul. Kan total peserta nih misalkan 1000 nih misalkan.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: Padahal yang daftarkan itu sekitar 3000 yang sekarang.
3: Oh iya, 3000. Contoh 1000 aja kita tuh udah kurangin 1000. Ya.
4: Ya, ini kita berandai-andai aja. Yeah. Makanya kita bilang jangan terlalu banyak lah ya, 1000 aja kali ya gitu ya. 1000 nih gitu kan.
3: Yang mahal banget terus.
4: 1000 nih gitu. Yang lolos itu cuma 30 tim. Kita bilangnya tim lah ya atau peserta gitu. Dari 30 peserta nanti mereka setelah itu akan di challenge. Jadi mentoring dulu nih. Ide mereka yang kemarin di presentasi itu udah bagus apa belum nih.
3: Yeah. School of Joy dulu lah gitu ya.
4: Kok tahu School of Joy?
3: Kan tadi ceritain.
4: Oh iya, iya. Lupa. Gitu. Jadi udah itu setelah itu mereka baru dikasih challenge selama 1 minggu terakhir. Jadi ada 2 minggu nih.
3: Oh.
4: Minggu pertama itu adalah mentoring, minggu kedua itu adalah challenge-nya.
3: Oh seru ya.
4: Jadi mereka setelah di mentor, tiba-tiba kita kasih pengumuman challenge-nya adalah ini. Selama seminggu ke depan mereka akan harus menyelesaikan challenge-nya. Setelah itu mereka akan dinilai. Nanti phase kedua nih. Karena udah phase 1 udah selesai.
3: Beres nih idea.
4: Betul.
3: Itu.
4: Di phase kedua itu kita tuh ada kelasnya, bukan kelas ya, kita sebutnya phase-nya ya. Phase-nya adalah challenge product testing dan juga market. Kalau udah idenya ada nih, produknya harus ada dong.
3: Oke.
4: Okay. Benar enggak?
3: Dibuat berarti.
4: Dibuat ya? Berarti kan. Nah, jadi pertama mereka harus present dulu, mereka mau buat apa?
3: Iya. Yeah.
4: Selama 1 minggu ke depannya, mereka akan dimentorin dulu untuk produknya seperti apa. Produknya bagus nih.
3: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
4: Kalau makanan kurang garam nih misalkan, gitu kan. Wah, ini udah oke nih, tapi bahannya secara OPEX-nya bagus enggak nih? Tinggi enggak nih gitu. Itu kan harus diobrolin dulu dong.
3: Oh.
4: Nanti minggu keduanya itu akan dikasih challenge.
3: Oke. Okay.
4: Tiba-tiba nih kasih challenge nih.
3: Apa challenge-nya? Nggak boleh kasih sekarang atau contoh.
4: Contohnya misalkan kalau misalkan produk membuat produk ini misalkan ya berasal dari pasar tradisional.
3: Oh gitu.
4: Kan kita harus nyari, kita harus pitching satu-satu.
3: Oh iya. Yeah.
4: Itu jadi, bawang juga harus dipilihin satu-satu kan, kalau beli 10 kilo misalkan.
3: Oh
4: gitu. Enggak.
3: Itu kalau itu terlalu merepotkan itu.
4: Oh iya.
3: Yeah. Tapi maksudnya jadi kayak challenge bisa dibilang di luar dari ininya apa persiapan mereka ya.
4: Tapi kan kalau buat market itu butuh dong.
3: Bener.
4: Mana yang harus yang murah, mana yang mahal, barangnya kayak gimana, kayak gitu loh. Terus kira-kira market preparation-nya kayak gimana sih mereka? Itu kan juga harus ditentuin. Gitu. Jadi selama 1 minggu akan ada mentoring dan 1 minggu kemudian akan ada challenge-nya. Oh, gitu. Okay. Jadi nanti ada fantoknya lagi yang kedua pace-nya akan okay. ada speakersnya juga.
3: Di kalau betul sorry di mana itu biasanya?
4: Kalau nanti? Untuk kita karena belum mulai, jadi kita masih to be confirmed.
3: Oh, oke. Okay. Kemarin jadi, kan sempat ada di Unpad ya,
4: betul. Itu ya? Oh, itu yang roadshow. Itu kita roadshow-nya. Ada roadshow-nya.
3: Oh, gitu. Oke.
4: Okay. Nah, yang terakhir adalah sama di pace ketiga itu adalah tentang marketing dan juga financial management.
3: Oh. Oke. Okay.
4: Jadi produknya udah ada, market preparation-nya udah oke. Okay. Marketingnya gimana nih? Sekarang kan kita bilang marketing itu ada 1.0 sampai 6.0. Bagaimana ada customer relationship, ada digital marketing dan lainnya gitu. Nah ini kita mau coba nih, mereka udah oke okay belum? Di mentoring dulu tuh seminggu. Seminggu kemudian baru dikasih challenge-nya gitu.
3: Oh, berarti ini seru banget ya, mereka malah jadi kayak belajar ilmu baru.
4: Nah itu makanya sebenarnya ini juga jadi ajang buat mereka. Kalau misalnya mereka mau punya bisnis, jangan cuman bisnisnya doang gitu loh. Jangan cuman viralnya doang. Sekarang kan orang ngejar viral kan.
3: Viral udah beres
4: gitu. Ada es krim yang ada badutnya di depan tokonya misalkan gitu kan.
3: Itu mah toko HP.
4: Nah itu even kayak 6 bulan selesai gitu. Nah kita kan harus menjaga sustainability-nya gimana.
3: Ah ini teman produk, saatnya kamu di sini tes ilmu nih, adu ilmu nih di Farmpreneur.
4: Jadi gitu. Mungkin kalau misalkan di inkubasi bisnis lainnya, kita cuman idenya apa, bisnis planning-nya kayak gimana, bisnis planner-nya seperti apa gitu. Tapi kalau di Farmpreneur enggak, kita ajarin dari awal ini sampai dengan akhir.
3: Sampai ngejualnya sendiri teman produk, betul. Gimana tuh harus dipikirkan.
4: Dan gitu satu ya. Lagi nih gak, kalau ya, di event ya? Ini gak di event ini kita gak boleh mendaftarkan apapun ide bisnis kita 2 tahun terakhir. Jadi ini harus benar-benar fresh.
3: Oh gitu.
4: Jadi misalkan Ega udah punya ini nih, Ega udah punya bisnis cuci sepatu, itu gak boleh didaftarin lagi.
3: Oh.
4: Karena itu sudah berjalan. Kita pengennya mahasiswa-mahasiswa ini dibentuk dari nol.
3: Oh ide baru banget
4: ide
3: ya.
4: Ide baru banget. Kayak misalkan kalau kayak Pamam nih kepikiran gimana caranya. Kalau ini Bandung kan, kayak sewa jaket gratis, sewa jaket Bandung gitu.
3: Oh.
4: Ya enggak sih?
3: Kok kepikiran sih Kak? Saya enggak kepikiran orang Bandung.
4: Iya, makanya kan kadang-kadang orang dari luar kota lupa bawa jaket gitu kan.
3: Oh iya, bener dingin di Bandung tuh kan.
4: Oh iya. Kita tinggal buka store gitu, mereka datang pilih-pilih, mereka sewa.
3: Sewa jaket gelembung.
4: Betul, itu kan.
3: Oh iya, keren ya. Belum ada ya?
4: Belum ada. Apa kita coba aja daftar?
3: Coba aja.
4: Kita jadi besar.
3: Iya, iya nih. Gitu. Oh, oke okay. Nah, kalau ada yang bikin Kak pengen bikinnya kaos juga gitu, sama kayak kaos bintar gimana?
4: Gak apa-apa dong.
3: Gak apa-apa.
4: Kenapa? Karena maksud kita gini loh, walaupun mereka secara bisnisnya sama, kita kan gak tahu secara identitinya. Ada identity brandnya, terus juga kita gak tahu bagaimana segmen pasarnya mereka, mereka mau arahnya kemana, itu kan beda-beda.
3: Bisa jadi kayak Balenciaga yang bikin apa, kayak solasi, gelang solasi gitu.
4: Itu bisa.
3: Keluarin dulu aja idenya.
4: Keluarin aja dulu gitu kan.
3: Tahu-tahu gak diterima keluarin. Nang wajar aja dulu teman bro tapi ya. Oke, udah gitu apa lagi?
4: Nah, terus juga kalau misalkan dari segi penilaian, biasanya di kubasis bisnis di kompetisi-kompetisi lain, itu biasanya sistemnya eliminasi.
3: Oke.
4: Okay. Betul enggak?
3: Kalau ini?
4: Ya kan kalau misalkan enggak lolos kasih koper eliminasi gitu kan.
3: Itu mah idol lagi.
4: Bukan ya?
3: Itu kayaknya lomba nyanyi deh bawa koper
4: gitu. Nah, kalau yang sekarang itu enggak. Jadi mekanisme kompetisinya adalah sistem poin. Jadi 30 peserta itu akan tetap mendapat poin.
3: Oh.
4: Jadi lo apa kita nih misalkan di posisi 1 nih.
3: Iya. Yeah.
4: Kalau nanti event di minggu depan di posisi 5 lebih bagus, kita 0, itu dia bisa naik gitu.
3: Oh, jadi selama challenge-nya itu dinilai.
4: Betul, kayak ini kayak bola. Oh. Kayak Piala Dunia kan sering sistem poin, menang 3, kalah 0, seri 1 gitu kan.
3: Oh.
4: Kita juga kayak gitu.
3: Wih, seru loh di poin kayak gini. Jadi mereka kayak karantina selama beberapa minggu.
4: Betul, karantina. Dan ini juga kayak mentoring-nya juga enggak kayak apa ya? Serius banget. Kalian tuh kayak dosen pembimbing itulah, bisa di mana, bisa di coffee shop, sama mentornya bisa janjian, mau di sambil nonton bola boleh gitu kan, nggak masalah gitu.
3: Tapi yang jam 2 malam.
4: Jam 2 malam sama jam 8 pagi sih gitu.
3: Kepagian. Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi banyak banget ya saatnya sih. Maksudnya kan memang anak-anak muda zaman sekarang kan bisnis itu peluangnya gede banget. Platformnya banyak banget sekarang. Kita mau jualan dari segi apapun bisa nih. Kayak misalkan anak zaman sekarang udah mulai banyak yang usaha burger mau dari rumahan, UMKM disebutnya, ya kan? Atau mau usaha jasa pun sekarang udah banyak. Kayak tadi ada konten wedding salah satunya, padahal udah ada WO.
3: Iya. Yeah.

0: amal bikin bisnis, lupa kuliah, mm-hmm. segala macam gitu. Yeah. Daripada kalian melupakan dunia pendidikan.
1: Gila. Berkelas sekali nih, Mas.
0: Iya, mendingan kita belajar dulu. Divan Planner kan belajar bagaimana menciptakan sebuah bisnis yang bagus kan, gitu loh. Okay.
1: Jadi ini Van Planner-nya atau Cosmic juga ini berarti sangat terima ide-ide liar ya.
0: Betul. Jadi memang Cosmic sudah sangat pede dengan event ini. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah menjalankan Van Planner. School of Joy. Kita dan School of Joy itu kita berhasil karena memang menjadi identitinya Cosmic. Karena si Cosmic itu pengen menjadi sebuah brand yang sama-sama mengembangkan. Dari segi people, dari segi produk, dan juga dari segi marketingnya gitu loh. Jadi kenapa kalau kamu mau tahu juga, lulusan-lulusan dari si School of J itu jadi orang-orang keren di Bandung.
1: Oh, malah ada pada punya brand
0: ya,
1: juga
0: ada. Gitu, ada yang jadi MC, ada yang jadi entrepreneur juga ada gitu loh.
1: Dari School of Joy ini.
0: Dari School of Joy. Jadi memang kita pengen banget nih anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, khususnya Bandung Raya nih, anak-anak kampus. Coba daftar deh gitu.
1: Ada biaya pendaftarannya kayak gimana tuh?
0: Cuma Gratis
1: bos. Cuma di Cosmic, di Fun Planner.
0: Tapi ada biaya tambahan kalau misalkan gak ada kuota, karena daftarnya di form.
1: Itu mah mending ke RRI, nge-wifi di Ponegoro.
0: Bisa. Nah, soalnya ini pendaftaran itu akan kita buka itu di Instagramnya Cosmic Fun Planner.
1: Nah ini,
0: nanti ada linknya. Di situ tinggal diklik aja. Habis itu kalian ngikutin skema pendaftaran dari kita yang sudah buat gitu.
1: Oke. Kalau yang masih bingung, guidebooknya ada di situ.
0: Ada dong. Jadi mereka pengen tahu nih ini mekanisme lombanya gimana sih? Terus hadiahnya berapa sih? Kan kita pasti ngomongin tentang prize pool dong.
1: Iya, benar.
0: Hadiah menggiurkan itu yang paling banyak dong, benar enggak?
1: Cuma 17.500 tuh kan bro 2.
0: Itu belum semua.
1: Belum semua.
0: Karena di setiap phase, jadi kayak phase 1 tadi, phase 2 dan phase 3. Setiap pace-nya kan ada challenge tuh.
1: Iya.
0: Itu ada hadiahnya lagi.
1: Berarti cuma puluhan juta rupiah. Cocok tau gitu. Buat mahasiswa, jujur kemarin tuh aku baru ngobrol ya Kak, sama ada anak kampus. Dia tuh mau pulang, cuman kayak daerahnya tuh daerah rawan, biasalah rawan ojek dan lain-lain gitu ya. Terus dia bilang kayak, "Ini ada loh," katanya, "kita tuh ojek kampus, ojek mahasiswa, jadi ada grupnya gitu. Khusus mahasiswa dan itu random." Dan itu kayak salah satu ide bisnis yang gue tuh gak kepikiran
0: jasa
1: gitu.
0: Jasa tuh.
1: Jasa.
0: Industri kreatif kan?
1: Iya.
0: Startup kan?
1: Bener.
0: Bisa bikin programming kan? Programmernya gimana? Aplikasinya seperti apa? Dari situ dikembangin tuh identitinya mau gimana? Bener gak? Target audiensnya siapa?
1: Jadi lebih luas lagi melihatnya. Betul. Gitu ya? Gak sekedar di situ doang gitu.
0: Di situ doang.
1: Keren. Fun Planner tuh teman Pro 2 ya. Udah pasti dapat networking juga ya. Mentoring. Betul. Juga. Exposure juga, dan pastinya hadiah pemenang, dan nanti bakal dimodalin juga kalau kamu jadi pemenang ide bisnisnya ya.
0: Betul ya? Betul. Sama Cosmic itu ada di 40% saham.
1: Oke, 40% saham. Ngeri masih mahasiswa udah langsung punya saham. Keluar kuliah.
0: Jangan. Kita enggak nyariin mereka untuk meninggalkan pendidikan. Tapi kita menyiapkan mereka untuk nanti after dari mungkin sarjana, mereka punya bisnis, mereka sustain, mereka lanjutkan S2, S3 gitu kan. Kenapa enggak gitu. Tapi mulai dari sekarang gitu.
1: Belajar.
0: Dan satu lagi, entrepreneur itu juga salah satunya menciptakan peluang bisnis atau juga ya pekerjaan buat orang lain lah.
1: Lapangan kerja.
0: Betul, karena kan kita kalau misalnya udah punya bisnis, kita butuh tim dong.
1: Iya.
0: Teman-teman kita yang mungkin belum punya pekerjaan bisa bekerja sama kita gitu.
1: Terbantu juga ya dengan pekerjaan yang kita buat gitu ya.
0: Tapi di Valpreneur ini juga ada kisi-kisi nih.
1: Apa tuh?
0: Ada beberapa sponsorship dan juga brand owner yang akan melihat secara people, tim, dan juga bisnisnya.
1: Oh iya.
0: Siapa tahu mereka akan diambil oleh mereka. Oleh si brand dan juga si sponsor gitu loh.
1: Oh, kalau di Menlo itu ada kayak talent scouting-nya gitu ya?
0: Betul.
1: Ih, seru. Jadi kamu teman produk kalau mau ikutan, jaga sikap aja lah. Kita gak akan mengetahui kita bertemu dengan siapa ya.
0: Minimal sikap sempurna sih.
1: Itu mau upacara mas.
0: Sama sikap tobat. Sikap tobat.
1: Gak usah. Sikap aja, attitude-nya dijaga ya. Thank you banget. Kapan-kapan udah main ke Pro 2 Bandung.
0: Oke.
1: Jangan lupa teman Pro 2, apalagi yang mahasiswa S1, D3, D1, terserah pokoknya yang mahasiswa aktif ya.
0: Mahasiswa aktif, Bandung Raya, terus juga mereka punya ide bisnis, mau tim atau juga individu boleh gitu. Daftar aja langsung di Fun Planner. Kenapa? Karena cuma Fun Planner yang bisa nentuin kalian mau kemana ke depannya.
1: Itu dia. Nice. Instagramnya di
0: @funplanner.id.
1: funplanner.id. Terakhir ada yang pengen sampein dari Kak Pam?
0: Mungkin gini, terakhir adalah pasti harapan

0: Bung, yes. Wis, ini harus nanti buka dulu.
1: Kamu mau speech apa itu? Gak. Kayak
0: Panasonic. Pokoknya Global ini di Funpreneur ini kita pengen mencari anak muda kreatif, anak muda yang bisa menentukan ide bisnis apa yang mereka pikirkan, bisa merealisasikan apa yang mereka mimpikan dengan sebuah bisnis yang apa ya? Kalau kita bilang sih sustain dan juga mereka belajar dari nol sampai dengan nanti berhasil gitu. Melalui Funpreneur. Kenapa? Karena dunia bisnis sangat terbuka buat siapapun. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau di bisnis kata takut dan ada kata tapi itu gak akan bisa jalan. Kecuali tapinya perunggu ya.
1: Abis ini gue puterin perunggu lah, jujur. Tapi beneran, tapi bukan yang tapi.
0: Oh gitu.
1: Pikiran yang matang, biar semakin matang
0: di masa depan. Oh iya itu.
1: Keren ya pas ya ini obrolan
0: nih. Pas-pas nih, matang banget kita nih.
1: Penyiar banget ya.
0: Penyiar banget. Siapa nih?
1: Oke. Okay. Thank you banget Kak Pom dari Cosmic dan juga Funpreneur. Dan daftarnya bisa di mana?
0: Bisa di bit.ly, L-Y ya, bit.ly / Funpreneur.
1: Oke, bit.ly / Funpreneur. Langsung aja ya, gaskan teman Prodo yang punya ide bisnisnya. Mungkin ini jadi salah satu jalannya kamu menuju kesuksesan. Coba dulu dan gaskan. Yes. Thank you, kalau mau closing ala siarannya silakan boleh kok di sini.
0: Oh, enggak usah.
1: Oh, enggak usah.
0: Udah lama sih, enggak usah lah.
1: Thank you teman Prodo, enggak masih bakal main kamu sampai jam 12. Thank you, kalau mau bye bye.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
5: Gua beda.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Ngerti bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

biasa kalau lagi para rusing ini mah enaknya tuh kayak makan makanan pedas ya teman-teman berdua. Yang sambel gitu. Wah, weekend makan sambel pas minggunya panas beteng, bos gitu. Aku pengen ngebahas sambal teman berdua karena sambalnya itu jadi salah satu makanan wajib gitu orang Indonesia. Kadang di mana-mana tuh kayak perlu yang pedos, yang ada sambalnya, yang lada, yang kayak harus bersambal-sambal gitu. Bahkan sampai ada salah satu warung namanya tuh warung spesial sambal yang mereka tuh jual sambal sampai 30 lebih teman berdua. 30 jenis sambal, bayangin. Udah dua kali saya kesana. Jadi saya terinspirasi pengen bahas sambal malam hari ini. Apalagi buat para pecinta pedas. Aku tahu banget teman Pro 2 ini lagi dengerin tuh pecinta pedas semua. Jadi please, tolong, saya mohon dengan sungguh, coba spill rekomendasi tempat makan yang pedasnya tuh nonjok banget di kota Bandung. Entah itu seblak, atau entah itu nasi goreng, apapun lah. Atau sambal lalap yang sambalnya tuh nonjok banget. Berkasih sama Rangga teman Pro 2 ke WhatsAppnya Pro 2 Bandung di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Malam hari ini Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Ingat ya, makan makanan pedas yang terpedas di kota Bandung menurut kamu di mana?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Gue tanya teman produ ya, thank you buat kamu yang masih dengerin Rangga Hadiansyah di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Boleh buat kamu yang mau ngobrolin soal makanan-makanan pedas teman produ ya, boleh kasih rekomendasinya di WhatsAppnya produ Bandung di 0812-6020-9696. Tapi boleh juga kamu sambil request teman produ ya, request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu di malam hari ini di spesial malam minggu. Dan kalau ngomongin soal makan makanan pedas, sebenarnya aku kayaknya agak kurang cocok kalau ngebahas ini karena aku bukanlah orang yang doyan pedas teman produ. Aku lebih ke makanan-makanan manis, asin, pastry, ya maklum old money. Ini soundnya terlalu diparis-parisin ini. Kenapa yang ini back soundnya? Jadi kan kayak agak terlalu slow gitu. Tapi memang aku nggak terlalu suka pedas teman produ. Makan pedas tuh kayak kalau ngeliat orang yang makan pedas tuh jujur ya kayak sensasi apa yang dicari gitu. Aku mentok-mentok kalau pedes tuh kayak pedes mie instan, kayak dikit doang, cuman biar kayak seger doang gitu. Tapi kalau ngeliat temen yang sampai nyeblak, sampai apapun yang harus sampai merah, buh, itu jujur salut teman produa. Nah kemarin aku nyobain salah satu makanan pedes tadi, aku belum cerita soal di mana warungnya. Ada namanya itu warung SS Bawean teman produa, ini no endorse nih, ini review jujur. Jadi aku datang ke sana, di sana tuh banyak makanan khas Nusantara dan ternyata mereka tuh udah punya banyak ini si warung sambal itu punya banyak cabang lah gitu di Indonesia. Kalau di Bandung ada di Jalan Bawean dekat Stadion Siliwangi tuh, dia tuh sambelnya tuh ada 30 lebih sambal. Itu tuh kalau orang ke sana teman produa, menunya sambal. Ini beneran. Contoh kamu datang kayak makan ayam, telur, tahu, tempe gitu ya, ya normal-normal makanan khas Indonesia, tumis kangkung atau apapun itu, jambal, asin dan lain-lain. Dan orang tuh kan biasanya kalau kita makan lalapan sambalnya satu deh gitu pakai sambal itu. Nah ini tuh orang tuh bisa pesan sambal mangga, sambal terasi lombok, sambal kecap, sambal pecel, sambal udang, sambal cumi, dan ada 30 sambal lebih lainnya teman-teman produa. Dan itu enak banget. Aku kan termasuk yang gak doyan pedas, tapi aku cuman kalau pedas tuh gak bisa yang kayak sok langsung apa namanya itu secomot, tapi kayak cuman tap-tap layar doang gitu loh, tap-tap makan sambal ada sensasi gitu doang kalau gue. Nah akhirnya itu jadi salah satu tempat yang favorit banget, tapi cocok buat kamu yang doyan pedas teman produa. Dan by the way, dan si sambal-sambal itu jadi menu dijual juga kayak start from 2.000-3.000an lah teman produa. Bisa dicek lah nanti ya, karena harganya aduh aku lupa detailnya. Cuman itu cocok buat pecinta pedas karena si pedasnya tuh beragam. Jadi kamu bisa nyobain beragam pedas khas-khas Nusantara khususnya Indonesia banget. Next teman produa, kalau kamu punya jawaban makanan pedas versinya kamu, boleh kasih tahu ke Rangga di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Ada Kak Lestari dan juga Kak Lara. Kak Lestari pengen sapa-sapa, pengen request lagunya Sang Dewi dari Liodra. Terus ada kalau Kak Lara pengen request lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure Karangge. Kalau nggak ada Olivia yang itu, yang mana aja berarti Rangga puterin ya. Thank you buat kamu teman produ yang masih dengerin. Kalau mau ikut join soal makanan perpedasan, coba kasih tau dong ke Rangga ya. Sekali lagi di 0812-6020-9696 sampai jam 12.

0: Cil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang.

0: disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fitriga Rajasa. Di film Teman Tegar Maera ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Bye bye.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.

usah pengen makan yang pedes-pedes ya teman berdua. Kayak biar seger dan biar nonjok gitu. Tapi bingung gitu kalau makan yang pedes-pedes apa. Walaupun aku gak suka pedes, tapi ini bahasan yang sangat penting. Karena makanan pedes itu makanan wajib. Apalagi aku saat kemarin keluar kota bareng sama teman-teman, teman berdua. Wah itu ngeri banget. Teman gue dimana-mana nyarinya yang pedes. Ke Jogja kan Jogja terkenal dengan manisnya ya. Pengen yang pedes di Solo, pengen yang pedes. Gue saranin memang bawa cengek masing-masing dari rumah, dak. Tapi ini bahasan kita malam hari ini di Margahayu, makan harga murah yuk teman Produa. Kita bahas seputar makanan pedas di kota Bandung atau makanan pedas favoritnya kamu. Rangga cuma punya satu referensi karena gue gak suka pedas. Ya cuma warung sambal SS doang. Tapi ini ada Cynthia. Selamat malam Kak Gagak. Gara-gara ngomongin sambal jadi inget-inget apa ya. Dan ternyata aku pernah ke salah satu tempat makan di Jalan Burangrang di Bandung namanya Juru Sambal. Ini kalau kakak lihat beberapa menunya itu banyak banget sambalnya, kayak ada sambal apa ini? Oh, sambal bebek, sambal terong, apa balado, sambal cabe juga dan macam-macam pokoknya. Itu banyak paket makanannya juga, sampai ada berbagai paket yang ayam sama nasi, bahkan sampai minumannya juga, dan sambalnya by the way beragam jenisnya. Jadi cocok banget kayaknya kalau mau nyobain sambal-sambal di sana. Pokoknya di Jalan Burangrang nih kalau enggak salah nomor 5. Kita coba cek teman Produa. Kita cek di Google Maps-nya. Juru Sambal. Oh iya, deket. Buka sampai jam 11 malam. Buka dari jam 10 sampai jam 11 malam Juru Sambal. Kita coba cek menunya. Harganya start from 25.000 sampai 50.000 per orang. Murah, affordable ya. Coba ini menunya gak ada yang bisa di zoom ya, gue pengen lihat nih sambal pilihan. Oh iya banyak sambalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai ada 20 lebih sambal teman Produa. Juru Sambal dari Cynthia. Thank you Karangga, sudah dibacain, pengen request lagunya dong. 1000 kali dari Gea Indrawari. Karena aku kalaupun 1000 kali disuruh makan sambal, gue akan tetap kuat ya. Asal ada air putih dalamnya.

Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Selamat malam teman Pro 2. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Yang pastinya malam hari ini teman Pro 2, Rangga pengen ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seputar makanan pedas teman Pro 2. Dan ya, makanan pedas tuh udah jadi salah satu makanan wajib ya buat orang-orang yang suka pedas tuh, jadi kayak ya harus ada pedasnya, harus ada sambelnya, harus ada sausnya, apapun itu teman Pro 2. Kalau Rangga sih kan karena gak terlalu suka pedas, jadi gak terlalu banyak referensi makanan pedas. Nah, karena Rangga gak terlalu banyak referensi makanan pedas, Rangga udah tersambung telepon sama seorang ratu pedas malam hari ini, Aprilia Putri. Selamat malam April, hai.
1: Halo, malam.
0: Wih, lagi ngapain April?
1: Aku lagi nonton drakor sih.
0: Oh, nonton drakor. Sambil dengerin Pro 2 ya berarti ya?
1: Iyalah, sambil.
0: Gimana ceritanya denger radio ambil drakor? Tapi April, April, kamu suka makanan pedas?
1: Iya, aku suka.
0: Asli Bandung berarti ya?
1: Asli Bandung.
0: Asli Bandung, doyan pedas, tete-tete seblak pisan berarti ini mah. Curiga orang Bandung betul. Timur ini mah, bener gak sih?
1: Iya, kok tahu?
0: Pantes soal teteh Bandung Timur para redas gitu, pedas gitu. Tapi kan kita lagi ngebahas soal makanan pedas ya, karena saya nggak banyak referensi pedas, jadi saya harus ngajak ngobrol sama teman Pro 2 dan nelfon orang buat pengen tahu rekomendasi makanan pedasnya gitu. Kalau April pernah nggak nyobain makanan pedas atau bakso atau apapun itu seblak, tapi yang pedasnya tuh wah gila nih, enak banget gitu, ada nggak?
1: Ada sih, tapi kan cewek-cewek kan biasanya sukanya nyeblak tuh, ya gak sih? Nah, aku tuh ada seblak legend gitu, cuman kayaknya ini mah orang yang batim aja deh.
0: Oh, YBBA yang batim-batim aja.
1: Iya, ada namanya Nahakil.
0: Nahakil?
1: Sama Teh Ien.
0: Di daerah mana?
1: Di Kotein itu di Cilengkrang. Nah, Hakil juga sama sih daerah situ di Cilengkrang. Tahu enggak Cilengkrang?
0: Tahu-tahu yang di atas ya, yang
1: iya.
0: Yang ada super mini supermarket gede gitu ke kanan ke atas kan? Oh.
1: Betul.
0: Harganya berapaan seblak di situ?
1: Ih, karena dia itu apa sih parasmanan gitu loh.
0: Oh.
1: Nah, jadi start seribuan gitu. Kalau TIN tuh dia emang udah di checklist-checklist gitu sama kita mau berapa. Misalkan mau ditulis 8.000 atau 10.000 sih dulu ya. Nah, segitu.
0: Oh, gitu. Sering ke sana berarti April?
1: Iya, sering. Aku kadang walaupun jauh ya dari aku, dari Cirono ke sana, tapi di jug-jug lah ya.
0: Jug-jug demi lada, teman-teman Pro 2 memang wanita-wanita pedas. Coba, Pril, ini apa sih yang bikin pedasnya enak tuh? Apa maksudnya bedanya dengan kepedasan yang lain? Teh Ien ini apa bedanya sama yang di Cilengkrang tuh?
1: Kuah dong, kuah dan sambel. Terus kayak kalau misalkan bedanya tuh di Nahakil tuh dia ada kuah kayak asam manis gitu loh, gak?
0: Oh, kuah asam manis.
1: Iya, udah pernah coba belum seblak itu rasa kuahnya asam manis gitu?
0: Kuah asam manis seblak belum. Kayak ya udah seblak normal aja gitu.
1: Nah, ini tuh ada, enak banget sih.
0: Oh, di Teh Ien itu.
1: Bukan yang di Nahakil.
0: Oh, Nahakil. Tapi kamu kalau mesen pedas gitu suka pedasnya level berapa biasanya atau segimana gitu?
1: Aku kalau paling pedes sih kalau lagi pusing ya, lagi
0: tukan emang itu. Orang kalau stres tuh kepedes. Apa? Kalau pusing apa?
1: Bisa sampai 5, tapi kalau misalkan lagi pusingnya level-level tengah sih 3, tapi kalau lagi sakit perut itu bisa di 2 aja lah.
0: Oh, sakit perut aja 2, teman Pro 2. Gak tahu diri memang ya. Sakit perut loh itu tuh. Tapi
1: ya, namanya juga cewek ya.
0: Nah, itu apa sih, kena gua tuh benar-benar penasaran, enggak tahu penelitiannya kenapa cewek lebih suka pedes. Apa alasan, kayak apa nikmatnya, kenapa gitu loh?
1: Karena bikin pusingnya tuh cepet hilang gitu, daripada aduh lagi pusing kerjaan, udah butuh yang pedes-pedes ini mah, butuh yang pedes-pedes ini mah. Nah. Kayak merasa healing gitu enggak sih?
0: Bagus ya teman Pro 2 nih, kalau kamu cowok lagi dengerin, kalau lagi ada pengen healing sama cewek, kemana kasih makan pedas, gak usah ke Pangalengan ke luar negeri, gak usah, kasih pedas aja ya.
1: Ke Pangalengan juga sama aja kan,
0: nyari yang pedas
1: pakai apa, pakai cengek.
0: gorengan cengeng segala cengengin udah. Abdul makasih banyak ya udah mau nelpon ngobrol. Mau request lagu apa? Ada pengen lagi dengerin lagu apa enggak?
1: Boleh.
0: Apa?
1: 10 to 5 aja.
0: Wih gokil, ternyata beliau ini ya, apa namanya tuh? Referensi lagunya lumayan old juga ya.
1: Iya, aku suka banget.
0: Hey, itu kenapa video call, hey? Malah video call. Orang lagi ini di radio video call dia dinyalain kamera. Yang mana lagunya yang Oh You itu?
1: Bukan.
0: Oh, yang mana? Give Me Your Love?
1: Iya. Yeah. Bukan yang Hanya Kau.
0: Hanya Kau. Yang mana? Hanya Kau tuh gimana? Tunggu. Gua suka dengerin Tentu Five Real.
1: Yes.
0: Oh.
1: Bentar.
0: Yang itu kali, udah yang itu aja enggak ada deh kayaknya gitu.
1: Siap. Lupa. Hanya Untukmu.
0: Pantesan. Siapa Winta kau coba?
1: Maaf ya.
0: Coba kita lihat Hanya Untukmu. Oke. Enggak masuk malam ini ternyata. Ada.
1: Oh, enggak ada.
0: Adanya I Do, Cintaku Padanya Sirna, Do You Remember? Ya sudahlah hari ini Mas aku rindu, Give Me Your Love, Salahkah Kita? Berharap.
1: Ya udah, boleh ganti enggak?
0: Boleh ganti band. Untuk ganti apa?
1: BCL
0: apa?
1: BCL aja boleh enggak?
0: BCL. Coba BCL, awas kalau enggak ada. Aku kasih pilihan aja ya.
1: Bunga,
0: oh ini bunga. Banyak sih ada yang mau yang lagunya Jumbo itu.
1: Enggak.
0: Oh, kirain. Coba bilang dulu pengen yang mana? Harta Berharga Keluarga.
1: Bukan.
0: 12 yang tahun cinta terindah. Cinta pertama. Okay.
1: Yang Sunny itu loh.
0: Oh, Sunny.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, yang dari iya. Oke, okay, deh siap. Thank you banget ya, April ya. Ada.
1: Iya, yeah, oke, okay, makasih.
0: Thank juga. You. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Tuh teman Rodo, kalau kamu punya referensi lain soal makanan-makanan pedas yang pernah kamu cobain, langsung ke 0812 6020 9696.

0: makanan pedas memang akrab di lidah masyarakat Indonesia. Namun, makanan yang mengandung capsaicin ini perlu dihindari saat berbuka puasa karena konsumsi cabai yang berlebihan akan merangsang kambuhnya sakit maag. Bahkan pada sebagian orang akan menyebabkan diare.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Pro 2.
7: You find your way, but it's never enough.

Thank you teman Prodo buat kamu yang masih dengerin Rangga. Thank you juga buat kamu yang udah ikut ngebahas putar makanan pedas teman Prodo, rekomendasinya. Dan ya, itu makanan pedas mah beragam teman Prodo, sampai kayak bingung mau nyobanya yang mana dulu ya. By the way, ngomongin soal makanan pedas, kita semua udah tahu kalau makanan pedas itu banyak kengeriannya ya, bahayanya, apanya. Tapi teman Prodo, jarang ada orang yang ngebahas soal manfaat makan pedas. Yang pertama, bisa bikin sakit perut. Buat orang yang gak pernah sakit perut kan itu jadi bagus, bermanfaat loh. Terus apa, bikin mules. Buat orang yang pengen mules, gak pernah mules, itu manfaat. Gimana POV semua juga sebenarnya. Tapi ini benar, ini kali ini serius. Ada beberapa manfaat. Ini dari halodoc.com teman berdua ya. Ketika kamu makan makanan pedas, maka darah dalam tubuh kamu tuh bakal

mengalir lebih cepat dari biasanya. Jadi si racun-racun yang ada di dalam tubuh kamu itu dikeluarkan lewat keringat. Iya, makanya kenapa kalau orang udah makan pedas kayak udah putsal gitu, gitu. Yang keluar keringat dari hidung, dari dahi, dari apa area T, dari telinga, jijik ya kalau di telinga kok agak gimana, agak bau-bau dikit gitu ya. Nah, itu ternyata jadi salah satu apanya ya, efek dari makan pedas teman Pro 2. Nah, salah satu manfaat lainnya juga itu bisa ningkatin kekebalan tubuh. Jadi, ketika kita konsumsi cabe dan paprika, itu kan terkenal sama kandungan vitamin C-nya dan juga A yang tinggi. Nah, kedua vitamin itu atau zat itu teman Pro 2 yang punya antioksidan yang bermanfaat buat kekebalan tubuh kamu. Terus kabarnya ini makan pedas tuh bisa nurunin berat badan. Jujur kalau ini gue kurang relate ya. Gue melihat temen-temen gue gitu, bapak gue, mak gue suka pedes, nggak nurunin berat badan. Mereka tetap effort olahraga gitu. Itu. Tapi ya udah nggak apa-apa kan, ini dari langsung penelitian ya. Mungkin gini-gini mungkin ya. Bisa menurunkan berat badan asal sambil yoga. Bisa menurunkan berat badan tapi sambil kardio gitu meren ya. Terus ada yang mencegah kanker juga teman berdua, dan bisa menyehatkan jantung. Kenapa menurut ini, kalau bukan dari dokter ya, dari gue, kenapa bisa menyehatkan jantung? Jadi kamu ketika makan pedas berdebar, jantung dilatih nih gitu. Mending berhenti abisin, atau sayang banget nih seblak gitu kan kalau gak abis gitu. Next teman berdua. Iya, tapi itu benar, itu menyehatkan jantung ya. Tapi kalau bahayanya tuh ada juga, bisa kemah juga atau mah. Terus asam lambung naik. Kalau makin atas lagi tuh bisa asam lambung, bisa mengiritasi usus, dan masih banyak beberapa bahaya-bahaya lainnya juga. Tapi kalau kamu sendiri mana? Tim pedes atau tim kurang pedes?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengah-jenguk tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hey, Spider-Man. Hey, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

So thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di malam minggu ini, Saturday Night Serenata Jiwa Lara di Korea, Fitian Sastro Wardoyo. And tomorrow teman Prodo, we will meet again. Asik. Di jam 7.30 besok Rangga bakal nemenin kamu di siaran di balik bola Piala Dunia 2026, lebih tepatnya di Pesta Bola Dunia RRI. Lanjut lagi nanti besok Rangga bakal ketemu lagi kamu juga di jam 12 siang sampai di jam 6 sore, pastinya di Santai Siang Pro 2 Bandung. Thank you banget buat yang udah ngebahas soal pedes, udah ngasih rekomendasi pedesnya juga, dan semua makanan-makanan pedesnya kamu. Thank you banget teman Pro 2. And it's time for me to go. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Just More Music, satu jam penuh dari jam 11 sampai di jam 12 malam teman Pro 2. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: Tahukah kamu apa itu dejavu? Dejavu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Dejavu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada melani dia. Ayo nama, hariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, tunggu jawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello. Ini Jakarta, sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, Engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Kamu bucin?

Teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Teman Produa, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 96 MHz Pro 2 RRI Bandung. Selamat pagi teman Pro 2 di kesempatan pagi hari ini seperti tidak biasanya. Mutiara Pagi Pro 2 RRI Bandung hadir ke ruang dengar Anda dan tentunya Mutiara Pagi yang biasa kami siarkan di Pro 1 RRI Bandung kami hadirkan di Pro 2 FM 96 MHz karena di satu dan lain hal harus menyiarkan siaran Piala Dunia yang berlangsung bersamaan dengan program Mutiara Pagi. Dan kali ini teman Pro 2 Mutiara Pagi pada kesempatan pagi hari ini akan mengupas mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 218. Tentunya bersama narasumber kami Bapak Ustadz Umar Yusuf Emsos. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan disampaikan oleh Ustadz kita dan teman Pro 2 bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaannya melalui line telepon kami di 7207031. Untuk WhatsApp-nya masih tetap di 0811-220-9760 untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung yang menyimak siaran Mutiara Pagi di FM 96 MHz Pro 2 RRI Bandung. Kita juga sudah bersama Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini, Ustadz.
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah, ini agak kita loncat-loncat pagi hari ini ya. Mutiara Pagi akan mengupas topik mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 218, Ustadz, disilakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ja'alana min umurina faraja wa mahraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa, jamaah Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahim kembali, bisa bersua kembali di program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama kepada kita secara komprehensif dan tentunya diringkankan di dalam mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah pada pagi kali ini pembahasan sebenarnya masih ada korelasi dengan surah At-Taubah ayat yang ke-20. Masih sekitar terkait masalah hijrah ya. Karena besok kita akan memperingati tahun baru Islam yang tentunya berbicara tentang tahun baru Islam ini sangat kental sekali dengan perjalanan hijrah. Sangat kental sekali dengan fase ya, satu fase gerakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah ayat 218 yang dibacakan di mukadimah tadi menggambarkan orang-orang yang berhijrah, kemudian orang-orang yang mendapatkan ingin mendapatkan rahmat Allah, ya. Ayat ini diawali dengan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad, itu endingnya adalah mereka mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sebuah pembahasan yang menarik. Kalau dalam surah At-Taubah ayat 20, itu ujungnya ulaika humul faizun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sementara di dalam ayat ini ujungnya adalah ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita berbicara tentang hijrah gitu ya, tentang hijrah, maka di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Hadis Arba'in di hadis yang pertama ini terkait hijrah ini, ini diungkap gitu ya, diungkap bahwa orang-orang yang hijrah itu tergantung kepada niat. Karena di dalam hadis pertama, di dalam hadis Arba'in itu membicarakan tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawwa. Jadi perbuatan-perbuatan itu hanya dengan niat, ya, tergantung kepada niat, dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan, ya. Kemudian faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Karena itu siapa yang hijrahnya itu kepada kerelaan Allah, keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mar'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa hijrahnya itu niatnya untuk memperoleh keduniaan atau wanita yang bakal dikawininya, maka hijrahnya itu ialah kepada apa yang telah dihijrahkan, dihijrahinya. Nah, jadi ini segala sesuatu itu dikembalikan kepada niat. Dan dalil ini menjadi sebuah dalil sehari-hari itu, ya. Segala sesuatu itu dikembalikan kepada niat. Tetapi di dalam hadis ini, hadis Al-Bukhari dan Muslim, bahwa ketika itu orang-orang melakukan hijrah secara makaniyah, itu niatnya berbeda-beda, ya. Karena niatnya karena Allah dan Rasulnya, kemudian yang kedua karena di situ ada calon istri atau calon suami, atau karena harta kekayaan, maka disitulah kelihatan hijrah karena Allah, ya. Jadi kalau hijrah karena Allah itu pasti akan mendapatkan semuanya. Tetapi kalau hijrah karena masalah dunia, maka dia hanya akan mendapatkan dunianya. Nah, ini menjadi sebuah pegangan bagi kita saat ini. Mari kita sama-sama berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa kata hijrah dalam Al-Qur'an gitu ya. Ini dilihat kalau kita melihat dalam bentuk kata jadiannya, ya. Misalnya hijrah, perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Ada dalam surah Al-Mudatsir, ya, ayat 5. Kemudian berpaling dari istri yang tidak patuh. Wah, ternyata berpaling dari istri yang tidak patuh pun bagian daripada makna hijrah gitu ya. Jadi berpaling di sini bukan berarti meninggalkan, ya. Tapi ketika ada semacam jadi berpaling saja gitu ya. Kemudian meninggalkan orang yang tidak beriman dengan cara yang baik, ya, tanpa melukai hati mereka. Nah, ini menggunakan bahasa-bahasa qaulan layyina, ya. Jadi menggunakan bahasa yang lemah lembut, bahasa yang mulia, ya. Qaulan layyina, qaulan karima. Kemudian kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayahnya. Ini beberapa kata hijrah dalam Al-Quran dan dengan kata jadiannya. Jemaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat definisi secara syar'i, gitu ya, bahwa hijrah itu berarti perpindahan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah menuju Madinah, ya. Kira-kira ini tahun ke-13 ya dari masa kenabiannya. Nah, jadi definisi yang pertama ini lebih kepada hijrah secara makaniyah, artinya hijrah secara tempat, ya. Jadi hijrah tempat. Karena awal penentuan tahun baru Islam ini itu diawali dengan hijrah secara makaniyah, secara tempat, yaitu dari Mekah ke Madinah. Dan ini merupakan tonggak awal perkembangan Islam. Atau misalnya perpindahan dalam rangka meninggalkan kampung kemusyrikan. Karena Mekah itu dulu kan banyak berhala-berhala, atau disebut juga dengan aktivitas kemusyrikan itu sangat nampak sekali, gitu ya. Menuju suatu kampung keimanan. Jadi yang dimaksud dengan kampung keimanan ini adalah Madinah Al-Munawwar, karena di situ secara ma'nawiyah dibangun peradaban-peradaban, ya. Dalam rangka melakukan pembinaan. Jadi di Madinah itu melakukan pembinaan. Jadi hijrah secara ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyah itu pembinaan, baik itu secara fisik, secara psikis, kemudian pembinaan dalam dimensi gerakan dakwah, dalam dimensi pendidikan, ekonomi, peradaban, sosial, dan lain sebagainya, gitu ya. Oleh karena itu ketika orang-orang melaksanakan umroh, biasanya kalau menuju Mekah itu pembimbing menyampaikan materi tentang tauhid, gitu ya, tentang akidah, karena berbicara kemusyrikan. Tapi ketika menuju Madinah itu pembimbing umroh itu menyampaikan tentang peradaban Islam, ya. Menyampaikan tentang ekonomi dan lain sebagainya. Karena memang di Madinah itu dilakukan pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenarnya, ya, sehingga Madinah itu disebut dengan negara Islam pertama, gitu ya. Karena apa? Karena Islamisasi kehidupan itu terjadi di Madinah, dan disitulah terjadi proses hijrah secara secara maknawiyah, gitu ya. Kemudian di sisi lain, kalau kita berbicara tentang hijrah, gitu ya. Apalagi kita menyambut tahun baru Islam, ya, besok, ya, Bu, ya. Tahun baru Islam biasanya ada pawai obor, gitu ya. Kalau saya dulu di pesantren ada pawai lampion, dilombakan, hadiahnya domba, gitu ya. Itu menarik, sampai sekampung bareng-bareng, gitu ya. Nah, ini sebuah tradisi atau budaya yang baik, gitu ya, untuk merasa memiliki terhadap tahun baru Islam dengan hal-hal yang positif, ya, seperti itu. Jadi hijrah sebagai awal kebangkitan, ya, secara historis merupakan tonggak sejarah penting bagi umat Islam. Jadi ini tonggak sejarah, ya, secara historis. Karena pada hari itulah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah sebagai langkah awal strategi, ya, dalam dakwah bagi kebangkitan Islam dan umat Islam di dunia sampai saat ini. Jadi tonggak kebangkitan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang marhalah, jadi marhalah itu tahapan. Jadi marhalatul madainiyah, ini ada beberapa marhalah, yaitu di Madinah ini termasuk marhalatul madaniyah itu marhalatul tamkin. Jadi istilahnya pengokohan kekuasaan untuk dakwah dan peradaban. Lantas apa yang dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam marhalah madaniyah ini? Pertama adalah membina basis sosial, ya. Al-qa'idatu lil ijtima'iyah. Yang kedua membina basis teritorial, ya. Al-qa'idatul ardiyah, kemudian membina kekuatan yang mampu melindungi dakwah, kemudian penataan dakwah, dan terakhir adalah dakwah menyeluruh atau dakwah secara komprehensif. Kemudian di dalam pembangunan peradaban ini, ya, karena di Madinah ini membangun peradaban, unsur peradabannya itu ada tiga ketika itu. Pertama adalah misi risalah. Jadi misi risalah itu adalah para nabi dan rasul itu kan adalah risalah, para rasul membawa risalah, ya. Risalah Islam sampai sekarang, gitu ya. Ya, jadi misi risalah itu adalah Islamisasi kehidupan. Jadi bagaimana supaya Islam itu menyeluruh ke seluruh dunia. Nah, makanya kita saat ini mengenal Islam karena ada gerakan-gerakan dakwah. Makanya nanti kita lihat bagaimana apa namanya, hijrah dalam perspektif gerakan dakwah. Kemudian unsur peradaban yang kedua yaitu bagaimana manusia menjadi manusia yang beradab, gitu ya. Manusia yang beradab, manusia yang bermoral, dan manusia ini termasuk objek daripada dakwah, gitu ya. Jadi objek dakwah itu adalah manusia, jadi bukan binatang, gitu. Jadi manusia yang berpikir. Kemudian unsur peradaban selanjutnya adalah teritorial, yaitu terkait masalah tanah, gitu ya, pengembangan wilayah. Berbicara tentang membina basis sosial, ini indikasinya adalah membangun masjid sebagai pusat pembinaan SDM. Jadi ini menjadi sebuah catatan bagi manajemen masjid saat ini, bahwa masjid itu adalah sebagai pusat pembinaan sumber daya manusia. Jadi membina SDM itu boleh di masjid, gitu, karena ini bagian dari basis sosial. Yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansor untuk membangun soliditas jamaah. Jadi muhajirin dan ansor ini dibangun di Madinah ketika itu. Selanjutnya melakukan perjanjian kesepakatan damai dengan kaum Yahudi untuk membina hubungan baik dengan sesama warga Madinah. Nah, makanya di Madinah ini banyak sekali fase-fase, termasuk di sini ya, membina basis sosial, membina basis teritorial, misalnya pernah di situ hijrah ke Taif, kemudian mempertahankan basis teritorial dari serangan musuh ini ketika perang Badar, ketika perang Uhud, ketika perang Khandaq, gitu ya. Kemudian membina kekuatan melindungi dakwah ini luar biasa, gitu ya. Jadi tidak sekadar mempertahankan diri dari serangan musuh ke Madinah, tapi ini mulai dilakukan melindungi dakwah, karena tantangan-tantangan dakwah ketika itu sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah pasukan sekutu menyingkir dari Khandaq, ini ketika perang Khandaq, mulai sekarang kita perangi mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Kita yang bergerak mendatangi mereka. Jadi salah satunya perang itu kan terjadi ketika itu, ketika pengembangan membina kekuatan yang mampu melindungi dakwah. Selanjutnya menata dan mengorganisasi pengorganisasian dakwah. Nah, tentunya kalau berbicara tentang organisasi dakwah, maka sekarang muncul organisasi-organisasi dakwah, gitu ya. Ada organisasi dakwah Muhammadiyah, gitu. Ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, atau organisasi-organisasi. Ini sangat luar biasa pengembangan ketika kita memahami surah Al-Baqarah 218 ya, tentang apa, hijrah, tentang jihad, tentang orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kalau kita melihat tahapan-tahapan dakwah, artinya hijrah dalam tahapan dakwah ini, maka ada ungkapan tahrilul jahalah ila ma'rifatil Islam, bahwa hijrah itu merubah kondisi masyarakat jahiliyah kepada pengenalan Islam, ila ma'rifatil Islam. Kemudian dari situ tahwidul ma'rifah ila fikrah. Jadi dari perubahan merubah masyarakat mengenal Islam kepada pola pikir. Artinya Islam dijadikan sebagai pola pikir di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidupnya itu tidak lepas daripada Islam, gitu ya. Jadi menerjemahkan nilai-nilai Islam. Kemudian selanjutnya tahwilul fikrah ilal harakah. Ketika Islam sudah menjadikan sebuah pola pikir dalam kehidupannya, maka itu menjadi barometer sebuah gerakan. Jadi gerakan ini aktivitasnya. Makanya ketika Islam sudah menjadi sebuah pola pikir, maka Islam diterjemahkan dalam aktivitas aktivitas sehari-hari itu. Jadi balik-balik begini. Jadi aktivitas sehari-hari itu menerjemahkan Islam secara komprehensif. Kemudian tahwilul harakah, kemudian merubah aktivitas itu kepada sebuah tujuan. Ini loh, Islam itu seperti ini dan inilah adalah hasilnya. Dan terakhir itu adalah tahwilul natijah ilal goyah. Setelah ada hasil, maka disitulah tujuan kita. Maka tujuan dakwah itu adalah Allahu goyatuna, Allah tujuan kita. Dan itulah maksud daripada hijrah secara maknawiyah. Hijrah secara maknawiyah. Kalau kita simpulkan tentang hijrah ini secara sederhana, bahwa hijrah itu adalah dari jahiliyah kepada Islam. Jadi kebodohan dalam perspektif akidah kepada ilan nuril Islam, cahaya Islam. Kemudian minal kufri, dari kekafiran kepada iman. Minasyirki, dari kemusyrikan ila tauhid. Minal batil, kebatilan kepada hak. Kemudian minal maksiat kepada to'ah. Dan bisa masih banyak sekali referensi tentang makna hijrah ini. Mungkin pemirsa bisa melihat ya referensi-referensi tentang hijrah secara dalam dimensi ini, dimensi itu, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas bahwa memahami surah Al-Baqarah 218 ini berbicara tentang kualitas keimanan, berbicara tentang keimanan, tentang hijrah, kemudian tentang badlul jihad ya, tentang jihad, yaitu jihad itu maknanya kesungguhan dalam berbagai aspek. Sementara itu dulu, terima kasih.
0: Baik, demikian teman Pro 2 bahasan di Mutiara Pagi ini mengupas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218, di mana kalau berbicara tentang berhijrah dan berjihad begitu, kami persilahkan untuk Anda menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760 untuk WhatsApp-nya, dan telepon di 720-7031 untuk teman Pro 2 yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan di Mutiara Pagi ini.

0: Tuan Prodo dan juga pendengar, di sesi kedua kita sudah ada pertanyaan yang masuk ini Pak Ustadz dari Aki Gazi. Aki Gazi, kita di Pro 1 ada, kita di Pro 2
1: ada juga, alhamdulillah.
0: Pendengar setia Teh Widi, ada yang bertanya, kenapa Mutiara Pagi diganti Kumain Bola? Begitu, jadi RRI Bandung, RRI ini dapat semacam hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia begitu. Jadi ada memang beberapa waktu, beberapa hari yang waktunya benturan nih dengan siaran waktunya Mutiara Pagi, siarannya benturan dengan siaran langsung Piala Dunia dari Meksiko dan Brazil yang memang waktunya juga jeda waktunya juga berbeda begitu ya. Kalau di Meksiko sana malam, justru di sini jelang siang begitu. Tapi Aki Gazi juga ini menyampaikan pertanyaan Pak Ustadz, jika hijrah fisik bisa dilakukan bagi orang yang masih jag-jaguar ringkas, hijrah fisik, hijrah bagaimanakah yang harus dilakukan oleh para lansia nih agar selamat dunia akhirat yang endingnya mendapat ridho Allah? Mohon tausiahnya Pak Ustadz dari beserta orang dapurnya Pro 2. Dia dapurnya Pro 2 di sini banyakan nih dapurnya, ada Teh Amel, ada Teh Winda yang juga jaga dapur pagi hari ini. Kita tanggapi langsung pertanyaan dari Aki Gazi, Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Aki Gazi. Kalau putra saya namanya Gaza ya.
0: Gaza.
1: Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Memahami hijrah ya. Jadi ada hijrah makaniyah, tempat ya. Kalau bicara tempat kan sangat luas banget gitu ya. Hijrah itu luas. Kalau dulu hijrah itu Mekah ke Madinah. Terus memang hijrah itu secara tempat itu untuk orang-orang yang sehat ya. Bahkan ini dijadikan sebagai motivasi. Misalnya seseorang di Garut misalnya usahanya tidak berhasil nih. Coba hijrah ke Bandung. Nah, kan secara fisik hijrah itu ya. Pindah, namanya hijrah fisik itu kan pindah tempat itu ya. Karena memang hijrah secara makaniyah itu Allah menjawab ya bahwa Rasulullah diberikan kemenangan oleh Allah dalam hijrah fisik itu, hijrah secara tempat ya. Termasuk misalnya dalam usaha ya. Dia usahanya di A tapi tidak sukses terus nih, coba ke usaha yang lain. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan bagi yang secara fisik gitu ya, tidak bisa kesana kemari gitu ya. Maka ini berlakulah hijrah secara maknawiyah. Maka secara maknawiyah gitu ya. Secara maknawiyah ini kan lebih kepada muhasabah gitu ya. Kepada muhasabah, introspeksi gitu. Ada ungkapan dari Umar bin Khattab ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah jiwamu sebelum jiwamu kelak dihisab. Nah, orang-orang yang atau ketika seseorang yang fisiknya sudah tidak bisa melakukan aktivitas secara fisik gitu ya. Maka solusinya adalah hijrah secara maknawiyah. Ketika seseorang sering melakukan muhasabah, kalau dalam ilmu komunikasi itu ada komunikasi intrapersonal gitu ya. Biasanya komunikasi intrapersonal itu suka ngomong sendiri gitu ya. Jadi berbicara dengan dirinya sendiri. Atau dalam bahasa agama muhasabah gitu ya. Pertama misalnya memuhasabah ibadah mahdoh kita ini muhasabahnya bagaimana gitu ya. Apakah sudah baik atau belum, sudah istiqomah atau belum gitu ya. Jadi hijrah secara manawiyah itu lebih kepada pengendalian diri ya, pengkondisian diri kita ya. Mensucikan jiwa kita ya. Apalagi ketika sudah masuk usia-usia renta gitu, itu kan artinya secara fisik itu dibatasi gitu ya. Maka secara ruhiyah, secara spirit itu tidak dibatasi. Ya, bahkan zikir itu gitu ya. Zikir yang misalnya secara fisik tidak bisa

0: Dan juga ini ada pertanyaan dari Teh Selena di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana agar seseorang tetap istiqomah berjuang di jalan Allah meskipun banyak sekali tantangannya?
1: Baik. Ya, jadi untuk kondisi saat ini gitu ya, cobaan itu bisa dari mana-mana ya. Dari depan, dari belakang. Betul. Gitu.
0: Cobaan itu banyak, karena kalau sedikit cobain.
1: Cobain ya. Dan enak kalau dicobain nah. Itu ya. Nah, jadi cobaan itu, godaan itu kan banyak ya. Jadi dari depan, dari belakang, serangan yang bertubi-tubi gitu ya, yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi sebuah persoalan secara individu gitu ya, persoalan secara individu. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama gitu ya, untuk memahami masalah-masalah seperti ini. Karena bisa jadi misalnya punten ya, ini media sosial gitu kan. Kemudian HP ini bisa menjadi sebuah masalah juga gitu. Okay. Kalau tidak dikelola dengan baik gitu. Bahkan kan tidak sedikit misalnya dari efek media sosial masalah keluarga jadi terganggu gitu ya. Bahkan di WA grup pun misalnya di HP itu bisa menjadi sebuah persoalan, apalagi ini bisa dilacak ya ke pengadilan agama gitu ya, ke KUA. Itu faktor-faktor misalnya perceraian apa saja nih yang terjadi gitu ya, apakah perselingkuhan karena di media sosial atau yang lainnya gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama memahami kondisi saat ini dengan berbeda dengan dulu gitu ya. Zaman 80-an itu kan media sosial kan belum ada gitu ya. Kemudian godaannya juga masih sedikit gitu ya, masih kecil. Tapi sekarang itu hampir 24 jam gitu ya. Makanya medsos itu membuat kita tawaf loh 24 jam gitu ya. Jadi maksud tawaf di sini, kalau tidak megang HP sekali saja gitu ya, padahal di dalam HP itu kan informasi dunia ada gitu. Seperti apa, bahkan ketika HP kita hilang gitu ya, wah paniknya luar biasa kan gitu ya. Karena memang penting sekali. Tetapi di sisi lain kita berbicara tentang positif negatifnya gitu ya. Karena HP ini adalah barang yang tidak bernyawa, mari kita kendalikan gitu ya. Kendalikan dengan sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam kebaikan. Bahkan media sosial itu bisa dijadikan ladang-ladang dakwah, nasihat gitu kan. Kemudian HP juga bisa dijadikan ladang-ladang dakwah. Pokoknya biar Allah senantiasa melindungi kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu ibadah mahdohnya, hubungan dengan Allah itu jangan ditinggalkan ya, seperti itu. Allahu'alam bisawab.
0: Jadi sudah terjawab ya, Teh Selena di Cimahi. Ada juga pertanyaan berkaitan dengan saum di bulan Muharram, macam-macamnya begitu, mohon penjelasan. Ada yang berkata di 10 Muharram, di 9 Muharram, yang baik itu ketika menjalankan saum sunnah di bulan Muharram itu seperti apa, mohon penjelasannya Pak Ustaz.
1: Baik, mungkin nanti ada yang menjelaskan lebih lengkap ya. Karena saat ini pembahasannya kepada hijrah. Ya. Kalau saya sih sering melakukannya 10 Muharram gitu ya.
0: 10 Muharram
1: tentunya yang melaksanakan 9 juga tidak masalah gitu ya. Seperti saum Arafah, saum Tarwiyah gitu ya. Itu ada yang hanya Arafah saja gitu ya, ada yang dengan Tarwiyah gitu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi itu lebih kepada 10 Muharramnya gitu ya. Tapi satu saat saya juga pernah melakukan di 9 Muharram. Karena kan dua-duanya sunnah ya. Jadi dilaksanakan mendapatkan pahala gitu ya, tidak juga tidak berdosa ya, seperti itu. Tapi nanti bisa dikonsultasikan atau mencari referensi mana nih dalil yang kuat gitu ya. Dalil sunnah ini yang kuat yang mana gitu ya. Mangga Allah alam bisa.
0: Kalau jika dikaitkan dengan hijrah begitu, dikaitkan dengan kondisi sekarang begitu, bagaimana generasi-generasi sekarang memaknai hijrah itu sendiri? Apakah tetap harus dengan acuannya sebetulnya hijrah yang on the track itu seperti apa sih Pak Ustaz?
1: Ya. Jadi kalau mengutip definisi sederhana ya, jadi hijrah itu

0: tahwilul hal ilal hal, ya, bahasa santri begitu ya. Mm-hmm. Kita terjemahkan ya, merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain ya. Atau lebih spesifik lagi, merubah hal yang tidak baik menjadi lebih baik gitu ya, untuk generasi gitu ya. Kan sekarang generasi sekarang itu apa namanya ya, berbeda dengan generasi saya, generasi kita ya. Bahkan di dalam dunia pendidikan saja gitu ya, di dalam memberikan edukasi itu bahasanya akan berbeda gitu ya. Akan berbeda. Apakah kita harus mendoktrin dengan bahasa-bahasa tidak boleh atau jangan? Generasi sekarang itu harus ada narasi yang logis gitu ya. Jadi penjelasan-penjelasannya yang masuk akal. Dan itu saya suka gitu, karena memang anak-anak sekarang itu suka dengan diskusi gitu ya, suka dengan diskusi. Misalnya kalau jalan-jalan ke Ciburial gitu ya, di situ kan banyak kafe ya, tempat nongkrong-nongkrong gitu. Ternyata tidak semua kafe yang nongkrong itu nongkrongnya kesana kemari, tapi ternyata ada diskusi-diskusi yang lebih kepada keagamaan, kepada bisnis gitu ya, kepada yang positif. Nah ini kan satu kondisi saat ini, dalam perspektif hijrah gitu ya, ini kan pemikiran mereka yang dari yang asalnya ngobrol tanpa tema, kemudian jadi ngobrol bertema gitu ya, berbisnis, sehingga melahirkan pengusaha-pengusaha dari tongkrongan-tongkrongan seperti itu gitu ya. Nah jadi untuk memahami hijrah saat ini, ketika mengutip dari tahwilul hal ilal hal, merubah satu kondisi kepada kondisi yang lain, merubah sesuatu yang mubazir kepada tidak mubazir, ini bisa dipahami seperti itu ya, bisa diterjemahkan untuk kondisi saat ini. Atau misalnya kalau tadi saya menyampaikan definisi hijrah secara mungkin agak berat sedikit gitu ya, tentang dalam gerakan Islam misalnya, tahwilul jahalah ila ma'rifatil Islam, merubah satu kondisi masyarakat yang jahiliyah di sini kalau dipahami saat ini, belum memahami Islam, belum memahami Al-Qur'an, belum memahami masjid, atau dalam kalau jahiliyah dulu itu kan tidak bertuhan gitu ya. Nah, kalau sekarang misalnya belum memahami, jadi jangan menggunakan tidak bertuhan. Pasti mereka pasti bertuhan gitu ya. Tapi belum memahami kepada ma'rifatil Islam. Jadi mereka belum mengenal Islam gitu. Maka di situ hijrahnya secara pola pikir gitu ya. Tapi kalau diterjemahkan hijrah dalam untuk generasi saat ini, maka hijrahkanlah mereka dengan hal-hal yang realistis gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tergantung nanti siapa yang dihadapi. Tapi untuk saat ini, maka tahwilul hal ilal hal itu sangat penting gitu ya, membangun pola pikir. Makanya kan ada pemuda hijrah gitu. Itu bisa dilihat saat ini pemuda hijrah yang sudah hijrah itu apanya kan gitu. Pola pikirnya, kepribadiannya, sholatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, perekonomiannya bagaimana. Karena berbicara hijrah itu kan komprehensif ya, tidak hanya masalah keagamaan, tapi masalah mindset juga perlu dihijrahkan. Allahu'alam bisawab.
1: Menarik sekali ketika hijrah dikaitkan dengan kondisi seperti sekarang. Ada juga keterangan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau dikaitkan dengan hijrah itu sendiri, seperti apa?
0: Itu sangat sangat apa namanya, matching lah gitu,
1: matching
0: ya.
1: Ya, karena kita nggak bisa menerapkan pola didik zaman dulu ke anak-anak sekarang gitu ya.
0: Jadi misalnya apa namanya, referensinya Al-Qur'an nih, Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu dari masa ke masa ya, pegangannya Al-Qur'an, tapi metodologinya bisa kita cari gitu ya. Misalnya memberikan pendidikan kepada anak TK gitu ya, pasti kan bahasa yang dipakai itu akan berbeda dengan bahasa yang disampaikan kepada anak SMA. Ini bicara tentang strategi, metodologi dalam menyampaikan pesannya kan gitu ya, dalam menyampaikan pesan. Nah, jadi ini sangat sangat cocok sekali gitu ya. Tapi tetap acuannya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan berbicara tentang qaulan layyina, bahasanya lemah lembut. Nah, terjemahkan lemah lembut itu seperti apa ke anak-anak ya. Kemudian qaulan baligho misalnya, Al-Qur'an menjelaskan begitu. Bahasanya menyampaikan, berarti anak tidak boleh didoktrin, tidak boleh disalahkan gitu ya. Kalau disalahkan ya enggak mau. Atau misalnya kaulan sakila, bahasanya berbobot. Ada kalanya orang banyak bicara tapi intinya mana sih, kan gitu ya? Tapi Rasulullah itu sekali berbicara itu berbobot sekali. Nah, jadi bahasa-bahasa Al-Qur'an itu bisa diterjemahkan dengan keilmuan-keilmuan kekinian ya, seperti itu. Apalagi dalam bahasa komunikasi ya. Ini luar biasa.
1: Banyak cara begitu.
0: Banyak cara.
1: Dan matching nih, relate begitu ya. Bagaimana benar? Ini pertanyaan yang kayaknya mewakili pertanyaan-pertanyaan Gen Z nih. Gimana ya Pak Ustadz memanfaatkan media sosial sebagai sarana hijrah yang positif? Soalnya aku labil, katanya ada Teh Anjani. Ini kayaknya Gen Z juga nih yang banyak labil-labil gitu nih Ustadz.
0: Hampir sama ya pertanyaan dengan anak saya gitu ya. Ketika sekarang kelas 10 ya.
1: Kelas 10.
0: Mirip seperti itu. Dari dunia kelas 9 ke kelas 10 pasti akan berbeda lingkungannya. Dan itulah tantangan untuk generasi Gen Z saat ini gitu ya. Makanya berinteraksilah dengan orang-orang yang apa namanya? Yang paham agama, berinteraksi dengan orang-orang yang lebih dewasa gitu ya. Tidak hanya dengan orang paham agama juga enggak jadi masalah, tapi orang-orang yang bisa mengarahkan pola pikir kita gitu ya. Makanya sebaik-baik teman itu dalam Mahfudzat itu khairul ashab mayyadulluka alal khair, katanya. Sebaik-baik sahabat itu adalah sahabat yang membawa kepada kebaikan. Jadi kebaikan itulah yang dinamakan kebaikan itu, disitulah nasihat akan terjadi. Misalnya ada seorang sahabat yang menasihati, jangan nongkrong sampai jam 12 ya, cukup sampai jam 9. Nah, di situ kan tidak ada doktrin tidak boleh nongkrong gitu, tapi boleh nongkrong tapi sampai jam 9 gitu kan. Nah, ini kan sahabat yang membawa kepada kebaikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pahami kondisi media sosial saat ini bagaimana, artinya harus betul-betul dipahami gitu ya. Karena kalau bicara media sosial itu kan global ya. Global, bahasa akan-akan tidak ada aturan, siapapun boleh gitu kan. Bahkan terjadi konflik pembunuhan berasal dari situ. Nah, ini harus cerdas-cerdas juga kita melihat media sosial, bahkan harus hati-hati di dalam mengungkapkan pendapat gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Jadi silakan generasi Gen Z saat ini, teteh-teteh, akang-akang gitu ya, bermedia sosial lah dengan cara yang sehat, jadikan itu sebagai media untuk memberikan perubahan ya, seperti itu.
1: Baik, sudah terjawab ya Teh Anjani. Ini juga ada Teh Almira, mungkin ada Pak Ustadz amalan yang bisa membantu seseorang tetap istiqomah setelah berhijrah. Amalan apa nih Pak Ustadz yang tetap menjaga keistiqomahan setelah berhijrah? Karena yang bertahan setelah berhijrah begitu ya.
0: Betul.
1: Supaya tidak kababawa deh. Ini yang agak PR nih.
0: Ya, memang ini yang sulit ya, yang sulit karena memelihara itu lebih sulit gitu ya. Memelihara itu lebih sulit. Seperti orang-orang yang berada di partai politik, mencari suara itu gampang katanya. Tapi memelihara suara itu yang sulit gitu ya.
1: Dia.
0: Nah, ini ya, jadi amalan-amalan ya, amalan-amalan spiritual mah, pertama ini ada kuatul irodah kepada pribadinya, ada kemauan yang kuat aja dulu gitu ya. Jadi kuatul irodah itu kemauan yang kuat. Mau enggak ada perubahan? Mau enggak ada hijrah secara bertahap gitu kan. Nah, kalau tidak ada kemauan ya pasti akan terpengaruh lagi gitu ya. Jadi ada istilah dalam agama itu kagusa isaili gitu ya. Jadi masih terombang-ambing gitu ya. Jadi masih terombang-ambing. Nah, makanya kemauan yang kuat ini sangat dominan gitu ya, dalam memberikan perubahan. Di samping ya berdoa kepada Allah gitu ya, ini kan kekuatan spiritualnya. Misalnya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk yang jahat. Jadi makhluk yang jahat itu kan bisa dari manusia yang mengajak, ayolah nggak usah sholat lagi gitu kan, ayolah kita main-main lagi gitu ya, ayo kita ini itu dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan doanya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan ya teman-teman itu bisa istiqomah lah gitu ya. Istiqomah.
1: Artinya lingkungan juga mempengaruhi ya?
0: Sangat, ya. Bi'ah itu sangat mempengaruhi. Jadi bi'ah itu kan lingkungan ya. Lingkungan juga kan banyak ya. Bisa terutama di lingkungan di luar pendidikan itu sangat sangat dominan sekali gitu ya. lingkungan yang negatif maksudnya. Mm-hmm. Bahkan lebih bagus lagi cari lingkungan yang bi'atul Islam. Jadi bi'atul Islam itu lingkungan yang Islam itu, yaitu yang tadi sahabat-sahabat yang mengajak kepada kebaikan. Allah alam bisawab.
1: Ya. Baik, jika lingkungan kalau mungkin di lingkungan keluarga kita bisa memonitor itu begitu ya, bagaimana sikap dan perilaku setiap anggota keluarga. Tapi kalau di luar begitu, ini bagaimana memonitornya untuk tetap istiqomah?
0: Iya, makanya ketika seorang tua mempunyai anak gitu ya, anak laki-laki maupun anak perempuan, harus dilihat lingkungannya seperti apa, temannya seperti apa. Bahkan ini salah satu kesulitan orang tua di dalam mengendalikan anak di luar gitu. Yang awalnya dia tuh baik-baik saja, pendiam, tiba-tiba dalam sebulan, dua bulan kok jadi berubah ya. Nah, berarti mensibgoh. Jadi lingkungan itu mensibgoh. Dalam bahasa Al-Qur'an itu sibgoh itu dicelup, dicuci gitu ya. Ada kalanya otak-otak manusia itu dicuci oleh lingkungannya itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau lingkungannya baik, akan baik, akan baik gitu ya. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, itu disibgoh ya. Dan ternyata sebaik-baik sibgoh itu adalah sibgoh Allah gitu kan. Tapi ada sibgoh-sibgoh yang lain kan gitu ya. Jadi sibgoh itu artinya cucian ya, dicuci otaknya kan gitu ya. Bahkan dulu dalam gerakan-gerakan Islam itu ada pencucian otak gitu, sehingga melahirkan kelompok-kelompok radikal kan gitu ya. Kelompok radikal termasuk ujungnya aliran sesat kan. Nah, itu dari sibgoh. Nah, termasuk lingkungan saat ini bisa atau mampu mensibgoh anak-anak ya. Pola pikirnya, mindsetnya, orientasi hidupnya jadi berubah, adabnya tidak diperlihatkan, etikanya tidak. Oh, ini lingkungan yang mensibgoh. Allah alam bisawab.
1: Baik. Sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di 0811-220-9760. Di sesi akhir pada Mutiara pagi ini kita sampai pada kesimpulan, Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Kita coba menyimpulkan dari apa pembahasan kali ini, yaitu surah Al-Baqarah 218, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad adalah mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah ya. Rahmat kasih sayang Allah gitu. Maka mari kita sama-sama kuatkan iman kita. Mari kita sama-sama menghijrahkan dimensi kemanusiaan kita. Mari kita tumbuhkan jihad kita, jihadun nafs ya. Berjihad untuk diri kita sendiri, karena jihad itu adalah kesungguhan dalam berbagai dimensi, kesungguhan mencari ilmu, kesungguhan mencari nafkah, kesungguhan belajar ini itu dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu adalah mereka mengharapkan rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah lah kita saat ini masih saling tersenyum dengan sesama manusia yang lain, berkasih sayang dan lain sebagainya. Terima kasih.
1: Demikian pendengar dan teman Pro 2, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Semoga kajian pagi hari ini tentunya bersama narasumber kami Bapak Ustadz Umar Yusuf M.Sos bermanfaat, dan banyak hal yang bisa kita petik untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga bagaimana kita berhijrah dari hal baik untuk melangkah ke hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Widya Perdani undur pamit dari Mutiara Pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, penyanyi Katy Perry, Future dan Tila meriahkan seremoni upacara pembukaan gelaran kompetisi Piala Dunia FIFA 2026 di LA, California, Amerika Serikat. Pada seremoni pembukaan yang digelar di Stadion SoFi Los Angeles, di mana malam itu tampil penyanyi pop asal Amerika Serikat Katy Perry mengenakan gaun perak dihiasi dengan untaian menyerupai rumbai-rumbai metalik yang berkilau dengan desain pahatan unik dan melebar di bagian pinggang. Kemudian juga Perry dan Tis berdiri di tengah lapangan sambil menyanyikan lagu bernuansa penuh harapan itu, di mana sehari sebelum tampil Perry juga mengunggah melalui media sosial yang memperkenalkan Tis dan juga memperkenalkan bagian vokalnya untuk lagu Wonder yang mana lagu itu berusia 5 tahun pada 2021.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Olivia Rodrigo menyatakan bahwa telinga kirinya sekitar 60% tuli saat berbincang dengan pembawa acara Taylor West dalam acara Kiss FM di UK. Sebagaimana dikutip bahwa West juga dalam acara itu membahas lagu berjudul What's Wrong With Me dalam album baru Rodrigo yang bertajuk You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Sambil bercanda, West juga bertanya kepada penyanyi tersebut sebenarnya apa yang salah denganmu. Dimana penyanyi itu juga tertawa dan menjawab mengatakan bahwa ada banyak hal yang salah dengannya.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, upacara pembukaan Piala Dunia 2026 diadakan di Stadion PIM of the Toronto pada hari Jumat 12 Juni. Waktu setempat dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama termasuk juga analis dan juga Michael Bublé. Dan juga penyanyi Kanada sekaligus artis Bollywood ada Nora serta penyanyi Perancis dalam acara itu membawakan lagu Sir Sir. Lagu resmi Piala Dunia 2026 terinspirasi oleh nyanyian para penggemar sepak bola Maroko selama Piala Dunia 2022 di Qatar.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Yes, sudah Anita yang nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru bangun, selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Yes. Apa kabar kamu hari ini teman Pro 2? Baik-baik aja kan, ya? Ada informasi yang menarik di mana pembukaan Piala Dunia di Kanada diberiakan oleh bintang-bintang ternama, guys, ya. Jadi yang kita tahu ya, Piala Dunia itu malah lagunya RRI, Piala Dunia. Jadi upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ini diadakan di Stadion BMO Field Toronto, Kanada di hari Jumat 12 Juni waktu setempat, dimeriahkan oleh bintang-bintang ternama. Termasuk ada Michael Bublé, William Prince, DJ Sanjoy, masih banyak lagi. So, ini juga dari USA Today, di mana penyanyi Kanada sekaligus artis Bollywood Nora Fatehi ini serta penyanyi Prancis Vega Dream dalam acara itu membawakan lagu Circe, lagu resmi Piala Dunia 2026 yang terinspirasi oleh nyanyian para penggemar sepak bola Maroko selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Penyanyi Kanada tersebut teman Prodo membawakan lagu Illuminate, dan penyanyi Alicia Cara tampil menyanyikan lagu hits Wild Things pada acara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto, guys, ya. Rangkaian acara pra-pertandingan ditutup dengan penampilan penyanyi Kanada Alnis membawakan lagu kebangsaan Oh Canada, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino ini menyebutkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Toronto sebagai cerminan dan identitas dari Kanada, teman Pro 2. Nanti juga di jam 7.30 Wida bakal ngobrolin soal Piala Dunia. Kira-kira akan seperti apa? Soul Station only on 96 FM, Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.